0: hadirkan di Ruang Dengan Anda berita selengkapnya.
1: Info Dunia Islam.
0: Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari dalam negeri. Kendari, gelar cek kesehatan gratis dan pelacakan tuberkulosis untuk deteksi dini. Dikutip dari antaranews.sulawesitenggara.com, pemerintah kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus pelacakan tuberkulosis atau TBC bagi masyarakat di Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menemukan warga yang membutuhkan penanganan kesehatan sedini mungkin. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, mengatakan bahwa semakin cepat suatu penyakit ditemukan, maka semakin cepat pula penanganannya dapat dilakukan. Hal ini penting untuk membantu proses penyembuhan sekaligus mencegah penyakit menular kepada orang lain. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut atau malu untuk memeriksakan diri, terutama bagi warga yang mengalami batuk berkepanjangan atau keluhan kesehatan lainnya. Menurut Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, penanggulangan tuberkulosis membutuhkan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Selain pemeriksaan khusus untuk tuberkulosis, pemerintah Kota Kendari juga menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan umum secara gratis. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Kendari menyatakan akan terus memperkuat pelayanan kesehatan yang bersikap preventif dan mudah dijangkau masyarakat, termasuk hingga ke tingkat kelurahan. Melalui pelacakan yang dilakukan secara terpadu, petugas kesehatan diharapkan dapat memperoleh data kondisi kesehatan masyarakat secara lebih akurat. Dengan ditemukannya kasus sejak dini, penanganan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan resiko penyebaran tuberkulosis di lingkungan masyarakat dapat ditekan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Kota Kendari yang lebih sehat dan produktif. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari dalam negeri. Dikutip dari Antara News Sulawesi Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kolaka Utara bentuk posko di setiap kecamatan untuk cegah karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara membentuk penanganan bencana di setiap kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka Utara, Agus Zakaria, mengatakan bahwa posko tersebut akan membantu memperlancar koordinasi dan menyampaikan informasi apabila ditemukan titik api di wilayah masing-masing. Pembentukan posko ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi mengenai kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menetapkan status siaga bencana akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara Muhammad Idrus meminta aparat kecamatan dan desa untuk mengoptimalkan keberadaan posko dengan melakukan patroli secara rutin. Pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Muhammad Idrus, Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, juga mengingatkan para pemilik lahan dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kolaka Utara agar menerapkan sistem zero burning, yaitu pengolahan lahan tanpa melakukan pembakaran. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menilai musim kemarau yang berkepanjangan perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Untuk itu, pencegahan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dunia usaha, masyarakat, hingga media. Dengan adanya posko di setiap kecamatan, pemerintah berharap potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya juga dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Beralih ke berita berikutnya, berita dari dalam negeri. Dikutip republika.co.id, Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi Selasa dini hari. Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi pada Selasa 8 September 2026. Setelah sebelumnya ditutup akibat terdampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 1 Kelas Utama Kementerian Perhubungan mengumumkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi mulai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain Bandara Soekarno-Hatta, dua bandara lainnya juga kembali diizinkan melayani penerbangan. Keduanya adalah Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta dan Bandara Husein Sastra Negara di Bandung. Pihak otoritas bandara menyampaikan bahwa kegiatan penerbangan dapat kembali dilakukan sesuai dengan kondisi operasional dan ketentuan keselamatan yang berlaku. Sebelumnya, sejumlah bandara tersebut terganggu akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, kondisi tersebut membuat sejumlah penerbangan harus ditunda atau dibatalkan. Meski bandara sudah kembali dibuka, para penumpang tetap diminta untuk berhati-hati. Penggunaan jasa penerbangan diimbau mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat menuju bandara. Pihak Bandara Soekarno-Hatta juga menyampaikan bahwa pelayanan penerbangan telah kembali dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dengan dibukanya kembali bandara, aktivitas penerbangan diharapkan dapat berangsur normal. Namun, masyarakat tetap diminta mengikuti informasi terbaru dari pihak berwenang dan maskapai, terutama karena kondisi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih perlu dipantau. Sahabatmu dimanapun Anda berada, demikianlah informasi yang terangkum dalam berita pagi di kesempatan pagi hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, pendengar sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan menghadirkan informasi terbaru dari berbagai penjuru dunia. Namun sebelum beranjak ke berita luar negeri, kita akan jeda sejenak dengan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Mas bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih dalam program acara Info Dunia Islam di kesempatan pagi hari ini, Sahabat Muas, dimanapun Anda berada menemani waktu pagi Sahabat Muas. Kembali akan kami hadirkan di ruang dengan Anda berita dari luar negeri. Berita pertama di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri, Indonesia kutuk petinggi Israel yang mendukung pengusiran warga Gaza. Dikutip dari antaranews.com. Indonesia bersama sejumlah negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya menyampaikan kecaman terhadap pernyataan sejumlah pejabat senior Israel yang mendukung pengusiran paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Senin 7 September 2026. Dalam pernyataan tersebut, para Menteri Luar Negeri menegaskan penolakan terhadap segala bentuk rencana untuk mengusir masyarakat Palestina, baik dari jalur Gaza maupun dari wilayah Palestina lainnya. Pernyataan bersama itu juga menyebut Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebagai pejabat yang sebelumnya menyampaikan pernyataan terkait pengusiran warga Palestina. Menurut para menteri luar negeri, rencana dan pernyataan yang mendorong pengusiran warga Palestina bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

dari wilayah Palestina. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan wilayah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Para menteri luar negeri juga menyatakan bahwa penyelesaian konflik perlu diarahkan melalui solusi dua negara, yaitu berdirinya negara Palestina berdasarkan batas wilayah sebelum perang tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Selain itu, mereka meminta masyarakat internasional khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan tanggung jawabnya dan menolak segala upaya yang dapat mengubah kondisi demografi maupun wilayah Palestina yang diduduki. Indonesia dan negara-negara lainnya juga menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah airnya serta menolak segala upaya yang menghilangkan hak-hak mereka. Beralih ke berita berikutnya, masih berita dari luar negeri, sahabat semua dimanapun Anda berada. Raja Malaysia akhiri status darurat kabut asap di Serian, Sarawak. Dikutip dari antaranews.com, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim mencabut status darurat kabut asap di seluruh wilayah Serian, negara bagian Sarawak, Malaysia pada Senin 7 September 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Sultan Ibrahim menerima masukan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim serta Premier Sarawak Abang Abdul Rahman Zahari. Pemerintah juga menerima laporan bahwa kondisi Indeks Pencemaran Udara atau IPU di wilayah Serian sudah tidak lagi berada pada tingkat yang berbahaya. Meski status darurat telah dicabut, kondisi udara di sejumlah wilayah Sarawak, terutama Serian dan Samarahan, berada pada kategori yang sangat tidak sehat. Karena itu, pemerintah Malaysia bersama pemerintah negara bagian Sarawak akan tetap memantau kondisi kabut asap dan kualitas udara di wilayah tersebut. Masyarakat yang berada di daerah terdampak juga diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Sebelumnya, Raja Masyarakat Sultan Ibrahim menetapkan status darurat di seluruh wilayah Serian pada Sabtu 5 September 2026. Keputusan itu diambil setelah kabut asap menyebabkan tingkat pencemaran udara yang kemudian dinilai menyebabkan kesehatan, membahayakan kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Malaysia sebelumnya melakukan operasi penyamaian awan selama 3 hari dari di bagian timur Sarawak, dan operasi ini dilakukan untuk membantu meningkatkan ketinggian air bendungan sekaligus mengurangi dampak kabut asap. Malaysia juga meminta izin untuk menggunakan wilayah udara Indonesia dalam operasi tersebut. Langkah ini berkaitan dengan upaya penanganan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan negara-negara di kawasan dalam menangani persoalan kabut asap. Indonesia juga memanfaatkan mekanisme Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk melakukan penanganan bersama. Meski status darurat di Serian telah berakhir, masyarakat tetap diminta waspada dan mengikuti perkembangan kualitas udara serta arahan dari pemerintah setempat. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri. Iran akan tetapkan zonasi maritim terbatas di luar selatan atau maksud kami di luar Selat Hormuz. Dikutip dari antaranews.com, Iran berencana menetapkan zona maritim terbatas di luar Selat Hormuz dalam beberapa hari mendatang. Setiap kapal yang memasuki kawasan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, pada Minggu 6 September 2026. Menurutnya, zona tersebut akan dimulai dari wilayah yang menjadi garis

0: blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan membentang ke sejumlah wilayah di Teluk. Mohsen Rezai juga mengatakan bahwa Iran dan Oman akan tetap menandatangani kesepakatan mengenai koridor baru yang melewati Selat Hormuz. Dalam rencana tersebut, titik masuk dan keluar koordinator akan berada di bawah kendali Iran. Rezai menegaskan bahwa menurut pemerintah Iran, Selat Hormuz saat ini sepenuhnya ditutup dan berada di bawah kendali Angkatan Bersenjata Iran. Ia juga membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut jalur strategis tersebut masih terbuka. Menurut Rezai, sebelum ditutup oleh Iran, Selat Hormuz dilalui lebih dari 100 kapal setiap hari dengan total muatan lebih dari 100 juta ton. Dan saat ini, menurut keterangannya, hanya sekitar 7-8 kapal yang melintas, terutama kapal yang membawa kebutuhan pokok untuk Iran. Rezai juga menyebut bahwa Amerika Serikat berusaha mengirim beberapa kapal melalui kawasan tersebut, namun ia mengklaim kapal-kapal tersebut biasanya mendapat serangan. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai serangan tersebut. Selain persoalan pelayaran, Rezai juga mengklaim bahwa Iran telah menguji rudal anti kapal baru terhadap sebuah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sekitar 48 jam sebelumnya. Namun, ia tidak menyebutkan nama kapal maupun lokasi pengujian tersebut. Di sisi lain, Rezai membantah pernyataan bahwa blokade ekonomi Amerika Serikat telah menyebabkan kelaparan besar di Iran. Ia mengatakan pemerintah Iran telah mempersiapkan persediaan makanan dan kebutuhan pokok untuk menghadapi kondisi tersebut. Sebelumnya pada Juni, Iran dan Amerika Serikat juga telah menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi oleh Pakistan dan Qatar. Kesepakatan tersebut mencakup upaya untuk mengakhiri permusuhan, membuka kembali Selat Hormuz, serta mengatasi berbagai pembatasan ekonomi. Namun kedua pihak tersebut saling menuduh tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Ketegangan militer pun masih berlanjut, terutama terkait sanksi aktivitas pelayanan atau pelayaran di Selat Hormuz. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, demikianlah informasi di kesempatan pagi hari ini yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda, berita dari dalam maupun luar negeri. Sampai jumpa dalam kesempatan program acara Info Dunia Islam di kesempatan lainnya, bismillahi ta'ala. Akan terus hadir menemani sahabat Muat sekalian setiap hari, setiap pagi, pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muat bin Jabal Kendari, 94.3 FM.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: FM Radio Muadz bin Jabal.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buka main bergaya tadi.
4: Apa kita bikin?
3: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
3: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
3: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
4: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
3: Yang di mana itu?
4: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
3: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
6: Alhamdulillah, Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
7: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
6: Oh iya betul.
8: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
9: Radio Muad bin Jabal.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
10: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala dhulumat.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'im.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya." Qad

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati, kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: من يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
5: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan, dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan, dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muas Binjabal.
2: 94,3 FM Radio Muas Binjabal Kendari. Sobat Muas dimanapun Anda berada, masih menemani Sobat Muas kalian di kesempatan pagi hari ini. Islam sebagai agama yang sempurna tentunya tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana seorang muslim dia bersikap berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya. Ada menjadi bagian penting dalam membentuk seorang pribadi seorang muslim. Karena ilmu dan ibadah akan semakin sempurna ketika disertai dengan akhlak yang baik. Namun sahabat muslim, dimanapun Anda berada di tengah kehidupan yang semakin cepat ini, nilai-nilai adab terkadang mulai memudar terlupakan. Hal-hal sederhana seperti misalkan menjaga lisan, menghormati orang lain, meminta izin, berprasangka baik, hingga menjaga hubungan dengan sesama seringkali dianggap sepele, padahal memiliki nilai yang besar dalam Islam. Karena itu, sahabat muslim dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kembali akan hadir di ruang dengan Anda program acara Ensiklopedia Islam serial Adab Muslim. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Binjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Muas Binjabal.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muas Binjabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sesungguhnya azan merupakan syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia merupakan syiar yang sangat agung. Azan adalah pengumuman atau iklam masuknya waktu salat fardu. Maka berkaitan dengan azan ini, sahabat muslim dimanapun Anda berada, tentu ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, niat yang benar. Jadi selayaknya seorang muadzin hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata dengan azannya, mencari pahala Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih balasan yang disebutkan dalam banyak hadis. Maka dari itu, seorang muadzin janganlah ia mengharapkan materi dunia seperti gaji, ya, atau mengharapkan rumah khusus untuk kediamannya, kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan azan dalam sabda beliau di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Al-mu'adzinuna atwalun nasi a'naqa yawmal qiyamah." Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Beliau memperingatkan juga agar tidak mengejar dunia dengan azan. Rasulullah SAW bersabda kepada Uthman ibn Abi Al-As, "Wattakhidh mu'adzina la ya'khudhu ala adhanihi ajran." Dan pilihlah muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Ini menunjukkan sahabat muadzin dimanapun Anda berada bahwasanya seorang muadzin tidak selayaknya mengambil upah dari azannya, walaupun sebagian ulama kemudian membolehkannya mengambil apa yang telah ditetapkan waliul amr atau pemerintah baginya sebagai balasan atau keterikatannya sebagai muadzin. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga waktu. Nandanya seorang muadzin selalu menjaga waktu azan, memperhatikan dan memeliharanya tepat pada waktunya. Sebab dialah orang yang diberi amanah untuk mengumumkan kepada manusia tentang datangnya waktu sholat. waktu berbuka, ataupun waktu sahur. Dan mereka sehingga kemudian dia tidak menyanyiakan amanah yang telah diberikan atau dibebankan kepadanya. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang disandarkan tabi'in langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para muadzin, al-muadzinuna umana'ul muslimina ala salatihim wa hajatihim. Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas salat dan hajat-hajat mereka. Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinuna umana'ul muslimina ala fitrihim wa sahurihim. Para muadzin adalah orang-orang kepercayaan kaum muslimin atas waktu berbuka dan waktu sahur. Kemudian sahabat muadzin dimanapun Anda berada, selanjutnya, hendaknya muadzin itu memiliki suara yang bagus. Hendaknya orang yang dipilih sebagai muadzin adalah orang yang memiliki suara yang bagus dan lantang. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi, fakum ma'a Bilal, fa'alki alaihi ma ra'aita, falyu'adzin bihi, fa'innahu anda minka sauta. Pergilah menemui Bilal, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat di dalam mimpi. Suruhlah ia mengumandangkan azan dengannya, sesungguhnya ia lebih keras suaranya daripada kamu. Jadi hendaknya seorang muslim, kaum muslimin memperhatikan, tentunya agar memilih muadzin yang memiliki suara yang bagus, lagi nyaring, keras, dan dapat terdengar oleh masyarakat umum. Sebab sebagai sebagian muadzin, dia memiliki suara yang tidak bagus sehingga kemudian mengakibatkan orang-orang enggan mendengarkan azan. Dan sayangnya, hal ini kemudian sering kita saksikan. Sahabat muadzin dimanapun Anda berada, kemudian selanjutnya, adab berkaitan dengan azan ini yaitu dalam keadaan bersuci. Jadi hendaknya seorang muadzin dalam keadaan bersuci semampunya ketika mengumandangkan azan. Dan ini merupakan keharusan menurut kebanyakan ahli ilmu. Dan selanjutnya sahabat muadz dimanapun Anda berada, adab kelima berkaitan dengan azan adalah hendaknya mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Jadi hendaknya seorang muadzin naik dan memanjat ke tempat yang tinggi hingga suaranya dapat didengar. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Bilal biasanya mengumandangkan azan di atas seloteng rumah seorang wanita Bani An-Najjar. Rumah wanita itu adalah rumah yang paling tinggi di sekitar masjid. Nah, hal ini bisa diwakili dengan tentunya pengeras suara yang ada di menara-menara masjid pada zaman kita sekarang. Demikianlah pendapat sebagian ahli ilmu. Adab selanjutnya, sahabat muadzin dimanapun Anda berada berkaitan dengan azan ini adalah kita mengumandangkan azan dengan berdiri. Hendaknya muadzin, dia berdiri ketika mengumandangkan azan. Ini merupakan ijma' ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir, rahimahullahu ta'ala, bahwa seluruh ulama telah bersepakat tentang disunnahkannya muadzin berdiri ketika mengumandangkan azan. Kemudian sahabat muadzin dimanapun Anda berada, tentunya masih ada beberapa adab yang perlu kita ketahui berkaitan azan ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ensiklopedia Islam.
4: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
5: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
4: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
5: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik kalau kita bikin acara di sana.
6: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor

0: zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Muats. Beralamat di lantai 2 Muats Gym Club, Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut 1111 999 337 atas nama Zakat Lazis Muats, 2222 999 114 atas nama Infak Lazis Muats, 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats, 4444 999 115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852 822 2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Muats. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Muats.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Masih dalam program acara Ensiklopedia Islam serial Adab Muslim. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tadi alhamdulillah telah kita dengarkan bersama, kita ketahui bersama beberapa adab seputar al-adhan, di mana yang pertama tentunya bagi seorang muadzin, dia hendaknya tentunya memiliki niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat yang benar ketika dia mengumandangkan adzan. Dia betul-betul hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia tentunya harusnya menjaga waktu karena dia merupakan kepercayaan kaum muslimin atas sholat dan hajat-hajat mereka, termasuk di dalamnya berkaitan dengan waktu berbuka dan sahur. Hendak pula seorang muadzin itu tentunya memiliki suara yang keras dan bagus. Dan kemudian dalam ketika mengumandangkan azan, hendaknya dia tentunya berada dalam keadaan suci atau dia keadaan bersuci. Kemudian mengumandangkan azan di tempat yang tinggi. Tetapi alhamdulillah di zaman saat ini ya, dengan adanya pengeras suara, kemudian kita terbantukan sehingga tidak perlu lagi ya kita kemudian harus naik ke menara yang tinggi kemudian mengumandangkan azan. Dan demikianlah pendapat sebagian ahli ilmu. Dan juga kita tentunya disyariatkan sebagaimana yang dikatakan, dan ini merupakan ijma ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munzir, bahwa seluruh ulama telah bersepakat tentang disunahkannya muadzin berdiri ketika mengumandangkan azan. Jadi ketika kita melantunkan azan, ya hendaknya kita melakukannya dengan kita berdiri. Dan selanjutnya, adab berkaitan azan ini, sahabat muadzin dimanapun Anda berada, adalah mengangkat suara ketika mengumandangkan azan. Jadi hendaknya muadzin, dia mengangkat suara semampunya hingga seruan untuk sholat dapat didengar. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kana Bilal idza adzan wa du'a asbu'aihi fi udhunaih. Bahwasanya Bilal biasa meletakkan kedua jarinya di telinga, kemudian jika mengumandangkan azan. Jadi Bilal ya radhiyallahu anhu biasa meletakkan kedua jarinya di telinga jika dia mengumandangkan azan, dan hal ini dilakukan untuk membantu meninggikan suara. Selanjutnya, sahabat semua dimanapun Anda berada, adab ke-8 berkaitan dengan azan adalah menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, umiru Bilal ay yashfa'al azan wa an yutiral iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Maknanya sahabat

0: dimanapun Anda berada adalah mengulang lafaz adzan dan cukup membaca lafaz iqamah sekali saja. Dan selanjutnya, ada berkaitan adzan ini yang ke-9 adalah harus mengikuti sunnah dalam adzan. Jadi seorang muadzin tentunya harus mengikuti sifat adzan dan iqamah yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang umum telah kita ketahui bersama dan kita dengarkan setiap harinya. Kemudian berkaitan dengan adzan ini yaitu tarji' di dalam adzan. Jadi makna tarji' sahabatmu dimanapun Anda berada di dalam adzan adalah muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pertama dengan suara rendah, kemudian meninggikan suara pada kali kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah seraya bersabda, "Taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarfa'u biha sautaka, thumma taqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takhfidu biha sautaka, thumma tarfa'u sautaka bisyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Yang artinya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, engkau, Nabi SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah seraya bersabda, engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan mengangkat suaramu. Setelah itu, engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, ya. Dan hendaknya engkau merendahkan suaramu, lalu meninggikannya ketika bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarh Sahih Muslim berkata di dalam hadis ini, terdapat hujjah yang nyata dan dalilnya yang jelas bagi mazhab Maliki, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama bahwasanya tarji' dalam azan itu disyariatkan, yakni mengulang syahadat 2 kali dengan menguatkan suara setelah mengucapkan kudanya dengan merendahkan suara. Sahabat semua dimanapun Anda berada, maka itulah tadi 10 adab al-adhan atau adhan yang perlu kita ketahui bersama tentunya. Dan ini tentunya lebih khusus bagi para muadzin yang akan mengumandangkan adhan. Maka demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Ensiklopedia Islam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bismillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabatmu sekalian setiap hari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di Radio Madwin Jabal Kendari 94.3 FM dalam program acara Ensiklopedia Islam serial Adab Muslim.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muas, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Darimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistum, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
1: Radio Muad Bin Jabal.
0: Masih bersama kami di Radio Muad Bin Jabal Kendari menemani waktu pagi, sahabat muas sekalian. Sahabat muas sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala setiap kita, khususnya yang sedang mempersiapkan pernikahan ya, tentu menginginkan resepsi atau wedding atau walimahan yang indah, khidmat, dan berkesan. Kita mempersiapkan banyak hal. Mungkin mulai dari tempatnya, bagaimana dekorasinya, pakaian yang nanti dikenakan, warna apa, bagaimana, ya hingga susunan acaranya. Namun dibalik semua persiapan itu, sudahkah kemudian kita juga mempersiapkan apakah pernikahan yang kita siapkan ini juga sesuai dengan syariat kita? Karena pernikahan tentunya bukan hanya tentang bagaimana indahnya acara di mata, tetapi juga bagaimana keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita persiapkan pernikahan bukan hanya agar menjadi hari yang berkesan, tetapi juga menjadi awal kehidupan rumah tangga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi di dalamnya. Nah, bagi sahabat muas kalian yang saat ini akan melangsungkan atau sedang merencanakan wedding dengan konsep syar'i, maka pastikan pilihan sahabat muas kalian adalah Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari. Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari menyediakan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat muas kalian, di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Jasmine untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Camellia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Jadi tidak hanya wedding syar'i, ternyata Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari juga punya paket akikahan. Ini tentunya cocok untuk sahabat muas kalian yang akan menggelar akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muas kalian. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan pun, Sahid Aziza Syari Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Nikmati pula fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanitanya yang terpisah. Juga terdapat fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Oleh karena itu, segera kunjungi Sahid Adiza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan nomor 100, Hundu Dopi Baruga, Kota Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat Muas langsung saja hubungi nomornya di 0811-4511-17 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Adiza Syariah Hotel and Convention Kendari solusinya. Sahabat Muas dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan kajian pagi dengan temanya yaitu Sudahkah Anda Beriman? Bersama dengan Al-Ustaz Dr. Sofyan Baswedan, M.A. Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan langsung saja mari kita simak bersama kajian di kesempatan pagi hari ini, yaitu Sudahkah Anda Beriman?
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمنا الله جميعا. Kalau kita judulnya kan sudahkah Anda beriman ya. Dalam mendefinisikan iman ini banyak orang yang keliru dan dari kekeliruan tersebut itu akan melahirkan sikap yang pasti keliru juga. Karena ketika dia sudah salah dalam memahami hakikat keimanan, ya memahami dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan melahirkan sikap yang menyimpang. Oleh karena itu kita perlu tahu apa sih iman itu? Tentunya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dijelaskan dinyatakan oleh para ulama mulai dari a'immah al-arba'ah, imam yang empat yang menjadi panutan kaum muslimin maupun guru-guru mereka, semuanya sepakat bahwasanya al-iman terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah ucapan, qaulun, dan yang kedua adalah amalan, wa amalun. Tadi Ustaz Mufi menyebutkan ada yang ketiga yaitu keyakinan. Sebetulnya enggak masalah. Karena yang membagi menjadi dua, itu membagi lagi ucapan terbagi menjadi ucapan lisan dan yang kedua adalah ucapan hati. Nah, ucapan hati ini diistilahkan juga dengan i'tiqad atau keyakinan. Jadi kalau mau dibagi menjadi dua, maka ucapan lisan itu terbagi lagi menjadi, ucapan itu menjadi ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan hati ini diistilahkan juga dengan istilah keyakinan atau i'tiqad. Amalan juga dua, amalan hati dan amalan badan. Tayyib. Ini ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini. Adapun firqah-firqah yang lain, ada yang hanya mendefinisikan iman dengan ma'rifah. Sekedar wawasan saja, tahu aja udah cukup. Ya, ma'rifah atau sekedar tasdik, percaya doang. Bagaimana dengan amalan? Bagaimana dengan yang lain? Itu tidak menjadi syarat buat mereka, tidak masuk dalam hakikat keimanan. Bahkan yang ekstrim di antara mereka mengatakan la yadurru ma'al imani ma'siyatun kama la tadurru ma'al kufri ta'atun, kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun.
8: Mereka mengatakan kalau sudah percaya, sudah mempercayai, maka dosa sebesar apapun tidak akan berbahaya bagi dirinya. Sebagaimana kalau sudah enggak percaya, sudah kafir, maka taat dan ibadah sehebat apapun tidak ada manfaatnya. Betul? Halo? Apa yang betul? Kalau betul apa yang betul, kalau salah apa yang salah? Mereka mengatakan, kalau sudah percaya, maksiat sebesar apapun tidak akan berbahaya. Sebagaimana kalau sudah ingkar, sudah kafir, taat sebanyak apapun tidak ada manfaatnya. Betul? Apa yang betul? Apa yang salah? Yang pertama salah. Yang kedua betul. Kalau ahlu sunnah enggak begitu. Ahlu sunnah ini tidak hanya meyakini iman sebagai ucapan doang. Enggak, ucapan bagian dari keimanan. Tapi tidak akan sah sebagaimana tadi sudah disinggung, kecuali dibarengi dengan keyakinan dan amal perbuatan. Ada amal-amal tertentu yang itu merupakan syarat seseorang untuk tetap dianggap muslim. Jadi ada syarat sah masuk Islam, ada syarat sah untuk tetap dianggap muslim. Ini yang susah. Masuk Islam gampang, 5 menit selesai. Ya, bimbing dia syahadat, jelaskan makna syahadat, sah dia masuk Islam. Tapi ketika berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Sampai selesai azan. Ini mulai dia dituntut, kalau tetap mau jadi muslim, wajib sholat. Saya enggak mau sholat. Hukumnya kalau enggak mau sholat, disuruh tobat. Kasih tenggang waktu 3 hari. Sholat, enggak mau. Hari kedua, sholat, enggak mau. Hari ketiga, sholat, enggak mau juga. Maka para ulama mengatakan orang ini tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tidak mau sholat karena menganggap sholat enggak wajib buat dirinya. Maka disepakati murtad dia. Kalau menganggap sholat tidak wajib, sehingga dia enggak mau sholat karena menganggap ini bukan kewajiban saya, maka sepakat para ulama orang ini murtad, batal lagi Islamnya. Jadi untuk mempertahankan Islam itu yang sulit, istiqomah alias. Ya. Makanya Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah. Titik, enggak titik. Thumma istaqamu. Sungguhnya mereka yang mengatakan rabbunallah, Allah yang menciptakan kami, yang menguasai kami, yang berhak ngatur kami, yang ngasih kami rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngatur semua ini. Thumma istaqamu. Kemudian mereka konsisten dengan keyakinannya ini. Dipelihara terus. Sampai mereka menghadap Allah SWT. Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun para malaikat. Saat dia ini mau dicabut ruhnya, mereka membawa kabar gembira, alla takhafu, jangan takut kamu, dalam menghadapi kehidupan-kehidupan setelah ini. Setelah dunia ini ada alam barzah, setelah barzah ada hari kiamat, setelah itu ada jannah, ada nar. Kamu enggak usah takut menghadapi itu semua. Wala tahzanu, jangan sedih juga meninggalkan keluargamu. Wa abshiru, berbahagialah kalian. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah yang dijanjikan untuk kalian dari awal kemarin. Sejak dulu dijanjikan untuk kalian. Karena kalian istiqomah, tenang. Jangan khawatir. Ya. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, Allah yang akan menjadi wali-wali kalian. Menjadi yang senantiasa menolong kalian, mengurusi kalian, dan juga orang-orang yang kalian tinggalkan, anak istri kalian. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam menghadapi akhirat nanti. Susahnya di situ, istiqomahnya ini yang berat. Ada lagi yang mengatakan kalau dia tetap meyakini sholat itu merupakan kewajiban agama tapi malas, tetap gak mau sholat, ada juga yang menganggap dia murtad. Ada yang tidak menganggap dia murtad. Hukumannya apa? Sebagian mengatakan dieksekusi, sebagian mengatakan dipenjara. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Kalau gak mau sholat terus ya sampai mati di penjara terus.
7: Tayyip,
8: saya lanjutkan. Jadi keimanan, definisinya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bisa dilepaskan dari dua unsur utama, ucapan dan amalan. Ucapan itu sendiri terbagi menjadi dua, ucapan lisan dan ucapan hati, alias bahasa lainnya keyakinan. Di antara bentuk ucapan lisan, antum bisa lihat di situ, adalah syahadat itu sendiri. Pengakuan, kesaksian tentang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Rasul Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ucapan lisan adalah zikrullah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, doa. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lisan. Mengajak orang untuk salat, mengajak orang untuk meninggalkan syirik, mengajak orang untuk meninggalkan maksiat, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Termasuk juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan lain-lain. Tilawatul Quran. Adapun bentuk amalan hati atau ucapan hati, afwan, saya bedakan dengan warna ya. Yang biru itu kaitannya dengan ucapan, nanti yang merah kaitannya dengan amalan. Ya, karena hati ini, hati bisa berucap dan bisa beramal, maka saya bedakan dengan warna biar enggak nyampur. Jadi ucapan hati itu adalah kepercayaan dan keyakinan itu sendiri. Ketika lisan mengatakan la ilaha illallah, itu belum tentu loh hatinya meyakini. Belum tentu hatinya percaya terhadap artinya. La ilaha illallah itu memang la ma'budah haqqun illallah. Ada yang mengartikan enggak begitu kan? Ada yang mengartikan seperti yang populer, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini konsekuensinya fatal. Ketika mengatakan Muhammad Rasulullah, itu ucapan lisan. Tapi benar Muhammad Rasulullah? Apa maksudnya Muhammad Rasulullah? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi harus dibarengi dengan hati ini percaya dan yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Ragu itu artinya mungkin benar memang Muhammad Rasulullah, tapi ada juga kemungkinan Muhammad bukan Rasulullah. Kemungkinan benarnya 90%, kemungkinan enggak benarnya 10%, belum sah. Mungkin memang la ilaha illallah, mungkin memang Allah yang paling berhak. Tapi ada juga kemungkinan kecil yang lain juga berhak. Tidak sah. Jadi harus benar-benar yakin. Seperti yakinnya antum ketika hitung-hitungan matematik. Hasil-hasil perhitungan matematik itu kan pasti hasilnya. 10 kali 10 pasti 100. Yakin? Yakin. Gak ada yang ragu-ragu kan? Harus begitu dalam meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yakin. Konsekuensinya selain itu batil semua. Kalau diibadahi maka itu ibadah yang batil dan pelakunya juga pelaku kebatilan. Tidak ada yang benar-benar merupakan Rasulullah yang wajib kita imani dan wajib kita amalkan syariatnya. Ya. Setelah beliau diutus, kecuali yang namanya Muhammad itu. Adapun yang lain-lain itu sudah berakhir masanya, periodenya sudah berakhir. Rasul pada zamannya, tapi setelah diutus Rasulullah sudah berakhir. Gak boleh tetap diikuti, wajib beralih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tentang amalan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman. Terbagi jadi dua, amalan hati, amalul qalb. Contohnya apa? Banyak juga. Takut kepada Allah. Al-khauf. Ada juga yang namanya khasyatullah. Kalau khasyah itu agak sedikit berbeda dengan khauf. Khasyah itu adalah takut tapi karena berilmu. Takut karena dia tahu hakikatnya. Makanya Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang benar-benar memiliki sifat khasyah dari kalangan hamba Allah itu adalah mereka yang berilmu. Ya, mengerti sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah ini memiliki kekuasaan mutlak, ya, berkuasa dan mampu melakukan apa saja, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga raja, harapan kepada Allah, lawan dari takut. Orang harus punya harapan. Harapan ini amalul qalb. Ya. Bisa juga dia ucapkan dengan lisan, tapi hukum asalnya itu adalah amalan hati. Kepada siapa dia mengharap? Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian dari keimanan. Tapi kalau mengharap sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah, mengharapnya kepada selain Allah, maka ini akan membatalkan keimanannya. Ya. Sebagaimana harapannya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka, bahwa berhala itu mampu mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau mereka mengharapkan kelak si berhala ini akan memintakan syafaat untuk mereka, para penyembahnya. Ini adalah harapan-harapan yang menjadikan mereka batal. Emang mereka gak pernah masuk Islam sih ya. Jadi membatalkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka masuk Islam dengan tetap membawa keyakinan itu, maka tidak akan sah imannya, Islamnya. Demikian juga cinta karena Allah, mencintai karena Allah itu maksudnya mencintai apa yang Allah cintai. Dan membenci karena Allah, membenci apa yang Allah benci. Bukan membenci sesuatu karena dia merugikan kita saja. Bukan, tapi kita membenci itu karena Allah benci. Walaupun dia ngasih kita keuntungan besar. Walaupun dia memberi kita keuntungan besar, contoh. Dan hari ini banyak orang yang berbuat kebalikannya. Dia mencintai sesuatu karena itu menguntungkan dia luar biasa, tanpa mempedulikan apakah itu dicintai oleh Allah ataukah tidak. Yang penting itu menguntungkan. Contohnya, misalnya seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur suatu daerah, entah kabupaten, apa yang lebih kecil lagi, kelurahan, kayak kecamatan, kayak kota, kabupaten, provinsi, atau bahkan negara. Dia tahu bahwa banyak orang di dunia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingin mereka yang tidak beriman ini senang berkunjung ke negaranya. Karena negaranya butuh devisa, butuh pemasukan. Maka dia galakkan sektor pariwisata. Yang namanya turis, dia gak peduli halal haram. Ya. Apa yang mereka mau disediakan di situ. Mau diskotik, mau khamer, mau judi, mau apa. Yang penting kita bisa menyedot wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya. Nah, ini contoh. Contoh orang yang tidak membenci dan tidak mencintai karena Allah. Dia mencintai wisatawan ini karena memberikan keuntungan yang besar, walaupun dia berbuat maksiat di situ. Adapun orang yang ingin benar-benar beriman, maka konsekuensi keimanannya adalah dia harus benci semua yang dibenci oleh Allah. Dan dia harus cintai semua yang dicintai oleh Allah, walaupun itu berkonsekuensi manusia sejagat raya akan membenci dia. Adapun amalan badan juga banyak jenisnya, seperti ibadah bersuci toharoh, wudhunya, tayamumnya, mandi janabatnya, membersihkan najis yang melekat. Demikian juga ibadah salat, gerakan-gerakan salat itu jelas merupakan amalan badan. Demikian pula siam. Siam ini mengendalikan, tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Badannya yang beramal. Juga ini termasuk amalan badan. Demikian juga jihad fisabilillah, ketika seseorang mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela agama Allah SWT, untuk melindungi eksistensi kaum muslimin, untuk mempertahankan, untuk menyebarkan agama ini ke seluruh penjuru dunia, ini jelas merupakan amalan badan. Demikian juga haji, umrah, sedekah, ya, bekerja mencari nafkah yang halal, ini juga termasuk amalan badan. Menyantuni anak yatim, membantu seseorang, dan banyak lagi yang lainnya. Baik. Berikutnya, ayo ikhwah, kira-kira siapa sih yang harus diimani pertama kali? Dari rukun iman yang 6 itu siapa yang harus diimani pertama kali? Menurut antum siapa? Allah. Ada pendapat lain? Hah? Gak ada? Rasulullah bagaimana? Orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW itu mereka bukan tidak percaya sama sekali loh sama Allah. Mereka punya kepercayaan kepada Allah. Sebetulnya yang pertama kali harus diimani itu Rasulullah dulu. Karena apa? Kalau seseorang belum percaya sama Rasulullah, bagaimana dia mau percaya sama Allah? Siapa yang ngajarin dia tentang Allah? Siapa yang mengajarkan bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi? Bagaimana seseorang bisa mengimani, mengetahui tentang sifat-sifat Allah kalau tidak percaya dulu sama Rasulullah? Secara logika enggak mungkin. Dan realitanya juga begitu. Antum perhatikan, setiap bentuk penyimpangan dalam hal keimanan itu pasti karena dia imannya kepada Rasulullah tidak beres, tidak benar. Imannya parsial. Ya. Jadi yang pertama kali mesti diimani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang mengajarkan kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa orang mengimani Allah dengan filsafat, dengan keimanan yang sesuai dengan realita, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Enggak bisa. Paling banter dia mengerti atau menyimpulkan ada itu Tuhan. Tapi siapa namanya? Dia punya sekian banyak nama, apa aja? Enggak bisa dengan filsafat. Apa yang dia sukai dari hambanya? Apa yang dia benci? Enggak bisa itu disimpulkan hanya dengan belajar ilmu-ilmu seperti itu. Mau tidak mau harus ada yang ngajarin kita. Nah kalau yang ngajarin kita ini belum kita percayai, mustahil antum bisa belajar yang lain-lain, mustahil antum bisa mengimani yang lain-lain. Termasuk iman kepada malaikat, ya, iman kepada Al-Kutub, Al-Quran, maupun kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, Suhuf, Suhuf Ibrahim, Suhufnya Musa. Ini semua adalah berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga iman kepada para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa nama-nama mereka. Makanya orang-orang musyrik tidak mengenal para nabi kecuali Ibrahim saja, Ismail. Adapun nabi-nabi yang lain mereka enggak ngerti sejarahnya, bagaimana tinggalnya di bagaimana mereka berdakwah kepada kaumnya, enggak ngerti. Karena enggak punya kepercayaan sama sekali. Demikian juga iman kepada al-yaumul akhir. Ini merupakan poin kedua yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Jadi dakwah Rasulullah itu selama beliau di Mekah 13 tahun, itu ada dua hal paling urgen yang senantiasa ditekankan. Yang pertama mengimani uluhiyahnya Allah. Yang kedua adalah mengimani adanya hari akhir. Dan orang-orang musyrik itu paling menentang dua hal ini. Paling keberatan kalau suruh ibadahnya kepada Allah saja. Dan disuruh meninggalkan berhara-berhara warisan nenek moyang mereka itu. Yang kedua, mereka paling tidak bisa menerima kalau dikatakan orang yang sudah mati ini bakal hidup lagi. Mereka masih menentang. Aidza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsun. Masa kita sudah jadi tulang belulang, kita akan dibangkitkan lagi? Ya. Mereka sangat keberatan. Bahkan mereka bersumpah Gak akan kita ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua adalah konsep-konsep yang kita baru tahu setelah kita mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga al-iman bil qadha wal qadar. Maka mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah langkah pertama agar kita bisa beriman kepada Allah dengan baik dan benar, bisa beriman kepada malaikat, bisa beriman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada yaumul qiyamah dan kepada takdir. Berikutnya, iman kepada rasul ini rukunnya ada dua. Apa sih maksudnya rukun itu? Ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Ini kaidah. Segala sesuatu ibadah ya, itu hanya dianggap sah bila mana terpenuhi semua syaratnya, kemudian diamalkan semua rukun-rukunnya dan dihindari semua pembatalnya. Kalau baru salah satu atau salah dua masih belum sah. Ada syarat-syaratnya tapi enggak diamalkan rukunnya, percuma. Ada syarat dan rukun tapi pembatal enggak dihindari, juga percuma. Jadi rukun keimanan, rukun itu yang menyusun sesuatu ya, yang merupakan definisi dari sesuatu itu. Iman kepada Rasulullah, definisinya apa? Ya, membenarkan kerasulannya. Ini apa namanya, unsur yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan ajarannya. Dan bagi masing-masing unsur ini ada penjabaran yang sangat penting. Kalau cuma dua ini, banyak orang paham. Ya kita mempercayai beliau sebagai Rasul, kita mengamalkan. Sebentar. Ini ada konsekuensinya loh. Kalau kita gak mau ambil konsekuensinya, percuma. Nah, siapa yang tahu konsekuensinya kita mempercayai Rasulullah itu diantaranya apa? Mempercayai kerasulan Rasulullah ini meliputi apa aja sih? Semuanya dibahas oleh Al-Quranul Karim dalam berbagai ayat. Di samping juga dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, cakupannya adalah bahwa kita meyakini, mempercayai kalau Rasulullah yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi ini adalah Rasul buat semua manusia dan jin. Yang hidup sejak beliau diangkat menjadi Rasul. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang mengimani Rasul masing-masing. Tapi sejak beliau diangkat menjadi Rasul, maka kita harus yakin bahwa risalah beliau ini, ajaran beliau ini berlaku untuk semua orang. Tidak ada yang terkecualikan. Maksudnya, kalau ada di dunia ini seseorang yang menganggap itu hanya berlaku buat orang Arab, buat di kita perlu dimodifikasi. Pakai istilah baru apa? Islam Nusantara. Batal apa batal syahadatnya? Jangan cepat-cepat. Islam Nusantara apa dulu maksudnya? Kalau Islam Nusantara Islam yang dipeluk oleh kaum muslimin di Nusantara, tapi tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, enggak masalah. Tapi kalau Islam Nusantara didefinisikan sebagai ajaran baru yang lahir akibat percampuran antara budaya-budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga ngajinya pakai langgam Jawa, yang di Jawa, yang di Sumatera pakai langgam Sumatera, yang Papua pakai langgam Papua, yang Kalimantan pakai langgam Kalimantan, nanti tata cara sholatnya juga menyesuaikan, sehingga muncul ajaran baru, syariat baru, maka ini berarti dia tidak mengakui kerasulan Rasulullah SAW bagi alam semesta. Dia mengakui hanya bagi orang Arab saja. Untuk kita harus modif. Gak bisa ini kita terapkan. Padahal Allah SWT dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku Allah SWT tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmah lil alamin. Diutusnya Rasulullah ini berlaku bagi alam semesta. Tidak cuma manusia, bahkan jin pun juga wajib tunduk kepada syariatnya Rasulullah SAW. Di ayat yang lain di surat Saba, yang tadi di Al-Anbiya ayat ke-107, juga ditekankan kembali di surat Saba ayat ke-28. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk semua manusia. Selama dia dibilang manusia, mau tinggal di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua, di Amerika, di Eropa, di Kutub, masih manusia bukan? Kalau bukan manusia, ya enggak kita bahas. Kalau dia namanya masih manusia, mengaku sebagai manusia, maka dia terkena kewajiban untuk tunduk kepada ajarannya Rasulullah SAW tanpa dimodifikasi. Jadi konsekuensinya kalau ada yang punya anggapan ini enggak pas di Indonesia, maka dia sebetulnya belum beriman kepada kerasulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi berikutnya, tidak cukup menganggap risalah beliau ini risalah alamiah, berlaku untuk manusia dan jin seluruhnya sejak beliau diutus sampai hari kiamat, itu belum cukup. Juga harus dibarengi dengan keyakinan bahwa beliau ini penutup para nabi dan rasul. Tidak boleh ada yang mengaku nabi setelah Rasulullah. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, pembohong dia. Murtad dia. Kenapa kok murtad? Karena dia mendustakan firman Allah. Wama Muhammadun, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Demikian jelas sekali ayatnya. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah bapak untuk salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tapi beliaunya adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat ke-40. Surat Al-Ahzab ayat ke-40 jelas sekali di situ. Kemudian berikutnya, kita harus yakin bahwa di antara konsekuensi mengimani kerasulan Rasulullah adalah bahwa ajaran Rasulullah, syariat Rasulullah ini sudah mengamandemen. Maksudnya apa? Menidak berlakukan syariat-syariat yang ada sebelumnya. Syariatnya Nabi Musa berlaku di zamannya Nabi Musa. Itu menjadi kebenaran, tapi kebenaran itu terbatas masa berlakunya sampai diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitu diutus Nabi Isa, ganti. Syariat yang boleh diamalkan adalah syariat Nabi Isa. Sampai kapan? Sampai Rasulullah diutus. Begitu diutus, sudah stop, enggak boleh diteruskan lagi. Digantikan oleh Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad-dina indallahi al-islam. Surat Al-Imran ayat ke-19 diulang lagi dalam ayat ke-85. Suratnya masih Al-Imran juga. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari din selain al-Islam, ya ini yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, karena Islam itu punya dua pengertian, Islam dengan pengertian umum, maka semua para nabi itu menganut ajaran Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Islam bermakna pasrah kepada Allah SWT, tunduk kepada Allah. Tapi Islam dengan pengertian khusus adalah din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Islam satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-47 Allah menegaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami telah menurunkan kepadamu al-kitab, yakni Al-Qur'an, bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Al-Qur'an ini membenarkan kebenaran-kebenaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang tidak dijamin keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara ayat-ayatnya yang didistorsikan, disimpangkan, diganti. Tapi masih juga ada yang masih otentik. Nah, yang masih otentik akan dibenarkan kembali oleh Al-Quran. Wa muhaiminan 'alaih, dan Al-Quran juga menguasai, menjadi hakimnya. Apa yang dianggap batil oleh Al-Quran, maka itulah kebatilan. Walaupun ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena apa? Itu adalah hasil dari otak-atik orang-orang kafir yang merubah-rubah kitab Allah SWT. Jadi Al-Quran ini menjadi penentu mana yang harus diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Dan mana yang diimani sebagai kebenaran dan mana yang harus diyakini sebagai kebatilan. Setelah Al-Quran ini turun, ini yang diikuti. Yang lain-lain sudah enggak boleh lagi diikuti. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah melihat Sayyidina Umar bin Khattab menyembunyikan sesuatu. Selembar kertas gitu, ya bukan kertas kayak kita, pokoknya media untuk nulis ya, entah dari kulit, entah dari apa, disembunyikan dalam sarungnya. Tersembul sedikit, kelihatan sedikit, ditanya oleh Rasulullah, ma hadza ya ibn al-Khattab, apa itu? Ini lembaran dari Taurat, saya penasaran isinya apa sih? Ditegur sama Nabi, amutahawwikun anta ya ibn al-Khattab, kamu ini masih bimbang, masih ragu-ragu. Wallahi law kana Musa bin Imran hayyan baina adhhurikum ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya Musa bin Imran, Nabi Musa alaihi salam, yang kepadanya turun kitab Taurat, jangankan kitabnya yang sudah disimpangkan, nabinya aja, seandainya dia hidup sekarang ada di tengah-tengah kalian, ma wasi'ahu illa ittiba'i. Dia tidak punya pilihan lain kalau mau selamat, mau masuk jannah, melainkan dia harus jadi pengikutku. Jelas. Kalau nabinya aja dihidupkan kembali, dia enggak boleh jalan sendiri pakai syariatnya dia yang dulu, enggak boleh. Dia harus ikut syariatnya Rasulullah. Ini berarti syariat Rasulullah ini sudah mengamandemen semua syariat yang pernah ada di muka bumi. Dan ini adalah konsekuensi yang tidak sempurna, nggak ada yang kurang. Dalilnya apa? Tahu nggak? Ada hadiah banyak ini. Ana belum bagi-bagi dari tadi. 1, 2, ada 5 hadiahnya. Coba sebutkan dalil bahwasanya agama Islam ini udah lengkap. Angkat tangan dulu. Ah, artinya? Siapa yang bilang itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ayat itu turun? Haji Wada, di akhir-akhir hayatnya Rasulullah. Rasulullah hanya hidup sekitar 80 hari sejak usai Haji Wada. Ya. Tidak ada satupun ayat yang menasakh ayat ini. Sudah aku sempurnakan. Berarti syariatnya Rasulullah itu sempurna. Antum mau pakai, mau pilih yang mana? Yang ini apa yang itu? Fadal, ambil sendiri. Nah, ada yang menghafal dalil dari sunnah Rasulullah, dari hadis Rasulullah? Ada? Ada dalilnya, cuman antum enggak hafal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau enggak salah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Bahwa Nabi SAW mengatakan, innahu ma ba'athallahu nabiyan qattu. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, innahu lam yakun nabiyun qabli. Afwan. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, illa wa haqqun alaih, melainkan wajib baginya. Haqqun alaih itu beda dengan haqqun lahu. Kalau haqqun lahu, dia berhak. Kalau haqqun alaih, itu adalah sesuatu yang harus dia tunaikan. An yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum. Wajib bagi masing-masing nabi ini untuk membimbing umatnya, mengarahkan umatnya kepada setiap kebajikan yang diketahuinya bagi umat itu. Jadi kalau Nabi ini tahu ini baik buat umatnya, wajib disampaikan sama Rasulullah. Nabi Musa tahu ini baik buat Bani Israel, wajib disampaikan oleh Nabi Musa. Apa aja yang diketahui sebagai kebaikan buat umat.

Umatnya maka wajib disampaikan oleh masing-masing nabi. Wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum. Sebaliknya wajib juga masing-masing nabi memperingatkan umatnya dari kejahatan sekecil apapun, bahaya sekecil apapun yang mengancam mereka. Berarti masihkah tersisa satu kebaikan yang belum diajarkan oleh nabi? Masihkah tersisa satu kejahatan yang belum diperingatkan oleh nabi? Ini adalah bahasa lain dari sempurnanya syariat Rasulullah SAW. Baik peringatan maupun perintah tersebut secara tegas maupun secara isyarat. Secara tegas seperti perintah jangan, perintah untuk bertauhid, perintah untuk ibadah, perintah untuk sholat, untuk bayar zakat, dan seterusnya. Nas. Ada larangan-larangan yang jelas sekali, tegas. Larangan berbuat syirik, larangan berbuat zalim, larangan mencuri, membunuh, berzina, minum khamr, dan lain-lain. Ada yang sifatnya kaidah-kaidah umum. Perintah untuk berlaku adil. Perintah untuk menyantuni anak-anak yatim. Perintah untuk belajar, dan lain sebagainya. Larangan untuk berbuat zalim. Semua bentuk kezaliman masuk dalam yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin ada kebaikan yang itu benar-benar baik, melainkan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin ada kejahatan atau sesuatu yang membahayakan, melainkan pasti sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Sehingga kalau ada yang mengatakan, ini bid'ah hasanah nih. Nah, berarti dia masih mempermasalahkan, masih menganggap syariat ini enggak lengkap kalau enggak ditambahin dengan apa yang diklaim sebagai bid'ah hasanah tadi. Berikutnya, meyakini kemaksuman beliau. Maksum di sini juga harus kita fahami dengan jelas. Maksum bukan berarti beliau tidak pernah salah sama sekali dengan kesalahan model apapun, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal surat Al-Fath, surat ke-48 ayat pertama dan kedua, ayat kedua kalau enggak salah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kalau emang enggak punya salah sama sekali, enggak punya dosa sama sekali, ya percuma dong diampuni sama Allah, dia enggak punya dosa kok. Ini menunjukkan bahwasanya maksumnya Rasulullah itu bukan terbebas dari kesalahan secara mutlak alias tidak pernah berbuat salah. Bukan. Beliau berbuat salah sebagai manusia. Tapi kesalahan beliau di sini tidak akan menodai kredibilitas beliau sebagai Rasul. Jadi kalau sekedar berbuat dosa, beliau berbuat dosa tapi kemudian diampuni oleh Allah. Ini salah satu pengertian maksum. Jadi maksumnya Rasulullah itu adalah ketika beliau berbuat dosa, pertama dikoreksi oleh Allah, yang kedua diampuni oleh Allah. Kalau kita kan belum tentu, kita berbuat dosa belum tentu Allah langsung ngoreksi kita, enggak turun wahyu kepada kita. Belum tentu juga langsung diampuni oleh Allah. Perlu istighfar, perlu amal-amal dulu. Yang ketiga adalah beliau ini benar-benar maksum, terjaga dari setiap dosa yang ini menafikan kerasulan beliau. Contohnya dosa dusta. Mustahil Rasulullah berdusta. Karena syaratnya Nabi, sifat wajibnya seorang Nabi dan Rasul itu harus jujur. Kalau berdusta, enggak pernah Rasulullah berdusta. Beliau maksum dari perbuatan dusta. Demikian juga perbuatan khianat. Ini juga maksum. Enggak ada Nabi kok berkhianat. Orang lain mungkin berkhianat. Kalau Nabi, Rasul, enggak mungkin dia berkhianat. Karena sifat wajibnya Rasul adalah amanah. Dan yang ketiga, dosa yang maksum, beliau enggak mungkin melakukannya adalah menyembunyikan wahyu. Ini juga mustahil. Sepahit apapun.

an ja'ahul a'ma. Kan ditegur itu beberapa ayat sekaligus beruntun itu mengkritik Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu teguran dari Allah SWT yang walaupun itu mengkritik pribadi Rasulullah tapi disampaikan sama Rasulullah. Jadi maksumnya beliau dari sisi pertama tidak mungkin beliau berdusta, tidak mungkin beliau berkhianat, dan tidak mungkin beliau menyembunyikan wahyu dari Allah SWT. Nah, kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa ada ayat tentang apa misalnya, bahwa yang menjadi khalifah sepeninggalku itu bukan Abu Bakar tapi Ali, tapi enggak disembunyikan, enggak disampaikan sama Rasulullah, kafir apa kafir nih orang? Hah? Jelas. Bahkan mereka tidak malu-malu mengatakan Quran yang ada hari ini itu sudah enggak otentik. Bukan cuman satu ayat yang diingkari. Al-Quran semuanya mereka bilang enggak otentik. Quran yang asli itu turunnya kepada Fatimah, bukan kepada Muhammad. Nah, di mana Qurannya? Ya, pokoknya. Dan enggak ada satu huruf pun yang seperti hurufnya Quran kalian. Ini Quran bahasa apa kira-kira ini? Ngakunya muslim tapi ngomongnya kayak gitu. Atau sudah dirubah-rubah, ada ayat tentang ayatut tathhir, ayat yang membersihkan ahlul bait di sana. Atau ayat tentang apa kayak walhasil, kalau ada yang mengatakan bahwa beliau menyembunyikan sesuatu baik berupa wahyu Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW, maka jelas ini akan membatalkan keimanannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah termasuk bagian dari mengimani Rasulullah adalah menetapkan adanya hak-hak istimewa bagi beliau, seperti hak untuk dicintai melebihi manusia manapun. Menetapkan hak-hak istimewa bagi beliau seperti hak untuk dicintai melebihi manusia manapun. Nabi pernah mengatakan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian tidak akan sempurna imannya kecuali setelah dia mencintaiku melebihi dirinya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi ini haknya Rasulullah, istimewa, enggak boleh ada manusia lain kita perlakukan seperti ini. Dan ini dibuktikan dengan luar biasa, dengan sangat indahnya oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kisah antara Huwayyisah dan Muhayyisah Ibni Mas'ud, dua orang sahabat, dua bersaudara, Huwayyisah dan Muhayyisah. Salah satunya itu masuk Islam lebih dulu dibandingkan saudaranya. Dan mereka ini dulunya adalah disantuni oleh seorang Yahudi. Yahudi di Madinah. Namanya Ibnu Sunainah. Ibnu Sunainah ini adalah bapak asuhnya dua bersaudara ini. Kebetulan Ibnu Sunainah ini sangat benci sama Rasulullah dan dia sering menghujat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salah satu dari dua bersaudara ini masuk Islam, Rasulullah SAW memerintahkan agar si Yahudi ini dibeli pelajaran, di bahasanya disekolahkan. Tahu ya disekolahkan? Tahu nggak? Hah? Bukan dimasukkan sekolah, bukan. Ya dikasih pelajaran sampai kapok gitu. Walhasil akhirnya dibunuhlah oleh salah seorang dari dua bersaudara ini. Setelah dibunuh, saudaranya yang masih belum masuk Islam nih heran. Ya fulan, kok tega-teganya kau bunuh? Padahal dagingmu itu adalah dari santunannya dia. Kamu lupa atau sama jasanya fulan ini? Apa jawab saudaranya? Wallahi, laqad amarani biqatlihi. Man law amarani biqatlika laqataltuk. Demi Allah, aku disuruh bunuh orang ini oleh seseorang yang kalau dia nyuruh aku bunuh kamu, kamu tak bunuh juga. Jangankan dia, kalau dia nyuruh aku

membunuh kamu, kamu tak bunuh. Nah, ini enggak boleh terjadi kecuali bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatnya mutlak. Boleh diikuti secara mutlak selagi tidak merupakan khususan Rasulullah SAW. Seperti menikah lebih dari 4, ini enggak boleh ditiru karena ini khusus bagi Nabi. Tapi perintahnya ditaati secara mutlak. Dan itu juga dibuktikan oleh banyak sahabat yang lain. Demikian juga hak beliau sebagai orang yang wajib dibela, ya, dibela, dijaga nama baiknya. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang mencaci maki Rasulullah, maka hukumannya adalah dieksekusi. Tobat apa enggak tobat? Hukumannya dihukum mati. Karena kita enggak tahu Rasulullah memaafkan dia apa enggak. Ya. Jadi demi menjaga marwahnya Rasulullah SAW, maka semua yang mencaci maki Rasulullah, siapapun orangnya, entah setelah itu dia mau tobat atau enggak tobat, tetap dia harus diberi hukuman yang setimpal. Bahkan sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis sebuah kitab, As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus bagi pencaci Rasulullah SAW. Ya. Taib, ini terkait dengan membenarkan kerasulan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mengamalkan ajarannya. Ini juga ada beberapa yang merupakan unsur dari mengamalkan ajaran Rasulullah. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak lepas dari akidah. Kalau akidah berarti masuk dalam keimanan, atau syariah, perintah, larangan, tata cara tertentu. Maka kalau itu perintah kita taati. Cara menaatinya bagaimana? Ya kalau itu wajib, faridah, amalkan. Kalau sampai ada kewajiban yang belum diamalkan, dia harus merasa berdosa. Minimal itu. Tidak sholat, tidak merasa dosa, ya batal syahadatnya. Kalau tidak sholat, dia harus merasa berdosa. Tidak sholat 5 waktu. Tidak puasa Ramadan, dia harus merasa berdosa. Merasa dirinya ini masih belum taat kepada Rasulullah. Jadi ada keyakinan luasnya ibadah ini wajib. Yang wajib diyakini sebagai kewajiban. Yang derajatnya di bawah itu sunnah Rasulullah, ya diyakini ini adalah sesuatu yang kalau kita laksanakan kita diberi pahala oleh Allah. Namun Allah tidak akan mengancam orang yang tidak mengamalkannya. Yang halal, yang mubah kita yakini sebagai sesuatu yang memang dibolehkan. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Yang makruh ya diyakini sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Diamalkan enggak dosa, tapi lebih baik. Akan dapat pahala kalau ditinggalkan. Adapun yang haram, ini masuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk taat kepada Rasulullah terkait larangan-larangan adalah dijauhi. Enggak cuma ditinggalkan loh ya. Tapi dijauhi. Bedanya apa? Ada yang tahu? Masih ada hadiah lagi nih. Ah. Tadi yang dapat hadiah belum ke depan tadi ya? Betul. Ah, sudah. Yang kedua belum. Baik. Kenapa, apa beda menjauhi dengan tidak melakukan? Ah. Jadi kalau menjauhi itu mesti tidak melakukan. Gitu kan maksud antum? Tapi kalau tidak melakukan, belum tentu menjauhi. Nah, mungkin dia mesti deket-deket, walaupun tidak melakukan. Contohnya, wala taqrabuz zina. Fadhal, hadiahnya antum pilih. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekat-dekat dengan perbuatan zina. Berarti larangan ini meliputi larangan untuk mendekati perzinaan maupun mukaddimah-mukaddimahnya. Karena orang sampai berzina itu ada mukaddimah. Ada faktor-faktor yang memicu ke sana. Enggak mungkin orang enggak kenal, enggak apa, enggak pernah ngelihat, enggak pernah pacaran, tahu-tahu ketemu di jalan zina. Enggak ada. Pasti ada sesuatu dulu. Menjalin hubungan dulu. Ya, mengumbar pandangan dulu, ikhtilat dulu, campur baur dulu. Ditambah kemudian berduaan, ya, khalwah, mulai

Nanti dia mengumbar matanya, telinganya, tangannya, terakhir kemaluannya. Makanya Nabi mengatakan kutiba libni Adam wa kutiba ala ibni Adam hadzahu minaz zina wa huwa mudriku dzalika la mahala. Bani Adam ini memang sudah ditakdirkan nyerempet-nyerempet dengan berbagai macam bentuk perzinaan. Al-ainani tazniyan, kedua mata berzina, wa zinahuma an-nazar, dengan cara melihat. Wal udhunani tazniyan wa zinahuma as-sam', kedua telinga berzina dengan mendengar yang haram untuk didengar. Wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batsh, tangan berzina dengan memegang. Wal qalbu yashtahi wa yatamanna, hati dengan mendambakan, menginginkan. Wa yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu al-farj, kemudian itu semua diwujudkan atau digagalkan oleh kemaluan. Jadi kemaluan itu terakhir. Makanya menjauhi zina di sini harus dengan menjauhi sebab-sebabnya. Baik. Dan yang ketiga adalah hanya beribadah kepada Allah dengan syariatnya Rasulullah, dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara fungsi beliau diutus itu untuk ngajari kita bagaimana ibadah yang diinginkan oleh Allah. Orang-orang musyrik dulu beribadah dengan semaunya mereka. Maka Allah kirim Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdul Badah itu yang caranya begitu. Saum, haji, umrah, dan seterusnya. Dari menaati atau mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara teori, mengimani Rasulullah SAW itu harus meliputi dua hal tadi, mengimani kerasulan, mempercayai kerasulan beliau, dan juga yang kedua adalah menaati ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Merasa cukup sebagai pemaparan materi. Tadi ada satu hal yang saya mau koreksi terkait yang disebutkan oleh Ustaz Muflih, bahwa pernikahan itu diakhiri dengan salah satu dari tiga cara. Apa tadi? Talak, khulu', fasakh. Ada yang keempat. Yang keempat ini mungkin bisa kita gunakan dengan istilah pokoknya diakhiri. Bukan dengan khulu', bukan dengan fasakh, bukan dengan talak. Karena khulu' dan talak ini untuk pernikahan yang sah. Fasakh itu untuk pernikahan yang diperselisihkan keabsahannya. Sebagian ulama menganggap sah, sebagian tidak menganggap sah. Tapi yang keempat untuk pernikahan yang disepakati batilnya, disepakati tidak sahnya, itu namanya firaq. Pokoknya selesai sudah. Enggak pakai macam-macam sesama mahramnya, baik mahram karena nasabnya atau mahram karena persusuan. Tapi perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki, laki-laki non-muslim, otomatis batal nikahnya. Itu aja yang saya mau koreksi. Baik, ada pertanyaan? Saya berasal dari Ambon, dan di Ambon pasca atau setelah kerusuhan agama tahun 99 memiliki aturan wajib bahwa untuk calon gubernur, wali kota maupun wakilnya harus dari kedua agama, yaitu Islam dan Nasrani. Lalu bagaimana saya seharusnya, Ustaz? Haruskah saya tidak memilih atau golput, ataukah memilih yang terbaik di antara banyak calon? Saya tidak berani mengira-ngira karena ini perkara tauhid. Aturan ini berlaku sampai hari ini atau enggak diberlakukan? Berlaku ya, berlaku. Ya di sini berarti demokrasi atau sistem pemilihan ini sudah menjadi sesuatu yang dipaksakan untuk warga Ambon. Dan kita melihat pemilu ini harus dari dua sisi. Pertama, dari sisi hukum syar'inya, kalau pemilu itu kan bagian dari demokrasi kan ya. Jadi
sistem demokrasi

itu punya sarana, punya alat. Alatnya namanya pemilu, pemilihan umum. Baik yang dipilih wakil rakyat, yang dipilih pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Nah, kita harus pisahkan antara keyakinan terhadap status demokrasi dengan keyakinan terhadap keikutsertaan seseorang dalam pemilu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau demokrasinya itu sendiri harus diyakini bahwasanya itu bukan ajaran Islam. Dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan hak untuk ngatur itu miliknya Allah. Dalilnya apa? Di surat Yusuf ada dua ayat yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Ada dua ayat mengatakan inil hukmu illa lillah. Hak untuk menghukumi, ngatur, menguasai, memerintah itu miliknya Allah. Manusia ini hanya punya wewenang untuk menjalankan aturannya Allah. Jadi aturannya sudah ada. Kita cuma menjalankan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak berijtihad? Boleh selagi tidak ada aturan Allah. Tapi kalau sudah ada aturan Allah, dia tidak punya pilihan kecuali melaksanakan saja. Ditegaskan juga dalam surat Al-Ahzab ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak dibolehkan sama sekali mereka memilih keputusan yang lain. Ini berarti yang berhak untuk memutuskan itu Allah. Dan setelah ada keputusan dari Allah, ada aturan yang jelas dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan kecuali kita melaksanakan. Kalau belum diatur, maka kita boleh buat aturan, tapi syaratnya tidak boleh keluar dari rambu-rambu umum yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Aturan lalu lintas silahkan. Misalnya mau disepakati merah itu jalan, hijau itu berhenti. Monggo, boleh, gak apa-apa. Disepakati jalannya di sebelah kanan, gak di sebelah kiri, silahkan. Ini tidak ada aturan secara tekstual dari Allah. Boleh kita buat aturan. Yang penting jangan mengandung kedzaliman, jangan mengandung penipuan, jangan mengandung unsur mengambil hak orang lain tanpa izin dan semisalnya. Jadi demokrasi ini adalah bentuk kufurun billah azza wa jalla, mengingkari adanya hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, karena dialihkan kepada manusia pemerintahan dari, oleh, untuk apa? Untuk rakyat. Berarti yang merintah itu haknya rakyat. Yang melaksanakan rakyat, kemaslahannya untuk rakyat. Kalau rakyatnya sepakat, udah deh, bikin aja aturan boleh mabok di jalanan, nggak masalah, demokrasi. Nah, ini yang batil. Ini kita harus ingkari kalau yang ini. Secara keyakinan kita harus yakin ini adalah kebatilan. Tapi kalau seseorang ini hidup di sebuah daerah, di sebuah negara, di sebuah kota yang menerapkan sistem itu, maka dia mau milih atau enggak milih, dia enggak bisa lepas dari sistem sebetulnya. Contohnya misalnya ini, ada sebuah daerah mengadakan pemilihan kepala daerah. Jumlah warga yang punya hak pilih misalnya 1000 orang. Separuhnya golput. Dan calon yang akan dipilih ini cuma dua, muslim dan non-muslim. 50% udah golput. Sisanya ini pecah suaranya. Mayoritas atau misalnya warga itu 50%-nya non-muslim. 50%-nya lagi muslim. Yang muslim semua, saya mending golput aja. Apakah dengan golput itu dia berhasil lepas dari sistem? Jawabannya enggak. Karena dia golput tetap ada yang naik. Otomatis yang naik adalah yang dipilih oleh yang tidak golput. Yang tadi misalnya 50%. Non-muslimnya milih calon non-muslim. Yang muslim enggak ada yang milih. Karena apa? Muslim ini semua golput misalnya. Nah, ketika yang terpilih ini non-muslim, dia kan buat kebijakan nanti. Kebijakan ini mengenai muslimin enggak? Kena enggak kira-kira muslimin? Kena. Nah, ketika

0: Muslimin ikut milih itu tujuan dia, maksud dia bukan dia merestui sistem demokrasi ini, bukan. Karena ini sudah berlaku sejak dia belum lahir, sudah berjalan sistem ini. Lain ceritanya kalau kita ditawari nih sama pemerintah, wahai bangsa Indonesia, kalian mau pilih apa nih? Mau pilih demokrasi dengan pemilunya atau pilih misalnya syariat Islam dan kepemimpinan itu diangkat oleh ahlul halli wal aqd, orang-orang yang memang dianggap dan diyakini keilmuannya, diakui keilmuannya, ketakwaannya kepada Allah, dan merekalah yang mengerti siapa yang punya kapabilitas untuk memangku jabatan pemimpin ini. Kalau mereka sepakat mengangkat salah satu orang, maka kaum muslimin tinggal nurut saja. Itu namanya ahlul hal wal aqd. Kalau kita ditawarin itu dulu, kita gak boleh pilih demokrasi. Tapi kan gak ada tawaran itu. Sebelum kita lahir, ya sudah itu yang berjalan. Nah, kalau memang seperti itu dan antum punya maklumat, punya informasi bahwa salah satu dari calon ini lebih menguntungkan, berdasarkan zahirnya. Zahirnya bagaimana? Misalnya zahirnya orang ini dekat ya, dengan kemaslahatan umat, tidak senantiasa menghalang-halangi kebebasan umat. Sama-sama mungkin non-muslim ya. Karena enggak sama juga, non-muslim itu ada yang sengit permusuhannya, ada yang tidak sengit. Antum pilih yang paling ringan madharatnya. Bukan karena merestui, tapi karena menghindari madharat yang lebih besar. Kalau antum enggak ngerti mana yang harus saya pilih, ya enggak usah milih. Selesai. Bagi yang ngerti, pilih yang zahirnya tidak merugikan kaum muslimin lebih banyak, atau yang bisa diharapkan masih mempertahankan kemaslahatan kaum muslimin yang ada hari ini. Zahirnya saja. Kalau nanti berubah gimana? Itu bukan urusan antum. Ya. Semua orang bisa berubah. Hatta pemilihan secara syar'i pun tidak menjamin bahwa yang sudah terpilih dengan cara syar'i itu tidak akan berubah. Siapa yang bisa menjamin seseorang tidak akan berubah? Ya, tapi kita hanya menilai berdasarkan yang zahir saja. Bagaimana caranya agar hati dan perbuatan kita selalu istiqomah di atas sunnah? Karena saat saya sedang kajian seperti ini, saya merasa iman saya naik. Tapi saat saya berkumpul dengan teman-teman saya di rumah atau kampus, saya merasa futur. Semua orang kayak gitu. Sahabat pun kayak gitu. Ya, alhamdulillah, radhiyallahu anhu pernah ngeluh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Datang-datang, nafaqah alhamdulillah. Alhamdulillah ini kena penyakit nifak, munafik. Loh kenapa? Ya kalau ana lagi ketemu Rasulullah, beliau cerita tentang jannah dan nar, ana bisa bayangkan jannah dan nar itu. Semangat untuk ibadah, takut sama neraka. Tapi ketika pulang ke rumah kumpul sama anak istri, lupa lagi. Wih, ana juga kayak gitu, kata Abu Bakar. Kok sama kita ya? Ayo kita lapor ke Rasulullah. Dilaporkan oleh Rasul kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, kalau kalian bisa mempertahankan apa yang kalian rasakan ketika bermajlis denganku, sampai sepulang kalian di rumah terus kayak gitu terus, iman yang enggak naik enggak turun, la safahatkumul malaikah, nanti malaikat akan turun dari langit, selamat ya, ente kayak ana berarti. Ya. Walakin ya alhamdulillah sa'atan wa sa'ah. Tapi ya alhamdulillah iman itu memang ada pasang surutnya. Bukan berarti ini rukhsah loh ya. Antum dapat rukhsah, oh enggak apa-apa kok kita futur sekali-kali. Bukan, jangan gagal paham ente. Ya. Artinya adalah kita harus berusaha bagaimana supaya iman kita ini kalaupun turun, jangan kebablasan turunnya. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatrah. Tiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Dan tiap sesuatu yang mengalami semangat, pasti ada kendornya juga. Faman kana fatratuhu ilallahi wa rasulih faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak. Kalau pas dia itu fatrah, futur, maksudnya agak kendor, tetap dia berpegang dengan ajaran Allah dan Rasulnya, minimal kalau lagi futur yang wajib jangan ditinggal. Sunnah oke lah, antum gak amalkan dulu selagi futur gak masalah. Yang wajib jangan ditinggal, yang haram juga jangan dilanggar, yang makruh dilanggar ya gak masalah kalau lagi futur, tapi jangan yang haram yang dilanggar. Ya, nanti kalau sudah semangat lagi, sunnahnya diamalkan lagi, yang makruh dijauhi lagi. Minimal gitu. Kalau sampai meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram, ini sudah alamat. Segera bertobat sebelum kesempatan hilang. Jadi caranya kalau enggak kepengen futur, ya cari teman-teman yang semangat. Perbanyak kehadiran antum di majelis-majelis ilmu. Perbanyak waktu-waktu antum yang diisi dengan ibadah. Pertanyaan saya, apakah hukum menggambar makhluk bernyawa dengan tujuan dakwah, tetapi makhluk yang kita gambar tidak sempurna wujudnya, dalam kurung tidak diberi leher dan wajahnya pun tidak sempurna, tidak ada mata, hidung dan lain-lain. Kalau memang sketsa wajahnya itu tidak nampak, ya, maka tidak mengapa, karena gambar yang dilarang adalah bagian wajah, terutama ya bagian wajah yang menampakkan mata, hidung, mulut, ya. Itu yang dilarang. Jadi kalau di blur, dibikin kabur gambarnya, dari sisi ini dia tidak terkena ancaman, tapi tujuan gambarnya buat apa dulu, ya. Tujuannya juga menentukan hukum. Tujuannya untuk sesuatu yang mubah, ya dia mubah. Tujuannya untuk sesuatu yang haram, haram dia, enggak boleh. Tujuan untuk sesuatu yang masyru', masyru' dia. Demikian juga perlakuan terhadap gambar, ini juga berpengaruh terhadap hukumnya. Gambar yang tidak diperlakukan dengan perlakuan mulia, gambar makhluk bernyawa, gambar ustadz, gambar kiai, gambar syekh fulan misalnya, ya, imam fulan, dipajang di depan rumahnya atau di ruangan tertentu dalam rumahnya, ini berpotensi menimbulkan pengultusan. Ini lebih dilarang daripada antum masang gambar pemain bola. Naam. Ya. Karena biasanya seseorang hanya mengidolakan pemain bola, tidak sampai mengultuskan. Tapi kalau gambar orang soleh itu lebih rentan dengan sikap-sikap wulu yang itu merupakan cikal bakal kemusyrikan sejak dulu sampai hari ini. Sikap berlebihan dalam mencintai orang soleh. Makanya ini lebih terlarang daripada memasang gambar yang lain. Tapi kalau enggak dipasang di dinding, enggak dirupakan dalam bentuk misalnya tirai, horden, pokoknya sesuatu yang terpasang, namun dia digelar, diinjek-injek seperti gambar yang ada di karpet, atau ada di sofa, atau dibuat bantal, maka diberi rukhsah di sini karena tidak ada unsur mengagungkan. Bantal diinjek-injek, ya, atau gambar dibungkus makanan selesai dibuang di sampah, gambar di sandal, di keset, itu enggak apa-apa karena itu jauh dari unsur pengagungan dan pengultusan. Tapi kalau dipajang hati-hati. Nah, bagaimana jika bapak kita sholat tapi juga melakukan kesyirikan dan sudah meninggal? Kita tidak tahu apakah sebelum meninggal sudah taubat dari kesyirikan atau belum. Apakah beliau termasuk musyrik dan sebagai anak apakah masih boleh mendoakan atau memohonkan ampunan? Syiriknya syirik apa dulu? Syirik akbar, syirik asghar, dia tinggal di mana, tinggal di daerah yang sudah dijangkau oleh dakwah tauhid ataukah belum, ada enggak yang mengajarkan tauhid ke sana, pernah enggak didakwahi tentang hal itu, dijelaskan bahwasanya itu perbuatan syirik, perbuatan yang terlarang. Setelah didakwahi, dia bagaimana menerima, menolak, atau dia ngotot bahkan menentang, ini semua mempengaruhi hukum akhirnya. Kalau kita cuma ditanya perbuatannya, perbuatannya namanya syirik. Kalau itu memang masuk kategori syirik, dia berbuat syirik. Tapi apakah dia terkena konsekuensi dari setiap perbuatan syirik yang dia lakukan, ini perlu melihat kepada sejauh mana terpenuhinya syarat-syarat dan terhindarnya penghalang-penghalang untuk menjatuhkan vonis musyrik kepadanya. Nah, ini bukan tugas antum, ini tugasnya mahkamah, qadhi. yang memang menguasai masalah-masalah ini atau tugasnya alim, ulama besar. Kalau kita meragukan apakah bapak atau siapapun ini masih berstatus sebagai muslim, ya antum doakan tapi doanya bersyarat. Bagaimana maksudnya? Ya Allahumma in kana musliman faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, kalau memang bapakku ini muslim, antum kan ragu nih ceritanya ini. Yang tanya ya, bukan antum, yang tanya di sini ragu. Ya. Persyaratkan aja kalau seandainya dia memang seorang muslim, maka ampuni dia dan seterusnya. Bagaimana jika kita pernah melakukan pertemanan dengan orang kafir? Sebatas apa dulu pertemanannya? Ya, pertemanan untuk jual beli transaksi dengan tetap mengacu kepada aturan Allah dan Rasulnya dan tidak dibarengi dengan sikap wala kepada mereka. Yang jadi masalah itu adalah sikap walanya itu loh, kecenderungannya merasa apa ya, mereka ini baik, mereka ini lama-lama karena saking akrab berteman akhirnya perbuatan kufur mereka itu jadi biasa-biasa aja di mata kita. Ini yang harus dihindari. Makanya seorang muslim tidak dianjurkan untuk berteman akrab dengan non-muslim, karena apa? Semakin akrab dia berteman, maka dia akan semakin menganggap biasa kekufurannya dia atau kemaksiatannya dia. Jadi dibatasi. Berteman dibatasi enggak apa-apa. Muamalah sebatas muamalah, sebagaimana Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, enggak masalah. Tapi tidak menjadi mereka sebagai teman setia. Apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari azab Allah? Ya jangan maksiat. Pertama, yang kedua jaga tauhid antum dan laksanakan kewajiban, itu aja. Karena penyebab maksiat itu imma kufur, imma dosa. Kufur dengan tidak bertauhid, dosa dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Caranya bagaimana? Belajar. Biar tahu tauhid itu kayak apa, syirik itu kayak apa, iman itu kayak apa, kufur itu kayak apa, dosa itu apa aja, kewajiban kita itu apa aja. Ini mau enggak mau harus dengan thalabul ilm, dengan belajar. Saya punya kakek dari ayah saya dan dia adalah seorang ateis atau tidak memiliki agama. Bagaimana dengan agama ayah saya yang terlahir dari ayah ateis dan ibunya muslim? Sebetulnya ini pernikahan yang batil. Enggak boleh muslimah dinikahi oleh ateis. Sudah terlanjur. Ya ayahnya gimana? Saya enggak tahu ayahnya ateis apa muslim, enggak tahu saya. Enggak mesti kok keturunan ateis harus jadi ateis dan keturunan muslim harus jadi muslim, enggak mesti. Bapaknya Rasulullah tidak masuk Islam. Anaknya Nabi Nuh tidak masuk Islam. Bapaknya Ibrahim juga kafir. Ya, saya enggak tahu nih bapaknya bagaimana dia. Ustaz, teman saya ada yang masih sangat awam dalam agama, syahadat pun tidak tahu artinya. Bagaimana mulai dari mana hal-hal yang harus diajarkan? Ya tadi kan mulai dari antum beritahu tentang makna dari syahadat. Karena syahadat itu kan kesaksian. Orang kalau mau bersaksi itu kan dia harus dites dulu. Paham enggak sih masalah yang dia bersaksi di sana? Kalau dia enggak paham ya percuma dia bersaksi. Udah pas 11.20 ya. Baik. Berarti kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu.
2: Istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
2: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
4: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
7: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
6: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
8: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
6: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
8: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
6: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
9: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
10: 94,3 FM.
11: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia, itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan, cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlus sunnah.
10: datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
12: Al-Quran.
10: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
13: 94,3 FM.
14: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa. Sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
15: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
14: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
13: 94,3 FM.

توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: 94,3 FM
1: Radio Muaz Minjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
3: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
2: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
3: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
2: Haulai zalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan sang penciptanya, bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
3: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hamba-Ku, masuklah surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
2: Kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin aw kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam. Ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh sikap

0: meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Afala yatadabbaru.

0: menyebabkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
1: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
0: Rasul kita berkata, ya rab, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
1: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Pun besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: ...94,3 FM, Radio Mu'ad Bin Jabal.
2: Teman-teman, ada satu sifat yang kita harus belajar dari para sahabat terkait amal soleh yang sudah kita lakukan. Umar Ibn Khattab, siapa yang tidak kenal beliau? Seorang yang zuhud, seorang yang berilmu, sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq, dijamin surga, bahkan beliau mendapatkan derajat syuhada dan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau seorang salah satu di antara syuhada. Bahkan beliau sendiri pernah minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau mati syahid dan diwafatkan di kota Nabi di Madinah. Dan doa beliau terkabul. Kita tahu beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ketika beliau memimpin sholat subuh berjamaah. Betapa indah kematian beliau. Ya. Kenati demikian, di akhir hayat beliau, ketika beliau mendapatkan banyak pujian terkait kesuksesan beliau dalam memimpin, keadilan beliau dalam memerintah, justru beliau mengatakan, "Wadittu anna li kafafan la li wala alayya." Sungguh yang aku harapkan tidak muluk-muluk. Aku hanya berharap selamat. Andai kata amal solehku itu impas dengan kesalahan-kesalahanku, maka itu sudah cukup. Yang penting aku selamat. Ya, karena kita tahu pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang berada di A'raf dan memasukkan mereka ke dalam surga, padahal mereka adalah orang-orang yang antara berat timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka itu sama. Ya, impas. Begitu tawadhu'nya Umar bin Khattab, beliau mengatakan kalimat tersebut. Andai kata saya bisa selamat saja, sekalipun dengan amal kebaikan saya impas dengan amal keburukan saya, maka itu sudah cukup. Yang penting selamat. Luar biasa. Ya, padahal beliau sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar juga di surga. Seorang yang dijamin surga, tapi tidak pede terkait amal yang telah dia lakukan dan sumbangsih besar yang telah dia berikan untuk umat ini. Maka kita jangan pernah merasa pede dengan amal yang telah kita lakukan. Jangan silau memandang diri kita, apalagi sampai kibar sombong menganggap orang lain itu lebih rendah kedudukannya di sisi Allah daripada kita. Langgap kita itu lebih suci daripada saudara kita yang lain. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

يترقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab. Apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar, dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
7: 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadirat sada. يرجى الانتباه.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
8: Allahu Akbar,
7: puasa, hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da solat maghrib bertempat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3.

0: أنا بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
1: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya dia berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian. Kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ayda أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
4: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Radio Muad bin Jabal.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya

0: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Dih.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
3: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
4: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan ini haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
9: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya qardul hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi qardul hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar, boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
10: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh kan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sah? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimin dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 70 kilo. Ini pandangan pertama ini. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar. Enggak. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urf-urf masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urf? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
11: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Taib, yang jelas ya, safar perempuan tanpa mahram, ya. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir.

0: masirata yaumin wa lailah illa ma'a dhi mahram. Tidak ada tidak halal bagi seorang wanita, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya, sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah ilmu ini. Mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya. Sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
1: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallam bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulillah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya atau tentang Rasulullah atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu ya, enggak perlu Ya nggak perlu karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya. Jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu. Selesai.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
3: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Ma, ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
5: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta parahmang.
10: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
10: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
11: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.

0: gimana rasa nasi kebulinya.
1: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
0: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
1: Umamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
0: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
2: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Binjabal 9 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
1: Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan mengangkat Al-Bara sebagai panglima perang, sebab pasukannya bisa habis karena keberaniannya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol. Orang yang melihatnya pasti tak menyangka bahwa sosok yang satu ini telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel satu lawan satu. Belum lagi mereka yang ditewaskannya dalam pertempuran bersama para prajurit muslim yang lainnya. Dia pemberani yang luar biasa. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu an bahkan berpesan kepada para pembantunya di semua wilayah agar tidak sekali-kali menyerahkan kepemimpinan militer kepada Al-Bara karena dikhawatirkan pasukannya habis karena keberaniannya. Dialah Al-Bara ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, saudara dari Anas ibn Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya harus menerangkan riwayat kepahlawanan Al-Bara, niscaya kisah ini akan sangat panjang.

Oleh karena itu, saya hanya akan memaparkan satu atau dua saja. Kisah berikut ini dimulai setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, saat kabilah-kabilah Arab mulai keluar dari Islam secara berbondong-bondong, sebagaimana dulunya mereka masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong pula. Sampai-sampai kelompok yang beriman tinggal penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa dusun yang saling terpisah. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq menghadapi keadaan ini dengan tabah, tegar bagai gunung. Dia menyiapkan segala brigade pasukan yang berdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk dikirim ke seluruh jazirah Arab dengan tugas mengembalikan orang-orang murtad itu ke jalan yang benar. Golongan murtad yang paling kuat posisinya dan paling banyak pendukungnya adalah Bani Hanifah, dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Pendukungnya mencapai 40 ribu orang dan motivasi dukungan dilatar belakangi oleh fanatisme kesukuan. Bahkan seseorang pendukung Musailamah berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang pendusta dan Muhammad adalah seorang yang benar. Namun pendusta dari keluarga Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang benar dari Bani Madar." Pasukan Musailamah berhasil memukul mundur pasukan Muslimin gelombang pertama yang dipimpin oleh Ikrimah ibn Abi As-Siddiq radhiyallahu an mengirim pasukan gelombang yang kedua dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu an. Di dalamnya terkumpul para sahabat Nabi yang terkemuka dari golongan Ansar maupun Muhajirin. Al-Bara ibn Malik al-Ansari termasuk berada di dalamnya. Pasukan Muslimin bertemu dengan pasukan Musailamah di medan perang Yamamah di kota Najd. Dalam waktu singkat, pasukan Musailamah berhasil mendesak pasukan Muslimin. Mereka bahkan mampu mendobrak kemah panglima Khalid ibn Walid dan nyaris menewaskan istrinya, kalau saja tidak dihalangi oleh salah satu dari tentara mereka sendiri. Saat itu, pasukan Muslimin sadar bahwa lawan mereka sama sekali tak boleh dianggap enteng. Bila mereka sampai kalah melawan Musailamah dan para pendukungnya, maka mungkin Islam tidak akan hidup lagi. Dan Allah yang Maha Tunggal tidak akan disembah lagi di jazirah Arab. Khalid ibn Walid bangkit dan menyusun strategi baru. Kali ini pasukan diatur sedemikian rupa berdasarkan golongan masing-masing. Golongan Muhajirin berkumpul dalam satu brigade, golongan Ansor dalam satu brigade lain. Demikian pula dengan suku-suku dari pegunungan. Putra-putra dari satu ayah dihimpun di bawah satu panji. Dengan begitu, bisa diketahui sumbangsi setiap brigade dalam peperangan ini, dan dapat pula dideteksi di mana letak kelemahan pasukan Muslimin. Perang pun berkecamuk dengan kedahsyatan yang belum pernah dialami oleh kaum Muslimin sebelumnya. Pasukan Musailamah terus merangsek tanpa menyadari perubahan yang sedang berlangsung karena banyaknya korban. Pasukan Muslim telah menunjukkan kepahlawanan.

Panen yang luar biasa. Kalau dihimpun dan dituliskan dalam suatu syair, tentulah akan terlihat keindahannya. Thabit ibn Qais memegang panji-panji golongan Ansar. Dia mengoleksi sekujur tubuhnya dengan cairan pengawet, kemudian mengenakan kafan dan menanam separuh tubuhnya di tanah. Dia tegak mempertahankan panji-panji Ansar hingga mati syahid. Zaid ibn Khattab, saudara Umar ibn Khattab radhiyallahu an, membakar semangat pasukan. Wahai saudara-saudara, gigitlah gigimu, gempurlah musuhmu. Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan berbicara sampai Musailamah berhasil kita hancurkan, atau aku menghadap Ilahi dan menyampaikan hujahku kepadanya. Kemudian dia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebas batang-batang leher musuh. Demikian tiada terhenti sampai mendapatkan syahadah. Adapun Salim, budak Abu Hudzaifah, membawa panji-panji golongan muhajirin. Orang-orang akan khawatir dia akan surut karena gentar, sehingga mereka berkata, "Kami khawatir akan mendapatkan serangan gencar dari arahmu." Spontan Salim menukas, "Kalau kalian diserang dari arahku, maka aku adalah seburuk-buruk manusia pengemban Al-Quran." Lalu dia maju ke barisan musuh dengan keberanian penuh sampai tak terhitung luka-luka yang ada di tubuhnya. Namun kepahlawanan mereka semua pudar di depan Al-Bara ibn Malik. Syahdan melihat perang makin mengganas. Panglima Khalid ibn Walid berpaling kepada Al-Bara seraya berkata, "Wahai saudara Ansor, gempur mereka." Al-Bara radhiyallahu an menoleh ke arah kaumnya dan berseru dengan lantang, "Wahai saudara-saudara Ansor, jangan ada seorang dari kalian yang berpikiran akan kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagimu sekarang. Tidak ada kecuali Allah dan surga." Tanpa menunda-nunda lagi, dia menerjang barisan musyrikin dan menebas batang leher musuh-musuh Allah itu. Pasukan Musailamah mulai goyah. Mereka akhirnya mundur ke sebuah kebun yang setelah peristiwa ini dikenal dengan sebutan Kebun Maut, karena banyaknya korban yang tewas di dalamnya. Kebun tersebut luas dan dipagari dinding-dinding tinggi. Musailamah dan pendukungnya berlindung di dalam dan mengunci pintu gerbangnya rapat-rapat. Dari dalam kebun itu, mereka dengan leluasa menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Akhirnya, majulah pahlawan muslim nan perkasa, Al-Bara ibn Malik radhiyallahu an. Ia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku akan duduk di atas perisai. Tugas kalian adalah menopang perisai itu tinggi-tinggi, kemudian melontarkannya ke dalam kebun. Aku punya dua pilihan, mati syahid atau membuka pintu kebun itu agar kalian semua bisa masuk dan menghancurkan Musailamah dan kawan-kawannya." Al-Bara ibn Malik segera memulai rencana nekat itu. Dia duduk di atas sebuah perisai. Tubuhnya yang kurus menguntungkan dalam hal ini.
Kemudian dengan ditopang oleh puluhan tombak, dia dilontarkan ke dalam kebun maut. Di tengah-tengah ribuan pasukan Musailamah, begitu menjejak tanah, Al-Bara' lalu membabatkan pedangnya dengan lincah sambil berusaha mendekati pintu kebun. Akhirnya dia berhasil membukanya setelah menewaskan 10 prajurit Musailamah. Tapi tak urung dia sendiri terluka parah kena tusukan tombak, panah, dan pedang. Tercatat ada setidaknya 80 luka pada tubuhnya. Pengorbanan Al-Bara' ibn Malik tidaklah sia-sia. Dengan terbukanya pintu kebun, pasukan muslimin mampu menyerbu dan menewaskan 10.000 orang murtad itu. Mereka juga berhasil menemukan tempat persembunyian Musailamah dan menghabisinya sekalian. Sementara itu, Al-Bara' ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an digotong ke kemah untuk menjalani perawatan. Mengobati Allah Subhanahu wa taala memberinya kesembuhan. Dia telah menjadi pintu pembuka kemenangan bagi kaum muslimin. Al-Bara' ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu an tetap merindukan kematian sebagai syahid. Dia telah gagal mendapatkannya di kebun maut. Maka begitu sembuh, dia mulai turun ke medan perang lagi. Kerinduannya untuk segera menyusul Nabi tak tertahankan. Dalam kesempatan penaklukan kota Tustur di Persia, pasukan muslimin juga mendapat perlawanan tangguh. Orang-orang Persia berlindung dengan aman di dalam benteng mereka yang tinggi lagi kokoh. Pasukan muslimin kemudian mengepung mereka dengan rapat, serapat lingkaran gelang di tangan. Pengepungan berlangsung cukup lama, sehingga sedikit demi sedikit pihak Persia mulai mengalami kesulitan. Mereka lalu menerapkan siasat keji, yaitu memanaskan sampai membara kait-kait besi yang diikat dengan rantai. Dari atas tembok benteng yang tinggi, kait besi membara itu digunakan untuk memancing prajurit-prajurit muslimin yang berada di bawah. Mereka yang terkait kemudian disentakkan ke atas dalam keadaan hidup atau mati. Pancing besar membara ini berhasil mengait Anas ibn Malik radhiyallahu an, saudara Al-Bara'. Demi menyaksikannya, saudaranya diperlakukan demikian. Tanpa pikir panjang, Al-Bara' melompat dan menarik rantai pancing itu kuat-kuat. Pada akhirnya, dia berhasil membebaskan Anas ibn Malik. Walaupun itu, daging tangannya hangus terbakar dan tinggal tulang belulang. Dalam peperangan ini, juga setelah peristiwa yang menimpa Anas, Al-Bara' berdoa sungguh-sungguh agar dikaruniai syahadah. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu an akhirnya gugur sebagai syahid dan menghadap Rabb-nya dengan sukacita.

0: yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.
1: Uji hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Assalamualaikum,
5: Kawanan. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan

0: kepada Allah, tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
1: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
0: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
1: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ayahku, ayahku.
1: Dengarkan keluh kesahku, wahai ayahku, yang ingin aku sampaikan kepadamu.
0: Ayah,
2: ayah,
1: ayah. Rumah yang engkau bangun memanggil. Anak-anak yang engkau lupakan mencari-carimu agar dia bisa dekat denganmu, agar dia bisa bercengkerama merasakan kasih sayang. Ayahku, aku menginginkanmu. Aku berangan-angan meletakkan kepalaku di dadamu. Aku bermimpi menyampaikan keluh kesah dan kesedihan kepadamu, menempelkan wajahmu di antara jari jemarimu, mengungkapkan isi hati kecintaan dan kerinduanku kepadamu. Aku ingin engkau bermain denganku, wahai ayah. Aku ingin engkau mengajarku, memahamkan aku, mendidikku. Aku ingin merasakan bahwasanya engkau, wahai ayah, bersamaku, ada untukku dan hidup denganku. Kemanakah engkau, wahai ayah? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Wahai ayah, pernahkah engkau suatu hari melihat perahu kecil yang terombang-ambing dihantam gelombang lautan dengan penuh kecongkakan dan kesombongannya? Pernahkah engkau melihat bunga yang mekar dengan kelemahannya berusaha menghadang tiupan badai? Pernahkah engkau menyaksikan seekor burung yang lemah patah sayapnya dikejar-kejar oleh binatang buas? Wahai ayah, sesungguhnya aku lebih lemah dari itu semua.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia telah berikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama muslim. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat Mu'ad Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muats, adik-adik, sahabat Muats Kids dimanapun adik-adik berada, semoga adik-adik senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat di siang hari ini, tentunya meskipun cuacanya sangat panas ya. Namun adik-adik harus tetap semangat karena saat ini kita sedang berada di program acara Quran for Kids, di mana kita akan kembali membahas penjelasan maupun makna dari ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya di juz yang ke-30, di mana juz 30 biasanya adik-adik sudah banyak menghafal surah-surahnya ya. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas surah An-Naziat adik-adik sampai ayat yang ke-26. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan membahas ayat yang ke-27 dan juga beberapa ayat setelahnya. Namun sebelum itu adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan mushafnya. Kemudian adik-adik langsung saja buka surah nomor ke-79, yaitu surah An-Naziat. Dan kita fokus ke ayat yang ke-27 dan juga beberapa ayat setelahnya. Namun sebelum itu, adik-adik kita dengarkan terlebih dahulu surah An-Naziat berikut ini. Tetap bersama di program acara Quran for Kids dan selamat mendengarkan.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oke, adik-adik sahabat Muat Kids, kita baru saja mendengarkan surah An-Naziat, ya, surah ke-79 dari Al-Qur'an di program acara Quran for Kids kali ini. Dan seperti yang telah kami sebutkan tadi bahwa saat ini kita akan membahas ayat yang ke-27 sampai beberapa ayat setelahnya juga, ya, insyaallah. Oke, adik-adik, langsung saja kita buka ayat ke-27, di mana di ayat ke-26 atau ayat yang sebelumnya Allah di situ menceritakan bagaimana Allah menghukum Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikutinya, yang menganggap dirinya, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan Allah mengazab Fir'aun untuk dijadikan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pelajaran tentang orang yang sombong, yang menjadikan atau menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan di ayat ke-27, di sini Allah menceritakan bagaimana penciptaan dari makhluk-makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?" Kemudian ayat yang ke-28, "Rafa'a samkaha fasawwaha." Dia atau Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Maksudnya di sini, adik-adik, Allah telah menyempurnakan bangunan langit hingga ke-7. Langit pertama saja tidak ada yang pernah mencapainya. Apakah penciptaan kaum musyrikin lebih hebat ataukah penciptaan langit? Maka jika seandainya penciptaan langit lebih hebat, sungguh membangkitkan manusia itu jauh lebih mudah. Seakan-akan Allah mengatakan demikian. Al-Qurtubi atau seorang ulama, ya adik-adik, berkata, "Apakah menciptakan atau membangkitkan kalian setelah kalian mati lebih susah di sisi kalian dan menurut perkiraan kalian, ataukah penciptaan langit yang lebih susah? Keduanya dalam kekuasaan Allah adalah sama mudahnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kekuasaannya di ayat yang ke-29, "Wa aqtasya lailaha wa akhraja duhaha." Dan dia atau Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Kemudian ayat yang ke-30, "Wal ardha ba'da dzalika dahaha." Dan setelah itu bumi dia hamparkan. Di ayat yang ke-31, "Akhraja minha ma'aha wa mar'aha." Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. "Wal jibala arsaha." Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. "Mata'al lakum wali an'amikum." Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi di ayat ke-27 hingga ayat ke-33, adik-adik, di sini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, dan juga bagaimana Allah dengan mudah akan membangkitkan makhluknya ketika makhluk tersebut telah tiada atau telah mati. Karena untuk membangun atau menciptakan langit saja yang begitu kokoh, Allah sangat mudah. Apalagi hanya membangkitkan atau menghidupkan manusia atau makhluknya yang telah mati. Kemudian di ayat yang ke-27 hingga ke-33 ini juga menceritakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur makhluk-makhluknya. Mulai dari pergantian siang dan malam, kemudian bagaimana bumi dia hamparkan, kemudian bagaimana gunung-gunung itu dijadikan sebagai pasak atau dipancangkan atau di istilahnya kalau adik-adik pernah memasang tenda, ya, di situ adik-adik tentu akan menancapkan sesuatu yang di sisi tenda tersebut sehingga tenda tersebut menjadi kokoh. Nah, kurang lebih seperti itu gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenangan dan untuk hewan-hewan ternak di ayat yang ke-33 atau di ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian lanjut di ayat yang ke-34. Di sini adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apabila malapetaka besar telah datang, yaitu kurang lebih seperti kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nazdiyat ayat ke-34, fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar telah datang. Adik-adik, yang dimaksud dengan malapetaka besar yaitu hari kiamat. Dikatakan hari kiamat dengan kata atommah, yaitu mencakup seluruhnya. Karena malapetaka tersebut umum meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lepas dari kedahsyatan malapetaka hari kiamat. Tentunya adik-adik mungkin sudah mengetahui berita bahwa saat ini di beberapa tempat di Indonesia telah terjadi gunung yang meletus ya. Dan itu pun sudah menyebabkan banyak orang yang menjadi panik dan ketakutan. Apakah lagi di hari kiamat kelak, di mana banyak sekali gunung-gunung yang akan meledak maupun berterbangan dan yang hancur, dikarenakan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia karena memang sudah waktunya atau hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hari itu apabila telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan masa'a atau apa yang telah dia kerjakan. Ma atau huruf ma pada konteks ayat ini dalam bahasa Arab adik-adik dinamakan dengan mausulah, yang dalam ilmu usul fikih memberikan makna keumuman. Artinya adik-adik, pada hari tersebut seluruh umat manusia akan mengingat seluruh perbuatan yang dia kerjakan selama di dunia. Tidak ada sedikit pun amalan yang dia luput dari mengingatnya. Baik amalan kebajikan maupun amalan keburukan. Meskipun sekarang ini banyak dari amal keburukan kita yang kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadilah ayat ke-6. Allah menghitungnya seluruh amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Quran Surah Al-Mujadilah ayat ke-6. Jangankan orang-orang kafir adik-adik sekalian, orang-orang beriman pun sering lupa akan maksiat yang mereka lakukan. Jika ditanya sekarang berapa banyak orang yang telah kita gibahi, kita tidak akan bisa menjawab. Jika ditanya berapa kali penglihatan haram atau melihat hal-hal yang haram yang telah kita lakukan, kita tidak akan bisa menjawab. Karena terlalu banyak maksiat yang kita lupakan, terlalu banyak gibah yang kita lupakan. Akan tetapi di akhirat kelak, kita akan dibuat ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibukakan buku catatan amal kita. Kaki-kaki akan menjadi saksi, tangan-tangan akan menjadi saksi, kulit-kulit akan berbicara, malaikat akan menjadi saksi, bumi akan menjadi saksi, maka bagaimanakah kita tidak akan mengingat apa yang telah kita kerjakan? Oleh karena itu, hari tersebut merupakan hari yang sangat dahsyat. Baik adik-adik, sahabat Muatskis dimanapun adik-adik berada, semoga apa yang telah kita bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Dan semoga bisa menambah semangat adik-adik untuk mempelajari, mengamalkan, maupun menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran, terutama apabila kita memahami dan mengerti artinya, tentu akan semakin menambah keimanan kita. Oleh karena itu adik-adik sekalian, semoga apa yang telah kita bagikan kali ini bisa adik-adik aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Di mana di kesempatan siang hari ini kita telah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keagungannya berupa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya maupun juga mematikan atau menghancurkan makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita harus senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memperbanyak kebajikan dan sebisa mungkin tidak melakukan keburukan. Namun apabila adik-adik tidak sengaja atau khilaf ya, kita melakukan suatu maksiat mungkin, kita tentu harus langsung bertobat dan juga menyesali apa yang telah kita perbuat. Baik adik-adik, sahabat Muadzkids dimanapun adik-adik berada, demikianlah kebersamaan kita di program acara Quran for Kids kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang adik-adik tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tetap bersama di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muadz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
4: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di
6: Indonesia. Wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah. Jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini kok pandangan jelek ya?
8: Ada yang bisa dibantu, Pak?
9: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
8: Halo, Pak.
9: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
8: Halo? Iya, halo.
7: Astagfirullah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh.
7: Order urusan walimahku yang belum ada yang ready. Dengan baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, wedding CRI and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muadz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram

0: wo.sakinah.indonesia.
1: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
2: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
1: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
2: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
3: Tapi antum kapan pi?
4: Sudahkah anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Laziz Mu'adz. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
5: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
4: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
0: Laziz Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Radio Mu'adz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sahabat Mu'adz, siapa nih yang lagi mau beli mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, atau perangkat elektronik yang punya konektivitas wifi? Nah, sebelum membeli, jangan cuma lihat harga dan fiturnya saja ya, sahabat Mu'adz. Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, coba perhatikan kemasannya. Pastikan terdapat tanda SDPPI atau DJID. Kemudian, untuk memastikan keabsahannya, Anda juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi, jangan sampai karena tergiur harga murah, kita justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Yuk, jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli, cek sertifikasinya. Pastikan perangkat yang digunakan aman, legal, dan telah tersertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui WhatsApp di 0811-4020-2003. Ingat, sebelum membeli, cek dulu sertifikasinya.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
5: 94,3 FM Radio Muas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
5: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كمسلمين جماعة yang dirahmati Allah سبحانه وتعالى، pertama-tama marilah kita memuji Allah, kita bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kita bisa beribadah kepada-Nya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita lakukan sebagai pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, dan semoga ibadah yang kita lakukan sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, meridai kita, serta memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah, yaitu sabar dan kedudukannya di dalam akidah, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas di antara keutamaan-keutamaan bersabar, definisi dari bersabar, macam-macam bersabar. Masih terkait tentang sabar, yaitu bahwasanya kita harus mengetahui musibah yang menimpa kita, musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, di belakangnya terdapat hikmah-hikmah yang agung. Artinya, tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada yang buruk dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di belakang musibah ada hikmah yang begitu besar, yang bisa jadi dengan musibah yang menimpa kita itu mendatangkan manfaat bagi kita yang begitu besar, baik itu berupa pahala atau penghapusan dosa dan yang lainnya. Sebagaimana perkataan Syaikh Fauzan hafizahullahu taala, wallahu subhanahu yujril masaiba ala ibadihi li hikamin azimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah-musibah kepada hamba-Nya itu untuk sebuah hikmah yang begitu besar. Minha, di antara hikmah musibah tersebut adalah annahu yukaffiru biha khatayahu, bahwasanya musibah-musibah tersebut atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghapus dengan sebab musibah-musibah tersebut kesalahan-kesalahan mereka. Allah menghapus dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita akibat dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kama fi hadits Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hambanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk hamba tersebut uqubah, hukuman fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang, maka Allah segerakan hukumannya di dunia ini, bisa jadi berupa bencana, bisa jadi berupa musibah yang menimpa badannya atau penyakit yang menimpa badannya, bisa jadi ia kehilangan orang yang ia cintai atau rusaknya barang yang ia cintai dan lain sebagainya dari musibah-musibah dan bencana, yang mana di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan untuknya hukuman di dunia supaya ia tidak dihukum di akhirat. Supaya ia tidak dihukum di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hambanya keburukan, amsaka 'anhu bi dzambi, maka Allah tahan. Maka tahan hukuman baginya karena dosa-dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah memberikannya hukuman nanti pada hari kiamat. Kalau kita mengambil perbandingan antara kita dihukum di dunia dengan tidak di akhirat atau sebaliknya, antara kita tidak dihukum di dunia dengan hukuman di akhirat, maka jelas para jemaah yang dirahmati Allah, lebih baik kita dihukum di dunia. Lebih baik kita dihukum, diberikan bencana atau kehilangan harta atau kehilangan sesuatu yang kita cintai atau penyakit yang ada di badan kita, karena seberat apapun hukuman di dunia ini dibandingkan dengan hukuman di akhirat, tidak ada apa-apanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Hakim. Maka apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Beliau mengatakan, al-masaibu ni'matun. Syekhul Islam mengatakan bahwasanya musibah itu adalah sebuah nikmat. Musibah itu adalah sebuah nikmat, sehingga orang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah, musibah yang menimpa dia, ia tidak hanya terbatas kepada bersabar. Ketika ia melihat suatu musibah itu dalam bentuk nikmat, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musibah yang menimpa dia, li'annaha mukaffiratun lidzunub, karena musibah tersebut sebagai penghapus bagi dosa-dosanya. Wa tad'u ila sabar, yang mana musibah-musibah tersebut mengajak kita untuk bersabar. Payuthabu 'alaiha, kemudian ia mendapatkan pahala atas musibah yang menimpa dia. wa taqtadi al-inabah ila Allah, yang mana menjadikan ia kembali kepada Allah karena musibah yang menimpa dia. Mungkin kemarin dia lalai, kemarin dia lupa, setelah dia mendapatkan musibah baru dia sadar. Mungkin ketika sehat, hari-harinya penuh dengan kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah. Ketika dia sakit baru dia sadar, ia kembali ke jalan Allah, ia dekatkan dirinya kepada Allah. Wadzullu lahu, dan ia merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Wal'iradi 'anil khalq, dan ia berpaling dari makhluk. Ila ghairi dzalika minal masalihil 'azimah, dan lain sebagainya dari maslahat-maslahat yang begitu agung yang muncul akibat musibah yang menimpa kita. Panafsul bala'i yukaffiru Allahu bihi adz-dzunub wal khataaya, wa hadza min a'zami an-ni'am. Maka musibah itu sendiri, bencana itu sendiri, bala itu sendiri, yukaffiru Allahu bihi adz-dzunuba wal khataaya, dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Wa hadza min a'zami an-ni'am, dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Bahwasanya musibah yang menimpa kita itu penghapus dosa. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukah. Tidaklah menimpa seorang muslim dari musibah, bencana, kesedihan, kegalauan, sampai duri yang menusuknya, sekecil duri. Ini sebuah kecilnya akan sebuah musibah. Musibah yang paling kecil, tusuk oleh duri yang paling kecil. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa seorang hamba. Ketika dia sabar, ketika dia ridha, ketika dia mengetahui bahwasanya segala keputusan itu datang dari Allah, Allah lah yang mengatur kehidupan ini semuanya, maka dengan itu Allah menghapus dosanya, dan ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Penghapusan dosa merupakan sebab dimasukkan kita ke dalam surga. Musibah kecil yang kita alami dalam kehidupan dunia, tapi balasannya berupa surga yang begitu mulia, yang begitu tinggi nikmatnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-masaibu ni'matun, musibah ini adalah nikmat. Sehingga kurangilah dari diri kita berkeluh kesah, berburuk sangka kepada Allah, atau tidak ridha dengan keputusan Allah. Buang dari diri kita, tingkatkan keimanan kita. Fal masaibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalq, bahwasanya musibah adalah rahmat, musibah adalah nikmat pada hak semua keumuman makhluk. Illa an yudkhil sahibaha bisababiha fi ma'asin a'zam mimma kana qabla dhalik. Nah, kecuali musibah tersebut memasukkan pemiliknya dengan sebab musibah yang menimpa dia, memasukkan seorang kepada kemaksiatan yang lebih besar dari sebelum itu. Nah, ini yang bahaya. Musibah yang menimpa kita ternyata semakin menjadikan kita bermaksiat kepada Allah. Musibah yang menimpa kita semakin menjadikan kita murka akan keputusan Allah. Musibah yang menimpa kita semakin kita buruk sangka kepada Allah. Ini yang berbahaya. Maka perlu latihan keimanan para jemaah dirahmati Allah, perlu pendidikan hati yang benar di dalam menghadapi musibah dan bencana. Maka musibah ia bagikan pedang bermata dua. Bisa jadi ia sebagai rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang menerima keputusan Allah. Sebaliknya, bisa jadi ia sebagai bencana untuk dirinya. Bisa jadi itu sebagai hukuman di dunia sebelum hukuman di akhirat. Ketika musibah yang menimpa dia semakin menjadikan dia bermaksiat kepada Allah, semakin dia tidak ridha dengan keputusan Allah, semakin dia berburuk sangka kepada Allah. Bagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu yang Allah timpakan bencana besar bagi mereka, bagi orang-orang yang murka kepada Allah, itu adalah hukuman yang disegerakan di dunia selain hukuman yang jauh lebih berat nanti kala di akhirat.
1: Fayakunu syarran alaihi min jihati ma asabahu fi dinih. Maka ketika seorang itu ditimpa suatu musibah, kemudian dengan sebab itu ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi keburukan baginya dari sisi apa yang menimpanya di dalam agamanya.
0: Musibah yang menimpa dia menjadi keburukan kalau ia tidak bersabar. Nah, disinilah kita perlu memperhatikan diri kita, karena semua kita mungkin pernah mendapatkan musibah. Selama kita hidup di dunia ini yang penuh dengan ujian dan bencana dan yang lainnya, maka disinilah latihan keimanan itu.
1: Fa inna minan nas man idza btuliya bi faqrin aw maradin aw waj'in hasala lahu minan nifaq wal jaz'i wa marad al qalbi wal kubri al zahir wa tarki ba'd al wajibati wa fi'li ba'd al muharramati ma yujibu lahu al darar fi dinih.
0: Ini yang bahaya, karena sungguhnya di antara manusia apabila ditimpa oleh kepakiran atau penyakit atau rasa sakit, hasalalahu minan nifaq, ia menjadi orang munafik. Wal jazaa, dan menjadi orang yang cemas, tidak ridha dengan keputusan Allah. Musibah yang menimpa dia menjadikan dia maradil qalb. Selain penyakit badan yang ia alami, dia juga sakit hati. Menjadikan hatinya sakit, tidak ridha dengan keputusan Allah. Bahkan musibah yang menimpa dia menjadikan dia wal kufri dhahir, menjadikan dia melakukan kekafiran, kekupuran kepada Allah dengan kekafiran yang nyata. Wa tarki ba'dil wajibat, meninggalkan sebagian kewajiban. Wa fi'li ba'dil muharramat, dan melakukan sebagian yang haram. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mudarat di dalam agama. Maka jangan sampai para jemaah yang dirahmati Allah, musibah yang menimpa fisik kita jangan sampai merembet kepada musibah yang menimpa agama kita. Dan inilah musibah yang sebenarnya yang menjadikan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami dalam agama kami. Ini yang bahaya. Yang nikmat adalah ketika kita ditimpa musibah secara zahir, secara fisik kita atau harta kita atau tempat tinggal kita atau badan kita, itu menjadikan agama kita semakin bagus. Itu adalah nikmat. Tapi kalau menjadikan agama kita semakin rusak, bahkan timbul pada diri kita penyakit kemunafikan atau kekufuran atau meninggalkan kewajiban, atau semakin jauh kita dari jalan Allah, semakin kita terjatuh dan berlumur dosa dan kemaksiatan, ini bencana yang besar. Ada orang ditimpa oleh satu musibah, maka dia mencari ketenangan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dengan meminum khamar biar dia tenang. Saya banyak masalah ini, saya minum dulu, mabuk dulu biar tidak kepikiran kerugian yang menimpa saya, biar tidak kerugian, kehilangan harta atau kehilangan orang yang dicintai dan lain sebagainya. Ini bahaya.
1: Maka orang-orang seperti ini, fahada kanatil afiyatu khairan lahu min jihati ma awrasathul musibah. Maka orang-orang seperti ini, keafiatan lebih baik baginya dari sisi apa yang ditimbulkan oleh musibah. La min jihati nafsil musibah, bukan dari sisi musibah itu, yang ditimbulkan oleh musibah.
0: Kebenar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana kesabaran yang terbagi menjadi tiga, dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas keputusan Allah, atau bersabar dari musibah. Jarang manusia bisa sabar dalam ketiga kondisi ini. Bisa jadi ia sabar di atas ketaatan, kuat salatnya, kuat ibadahnya, kuat bangun malamnya, tapi dia tidak sabar menahan diri dari kemaksiatan, tidak mampu ia menundukkan pandangan, tidak mampu ia menghindar dari kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang bersabar dari kemaksiatan, tapi dia tidak bersabar di atas ketaatan. Tidak bisa ia bangun untuk sholat malam, tidak bisa ia bertahan di majelis ilmu, atau dia sabar di atas ketaatan, atau dia sabar dari kemaksiatan, namun dia tidak sabar dari musibah. Maka itulah jenis-jenis manusia. Ada sabar dia dalam satu sisi, ada tidak sabar. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita meminta kesabaran dalam semua apa yang kita hadapi. Kita bersabar di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah dan bencana.
1: Kama anna man awjabat lahul musibah sabran wa ta'ah. Bagaimana musibah yang menimpa seorang itu menjadikan ia bersabar, menjadikan dia taat. Maka orang yang ditimpa oleh suatu musibah, kemudian dia bersabar, kemudian dia taat, kanat bihaqqihi ni'matun diniyah. Itu padanya ada nikmat agama di situ. Semakin bagus agamanya, semakin dia mendapatkan musibah, semakin ia taat kepada Allah. Semakin ia mendapatkan musibah, semakin ia kembali kepada Allah. Semakin ia mendapatkan musibah, semakin banyak ia membaca kalamullah. Ini baru nikmat yang besar.
2: Bahiya bi kauniha bi'alur rabb bi'alur rabbi rahmatun lil khalqi.
1: Karena pada dasarnya bahwasanya musibah tersebut adalah perbuatan Allah yang merupakan rahmat bagi makhluknya.
2: Wallahu ta'ala mahmudun 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terpuji atas perbuatannya. Maka faman ibtuliya faruziqas sabr kana sabru alaihi.

0: ni'matun fi dinih. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah kemudian diberikan rezeki berupa kesabaran, maka kesabaran baginya merupakan nikmat pada agamanya. Wa hasalalahu ba'dama kufira min khata'i rahmah. Begitu juga dia mendapatkan apa yang Allah ampuni, apalah yang hapus dari kesalahan-kesalahannya, merupakan sebuah rahmat. Wa hasalalahu hasana'u rabbihi 'alaihi. Begitu juga dia akan mendapatkan pujian Allah terhadap dirinya karena dia bersabar atas musibah yang menimpanya. Dimerembet kebaikan di atas kebaikan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ya, orang-orang yang bersabar dari musibah dan bencana, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawatun mir rabbihim. Mereka orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat. Artinya adalah wa hasalalahu ghufranus sayiat wa rafu'ud darajat. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dan juga dia akan mendapatkan ketinggian derajat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman qama bis sabril wajib hasalalahu dzalik. Maka barang siapa yang melaksanakan kesabaran yang wajib, maka dia akan mendapatkan hal ini, mendapatkan ampunan Allah, dan kelak di surga akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Itu dia ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian juga para jemaah yang dirahmati Allah, wa minal hikamil ilahiyah ala ijra'il masa'ib ibtila'ul ibadi inda uqu'i man yasbir wa yarda wa man yajza wa yaskhat. Maka juga di antara hikmah-hikmah ilahi, hikmah Allah di dalam memberikan musibah, bahwasanya musibah ini bagian dari ujian kepada hamba ketika terjadi musibah tersebut. Kita sedang diuji oleh Allah. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu adalah ujian. Apakah dengan musibah kita bersabar dan kita ridha, atau sebaliknya, dengan musibah yang menimpa kita, kita kecewa dan kita murka. Ini sekarang sedang ujian, lulus atau tidak, itu dilihat dari bagaimana kita menghadapi suatu musibah. Kayak kita ujian sekolah, mau naik kelas, diuji, kamu lulus, kamu tidak lulus. Maka ujian kita adalah musibah ini. Di antara ujian adalah musibah. Jika seorang itu mendapatkan musibah kemudian dia bersabar, kemudian ketika dia mendapatkan musibah dia ridha, ketika dia mendapatkan musibah dia selalu berbaik sangka kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah dia selalu mengharap kepada Allah, semoga dengan musibah ini Allah menghapus dosa dan kesalahannya, maka dia lulus di sini, lulus ujian tersebut. Namun ketika dia mendapatkan musibah dia kecewa dengan keputusan Allah, ketika mendapatkan musibah dia murka dengan keputusan Allah, ketika mendapatkan musibah dia berburuk sangka kepada Allah, ketika mendapatkan musibah semakin dia jauh dari jalan Allah, berarti ini tidak lulus ujian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya suatu balasan itu tergantung besarnya suatu ujian. Wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Faman radiya. Barang siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maka dia juga akan mendapat.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama

0: Kurma Sukari.
1: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu Palu Gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
2: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
6: Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati, melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik.
7: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas kecil beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya, bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, buka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz sekalian dimanapun Anda berada, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 15:03 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kita telah memasuki waktu untuk melaksanakan sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Dengarkan terus frekuensi sahabat Muaz sekalian di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Dan langsung saja kita akan dengarkan kumandang azan yang akan lewat berikut ini.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam.
3: Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya, dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana sebuska. Yang bagus ke mana Ki?
5: Sabar deng.
7: Bagus Dinda. Ngapa nih ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Ji ini deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Ji.
4: Terima ganti di tombol dan flat tipe pancas, air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti anti dan batu bulan dengan tenaga teknisi

pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau orang tangannya ke atas angkat barang yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر.
4: Dari An-Nawas bin radhiyallahu anhu alaihi wasallam bersabda, itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa

0: adalah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?" Aku menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu." Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Sa'adah Al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Hadrotis Sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
5: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan

0: kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
2: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
1: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
2: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
1: Al-hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
2: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
1: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
2: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
1: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
2: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
1: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Adhkarul Masa. A'u.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
0: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
0: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Pejabat goblok, siap dibawa.
4: Kita dapat BBM gratis, kan di internet.
5: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
7: Tes, bro. Temani Pi saya beli mic wireless.
8: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
8: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
8: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
0: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila melihat satu rencana baik, Maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah, dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita

0: kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
1: Innal akibata lil muttaqin.
0: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar umat Islam menang, tetapi dalam Perang Uhud umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, kamandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu Perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu Perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan, salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbmu lah hendak berharap di soal depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menyapa pagi dan jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang

0: tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya memintakan kepada Allah agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 FM.
2: Suhaib Ar-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini.

hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan mengizinkannya. Apa kata Suhaib? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi? Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Di dalam masalah hidup pun, manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kaya, dia kan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim,

0: kebahagiaan ada pada dia. Ajaban li amrin mukmin. Amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin. Semua perkaranya baik. Jika seandainya dia ditimpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar adanya dalam hidup. Orang yang berbuat kebaikan wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: 94,3 FM.
2: Pikirkan, apakah untuk diumumkan nama kita termasuk dari jajaran kau berusaha untuk beramal, apa yang bisa kau bawa kepada kematian itu? Karena kelak nanti ketika udah selesai dan berkita ke kuburan kita, mereka akan meninggalkan kita sendirian. Anak, saudara, keluarga, semuanya tidak ada urusan sama kita kembali. Tatkala itu kita akan tahu apa sebenarnya kehidupan dunia ini yang telah lama-lama kita berada di sana. Padahal itu hanya sebentar.
3: Dibacakan dari lantai 2 Islamic Center Muafi Jabal Kendari.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Teman-teman, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
3: Salam Sapa Anak Soleh.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tak lupa kembali kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan di sore yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah ya sobat muaz dimanapun Anda berada kembali di sore yang cerah ini ya. Kita akan kembali bersama-sama dalam program yang tentunya menghadirkan keseruan kita. Kita akan mendengarkan bagaimana pengetahuan adik-adik kita dan juga pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan tentu dalam program acara Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan seperti biasa sahabat semua, di hari Selasa ini ya, setelah kemarin kita bersama para ikhwah, hari ini kita akan kembali bersama adik-adik dari SDTK Muaz Bin Jabal yang kelas 5C dengan 5D ya sahabat teman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja sapa mereka terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ulang, kasih keras, kasih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, Masya Allah. Kapan terakhir kalian makan kayak ini? Kenapa kayak loyo-loyo tadi di awal?
6: Tadi siang?
4: Iya. Kamu juga? Oke, Masya Allah. Makan apa MBG? Bukan?
6: Bukal.
4: MBG tadi sudah dimakan?
6: Tidak ada MBG.
4: Oh, tidak ada MBG. Oh, Masya Allah. Kira ada ya. Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan ke sesi pertama kita ya, kita akan kenalan sedikit dulu nih kepada talent-talent kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita akan perkenalan dulu yang di depan saya ini. Halo, yang di depan saya. Siapa namanya?
7: Zanaya.
4: Zanaya. Oke, Zanaya dari kelas berapa, Zanaya?
7: 5D.
4: Oke, Zanaya dari kelas 5D. Dipanggil Zanaya ya?
7: Iya.
4: Oke, kalau yang di sebelah kiri saya siapa namanya ini?
7: Alesa.
4: Oke, Alesa dipanggil?
7: Alesa.
4: Alesa dari kelas berapa? 5C ya?
7: Iya.
4: Oke, dari kelas 5C ya. Kalian hari ini pulang jam berapa sih tadi?
7: Jam 4.
4: Jam 4? Mungkin. Ya, biasanya hari Selasa memang pulang jam 4. Nah. Iya?
7: Iya
4: mungkin. Iya mungkin, kok mungkin sih?
7: Nggak tahu.
4: Oke, sebelum kita lanjut, karena ini mau tanya dulu nih kepada Alisa dulu deh. Alisa, kamu biasanya kalau di rumah itu kebiasanya ngapain sih kalau boleh tahu? Hobinya deh, hobi biasa di rumah ngapain?
7: Kalau hobi itu hobi di rumah?
4: Hobi kayak kegiatan yang kegiatan yang dilakukan di rumah kalau waktu kosong apa?
7: Kadang berenang, main HP, belajar.
4: Memang kamu jago berenang ya? Sudah lincah? Sudah bisa mie berenang di laut?
7: Bisa.
4: Iya, serius? Sudah lama berlatih berarti ya? Oke, kalau begitu Zanaya nih, kita beralih ke Zanaya. Zanaya, pertanyaannya sama tadi seperti Alesya. Kamu biasanya kalau di rumah itu hobinya ngapain sih kalau boleh tahu?
7: Menggambar.
4: Menggambar, gambar apa?
7: Nggak tahu.
4: Tapi dari dulu memang hobinya menggambar ya?
7: Tidak.
4: Tidak juga. Kapan itu mulai hobi menggambar? Baru-baru?
7: Iya.
4: Oke. Memang kamu hobinya menggambar itu di rumah, apakah dari orang tua kah atau memang
7: mau sendiri?
4: Dari sendiri. Oh, begitu. Masya Allah ya. Oke, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya perkenalan singkat kita bersama Alisa dan juga Zanaya dari kelas 5C dan juga 5D. Dan seperti biasa sahabat teman, setelah kita berkenalan, kita akan beralih ke sesi pertama kita nih di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa sahabat teman, di kesempatan ini kita akan mendengarkan ya materi pengetahuan yang akan dibagikan oleh kedua adik kita.

0: Dan untuk kesempatan pertama nih, siapa yang mau duluan? Karena yang tanya.
1: Alesa.
0: Oke, Alesa sudah siap? Oke, sekarang suaranya tuh yang malu-malu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Alesa, ada materi apa Alesa di sore ini?
1: Pentingnya bersyukur kepada Allah.
0: Pentingnya bersyukur kepada Allah. Oke, sebelum mulai ya, karena ini mau ingatkan kembali kalau sebentar bacaan materinya kalian bacanya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kemudian pengucapannya juga harus jelas agar kalian bisa mendapatkan poin sempurna 10 poin. Karena kalau misalkan terbata-bata ya, Karadin bisa memilih mau kasih poin 0 atau setengahnya seperti itu. Gimana, sudah siap ya Alesa?
1: Ya.
0: Oke, kalau begitu Alesa tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan sampaikan materinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, Islam, kesehatan, keluarga, rezeki dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak mampu kita hitung. Bagaimana kabarnya sahabat Mu'adz hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Sahabat Mu'adz, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sehingga lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat yang kita rasakan setiap hari merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara agar nikmat bertambah adalah dengan bersyukur. Bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan melalui hati dan perbuatan. Kita bersyukur dengan hati dengan menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Kita bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita bersyukur dengan perbuatan dengan menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan kebaikan dan menaati Allah. Sahabat Mu'adz, ketika mendapat rezeki, jangan lupa untuk bersyukur. Ketika diberi kesehatan, gunakanlah untuk beribadah. Ketika diberi waktu, manfaatkanlah untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai kita hanya mengingat Allah ketika sedang mendapatkan kesulitan, tetapi lupa kepadanya ketika hidup sedang dipenuhi kenikmatan. Karena itu, mari kita biasakan diri untuk selalu mengucap Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Sebab seorang mukmin selalu memiliki alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, menggunakan nikmat untuk kebaikan dan senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin, amin, amin. Masya Allah, itulah tadi ya sahabat Mu'adz materi yang dibawakan oleh Alesa ya, mengenai pentingnya bersyukur kepada Allah. Dan juga dari materi yang telah diberikan tadi, kita misalkan ketika mendapatkan rezeki ya sahabat Mu'adz, jangan lupa gitu kita selalu bersyukur, kita diberikan kesehatan, kita gunakan untuk beribadah, ketika diberikan waktu maka kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan seperti itu, masya Allah. Dan karena Alesa alhamdulillah bacanya juga sudah lancar, maka Karaden berikan poin perdana sebanyak 10 poin ya, masya Allah. Oke, kalau begitu setelah kita dengarkan Alesa ya sahabat Mu'adz dari kelas 5C menyampaikan materinya, kita akan beralih ini ke Zanaya. Zanaya sudah siap Zanaya?
2: Siap.
0: Ada materi apa Zanaya di kesempatan ini?
2: Gerakan bumi yang tak terlihat.
0: Gerakan bumi yang tak terlihat. Oke, Zanaya bacanya santai saja, pelan-pelan ya, agar Karadin bisa berikan poin maksimal sebanyak 10 poin. Oke, kalau begitu silakan Zanaya sampaikan materinya.
2: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Pernahkah sahabat Mu'adz merasakan lantai atau tanah tiba-tiba bergetar? Peristiwa itu disebut gempa bumi. Lalu, mengapa gempa bisa terjadi? Sebagian besar gempa bumi terjadi karena lempeng tektonik, yaitu potongan-potongan besar kerak bumi yang terus bergerak sangat perlahan. Ketika dua lempeng saling bertabrakan, bergeser atau menjauh, energi yang tersimpan di dalam bumi dapat dilepaskan secara tiba-tiba. Energi inilah yang menyebabkan tanah bergetar. Indonesia sering mengalami gempa karena berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, sehingga pergerakan lempeng lebih sering terjadi. Tahukah sahabat Mu'adz, gempa bumi tidak dapat dicegah, tetapi kita bisa belajar untuk menghadapinya. Saat terjadi gempa, tetaplah tenang. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh jika berada di dalam ruangan. Dan setelah guncangan berhenti, segera menuju tempat terbuka yang aman. Sahabat Muaz, gempa bumi mengingatkan kita bahwa bumi selalu bergerak dan berubah. Karena itu, kita perlu menambah ilmu, mengikuti petunjuk keselamatan dari para ahli, serta selalu memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya sahabat teman, itu tadi materi yang dibawakan oleh Zanaya ya, mengenai gerakan bumi yang tak terlihat. Dan dari materi juga kita telah diberitahu tadi ya sahabat teman, bahwa gempa itu tidak dapat dicegah, tetapi kita bisa belajar ya kan untuk menghadapinya, seperti itu. Dan gempa bumi juga ya mengingat kan kita bahwa bumi itu selalu bergerak dan juga berubah ya sahabat muat. Karena itu kita perlu nih untuk menambah ilmu kita, mengikuti petunjuk dari para ahli, serta selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan karena Zanaya juga alhamdulillah bacanya lancar ya, maka Kak Raden berikan poin maksimal sebanyak 10 poin, seperti itu. Oke, setelah kita bersama-sama ya sahabat muat dan juga Zanaya Alisa dalam menyampaikan materi, kita akan beralih nih ke sesi yang akan menguji hafalan kalian semua. Kalian sudah tahu kan? Apa? Sudah tahu ya? Oke, ya. Kalau begitu kita akan langsung masuk saja ke sesi sambung ayat berikut ini.
3: Sambung ayat Al-Quran.
0: Oke, Alisa dan juga Zanaya, seperti biasa ya, di sesi sambung ayat ini akan Karadin putarkan soal yang dimana kalau misalkan selesai soal dibaca, maka Zanaya dan juga Alisa langsung otomatis menjawab ya. Kalau misalkan kalian tidak bisa menjawab, maka soalnya akan Kak Raden operkan ke teman di sebelahnya, seperti itu. Gimana Alisa dan juga Zanaya, sudah paham ya?
2: Paham.
0: Ada yang mau ditanya?
2: Tidak.
0: Tidak ada? Oke, kalau begitu untuk kesempatan pertama ini Kak Raden akan persilakan Alisa. Kenapa kaget? Santai saja. Sudah siap ya?
2: Ya.
0: Sudah? Oke, kalau begitu silakan Alisa fokus dan dengarkan baik-baik soalnya agar bisa menjawab dengan betul. Untuk itu selamat mendengarkan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ila

0: له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Oke, jadi betul ya Masya Allah jawaban dari Alisa dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih nih kepada Zanaya. Zanaya sudah siap ya?
2: Siap.
1: Oke, kalau begitu Zanaya silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun.
2: Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadiru wa anna allaha ala kulli syai'in
1: ilmu. Coba ulang, wa anna allaha qad
2: ahata bi kulli syai'in ilma.
1: Oke, cukup ya, kita dengarkan apakah betul juga jawaban dari Zanaya.
0: Yatanazzalul amru.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Okay, masya Allah, selamat ya Zanaya, kamu betul juga nih jawabannya dan mendapatkan tambahan 10 poin. Dan selanjutnya kita beralih kembali kepada Alesa dari kelas 5C. Alesa sudah siap lagi? Oke, kalau begitu Alesa silakan fokus dan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ila

0: الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
1: Oke, masya Allah, betul juga ya, dengan tambahan 10 poin. Dan sahabat semua, dimanapun Anda berada, soal dari Zana yang tadi adalah soal terakhir kita di kesempatan ini dalam sesi sambung ayat ya. Dan kita sudah memperoleh poin pertama nih sahabat teman, dimana saat ini poinnya seri ya, Alesa dari 5C itu 30 poin dan juga Zana ya dari 5D itu 30 poin. Jadi poin kalian itu imbang ya, tapi jangan senang dulu karena poin kalian itu masih berubah nih di sesi-sesi selanjutnya. Oke, seperti itu. Gimana Alesa dan juga Zana ya, masih semangat ya?
2: Ya.
1: Masih? Oke, ya. Pendukungnya masih semangat juga?
3: Masih!
1: Oke, kalau begitu semoga semangatnya tetap ada ya, karena setelah ini kita akan jeda dulu ya. Kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Untuk itu sahabatmu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan untuk informasi lebih lengkap, sahabatmu bisa menghubungi atau mengunjungi akun Instagramnya di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Untuk itu sahabatmu, stay tune terus di 94,3 FM.
4: Salam Sapa Anak Soleh.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya, tempat ujian.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga ke lapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.

0: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
0: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
5: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
6: Zulfikar.
5: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
6: Datang tepat waktu.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
7: Masya Allah, benar!
5: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
6: Sofia.
5: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
8: Hafsah binti Umar.
5: Hafsah binti Umar, yakin?
8: Iya.
5: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
0: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari. Hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
9: Radio Muadz bin Jabal.
10: Salam sapa anak soleh.
5: Ya, yang ketoliman sahabat teman-teman apapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari. Belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan sebagaimana telah kita bahas di awal tadi sahabat teman, di kesempatan ini kita akan kembali nih untuk bersama-sama mendengarkan bagaimana pemahaman dan juga ingatan ya dari Alesa dan juga Zanaya mengenai materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi Zanaya dan juga Alesa, seperti biasa ya aturan mainnya, kalian itu harus fokus, harus dengarkan dengan betul-betul ini ya materi apa ini, bukan oleh kakak muslim ya, karena semua materi pertanyaan semua ada di situ dan kakak muslim ini adalah apa ya namanya, kesempatan untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya, karena banyak sekali temannya kalian itu yang di materi kakak muslim itu tidak fokus, kadang-kadang lupa apa yang disampaikan oleh kakak muslim, seperti itu ya. Jadi Alesa dan juga Zanaya sudah siap?
6: Sudah.
5: Oke, Zanaya, Alesa sudah siap. Bagaimana supporternya, masih semangat juga? Oke, mantap ya. Oke, kalau begitu Alesa dan juga Zanaya, silakan kembalikan fokusnya dan dengarkan baik-baik materi yang dibawakan oleh kakak muslim berikut ini. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
11: Assalamualaikum adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak muslim sore ini
7: dalam program Salam Sapa Anak Soleh. Adik-adik, gimana nih kabarnya sore ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Kak Muslim akan membawakan materi dengan judul Keutamaan Wudu. Adik-adik, wudu adalah cara bersuci yang dilakukan sebelum sholat. Dalam wudu, kita membasuh beberapa bagian tubuh, seperti tangan, wajah, kepala, dan kaki dengan air. Wudu membuat tubuh kita menjadi bersih dan membantu kita lebih siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, wudu memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kecil. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat seorang Muslim berwudu dengan baik, dosa-dosanya akan gugur bersama air wudu. Karena itu, adik-adik, wudu bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan hati. Selain itu, adik-adik, wudu juga membuat kita lebih segar dan tenang. Orang yang menjaga wudunya akan dicintai oleh Allah. Bahkan, adik-adik, pada hari kiamat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dari bekas cahaya wudu mereka. Masya Allah, betapa besar keutamaan wudu bagi seorang Muslim. Adik-adik, sebagai anak yang soleh, mari kita belajar berwudu dengan benar dan menjaga wudu kita. Jangan malas berwudu sebelum sholat dan biasakan hidup bersih setiap hari. Dengan menjaga wudu, kita menjadi anak yang bersih, sehat, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, itulah materi Kak Muslim sore ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah ya sahabat teman dimanapun Anda berada, dan juga Alisa dan juga Zanaya ya, tadi kalian sudah dengarkan bersama ya materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim. Dan selanjutnya kita akan bermain dalam sesi kuis Anak Soleh.
10: Kuis Anak Soleh.
5: Oke, jadi kita tiba nih ya di sesi-sesi yang bisa dibilang cukup menegangkan ya. Kita akan uji bagaimana pemahaman dan juga ingatan Zanaya dan juga Alisa dalam mendengarkan materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim tadi. Oke, kalau begitu Zanaya, Alisa sudah siap?
6: Sudah, insya Allah.
5: Oke, kalau begitu silakan dengarkan baik-baik soal pertama ini. Dari materi yang dibawakan oleh Kakak Muslim tadi, apa sih sebenarnya itu wudu?
6: Wudu.
5: Apa sih sebenarnya itu wudu?
6: Zanaya.
5: Itu angkat tangan dan sebut nama. Ya, jangan lupa. Oke, Zanaya, apa jawabannya? Apa sih itu wudu?
6: Menyucikan diri dari dosa-dosa kecil.
5: Yakin kunci jawabannya?
6: Yakin.
5: Kunci? Oke, kita dengarkan ya Kakak Muslim. Apakah betul jawaban dari Zanaya Kakak Muslim?
7: Masya Allah, benar.
5: Oke, betul ya. Dan kalian lupa, kalau misalkan kalian berhasil jawab, silakan ambil satu snack di sana ya. Bebas mana aja pilih Zanaya, karena kamu sudah berhasil menjawab. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik Alisa Zanaya. Apa manfaat wudu?
6: Alisa,
5: apa jawabannya?
6: Menghapus dosa-dosa dan menyucikan diri.
5: Yakin?
6: Iya.
5: Oke, kita dengarkan Kakak Muslim. Kakak Muslim, apakah betul jawaban dari Alisa Kakak Muslim?
7: Masya Allah, benar.
5: Oke, Masya Allah benar. Silakan Alisa, ambil snack-nya mana saja bebas. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Masih siap? Alisa, Zanaya masih siap?
6: Siap.
5: Oke, kita beralih ke soal berikutnya ya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa judul materi kamu, Muslim?
6: Alisa.
5: Alisa di luar. Apa jawabannya, Alisa?
6: Keutamaan wudu.
5: Yakin?
6: Yakin.
5: Oke, kamu Muslim, apakah betul jawaban dari Alisa?
11: Masya Allah, benar.
5: Masya Allah, benar. Silakan Alisa, ambil snack-nya bebas mana aja. Kayaknya Alisa lupa-lupa deh ambil snack-nya ya. Tapi enggak apa-apa. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapa yang mengajar
6: Alisa? Nabi Muhammad.
5: Oke, mantap. Yakin dengan jawabannya?
6: Yakin.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul kakak Muslim jawaban dari Alisa?
11: Masya Allah, benar.
5: Masya Allah, betul lagi ya sahabat muat. Oke, tambah 10 poin lagi. Zanaya, jangan mau kalah Zanaya. Silakan fokus, masih bisa mengejar ya poinnya. Kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Kapan biasanya kita berwudu?
6: Alisa.
5: Alisa lagi. Apa Alisa jawabannya?
6: Saat mau sholat.
5: Kunci?
6: Ya.
5: Oke, kakak Muslim, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Alisa, kakak Muslim?
11: Masya Allah, benar.
5: Masya Allah, benar lagi ya. Silakan ambil satu snack-nya. Dan karena Zanaya dari tadi ini kalah cepat terus nih jawabnya ya, maka Karadin kasih kesempatan buat Zanaya. Kalau misalkan berhasil jawab soal terakhir ini, Karadin berikan 2 snack sekaligus. Kalau misalkan kamu berhasil jawab ya. Tapi kalau misalkan Alisa lagi yang betul jawabnya ya, masih 1 snack saja ya diambilnya sebentar. Gimana Zanaya, sudah siap?
6: Insya Allah.
5: Oke, Alisa? Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Silakan dengarkan baik-baik. Apa yang didapat orang yang menjaga wudhu?
6: Zanaya.
5: Oke, Zanaya. Apa jawabannya Zanaya? Apa yang didapat orang? Orang yang menjaga wudhu.
6: Nanti itu kapan?
5: Apa?
6: Alisa, Alisa.
5: 5. Ngomong aja, gak apa-apa. 4. 3. 2.
6: Dapat pahala.
5: Dapat pahala. Kunci. Kunci. Oke, kita dengarkannya. Kakak Muslim, apakah betul jawaban dari Zanaya?
11: Masya Allah, benar.
5: Oke, Masya Allah, betul ya Zanaya. Silakan ambil 2 snack Zanaya, bebas mana aja, pilih yang kamu suka. Oke, oke, Masya Allah. Oke, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di sesi kuis anak soleh di kesempatan ini, dan kita memperoleh poin yang jaraknya tidak terlalu beda ya sahabat muat, di mana Alisa 5C itu memimpin saat ini sahabat muat dengan perolehan sebanyak 70 poin, disusul dengan Zanaya dari 5D dengan perolehan 50 poin. Jadi Zanaya ini masih bisa mengejar ya poinnya, dan Alisa silakan mempertahankan keunggulan poinnya karena sesaat lagi kita akan bersama dalam sesi tebak sahabat.
12: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
5: Oke, sekarang kita berada nih ya di sesi tebak sahabat, dan sebagaimana aturan tadi di Kak Muslim, kalau ketahui jawabannya angkat tangan dan sebut nama ya. Angkat tangan dan sebut nama, dan akan mendapatkan tambahan 10 poin kalau berhasil jawab dengan benar. Oke, Kak Raden akan berikan soal-soal yang bisa dibilang cukup gampang ya. Jadi silakan Alisa dan juga Zanaya dengarkan baik-baik. Silakan fokus ya. Untuk suara supporternya juga mohon ketenangannya ya, agar teman-temannya kalian bisa fokus dan mendengarkan dengan baik materinya. Siapakah aku? Aku adalah Khalifah.
6: Alis.
5: Yakin? Khalifah pertama setelah Alisa. Rasulullah. Apa jawabannya?
6: Abu Bakar Ash-Shiddiq.
5: Oke, yakin?
6: Yakin.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Alisa? Oke, Alisa betul ya jawabannya. Silakan ambil snack-nya bebas mana aja, Alisa. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah mantan
6: Zania.
5: Budak Zanaya lebih cepat. Oke, Zanaya apa jawabannya?
6: Bilal bin Rabah.
5: Yakin?
6: Yakin.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zanaya? Oke, Zanaya silakan ambil satu snack-nya bebas mana saja. Oke, jadi perolehan poin kalian ini saling mengejar ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku menulis.
6: Alisa.
5: Oke, Alisa. Siapa aku menulis dan menyatukan mushaf Al-Quran?
6: Utsman bin Affan.
5: Oke, kunci ya. Ya. Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Alisa. Oke, oke, betul-betul. Lagi jawabannya Alisa dan silakan ambil snack bebas mana saja. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Silakan fokus Zana Yalisa. Siapakah aku? Aku periwayat
6: Zania.
5: Oke, Zanaya. Periwayat banyak hadis hukum. Siapakah aku?
6: Mu'adz bin Jabal.
5: Oke, yakin ya? Yakin ya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Zanaya. Oke, Zanaya, 10 poin lagi. Silakan ambil bebas mana aja. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku ahli dagang yang jujur.
6: Alisa.
5: Alisa, apa jawabannya?
6: Abdurrahman bin Auf.
5: Yakin?
6: Yakin.
5: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Alisa. Oke, oke, mantap ya. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah wanita
6: Zania.
5: Oke, Zania, wanita pertama masuk Islam.
6: Khadijah binti Khuwailid.
5: Oke, Khadijah binti Khuwailid. Kita dengarkan apakah betul jawaban dari Zanaya. Oke, 10 poin lagi buat Zanaya. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah, soalnya gampang ya. Aku adalah menyimpan mushaf Al-Quran Zania. Pertama. Oke, Zanaya, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
5: Yakin? Yakin atau mau diubah? Yakin? Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zanaya? Oke, silakan Zanaya ambil bebas mana aja ya poin kuenya. Kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku panglima perang Qadisiyah melawan Persia.
6: Alisa.
5: Alisa, apa jawabannya?
6: Sa'ad bin Abi Waqqas.
5: Kunci? Atau mau diubah?
6: Kunci.
5: Kunci. Oke, kita dengarkan. Apa betul jawaban dari Alisa? Oke, Masya Allah ya. Silakan ambil bebas mana aja. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Siapakah aku? Aku adalah sangat dermawan, sering
6: Zania.
5: Oke, Zania, apa jawabannya?
6: Zainab binti Jahsy.
5: Kunci?
6: Kunci.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zanaya? Oke. Masya Allah, poin kalian sangat ketat ya. Kalau dilihat ini. Oke, kita beralih ke soal terakhir ya. Jadi, kalau misalkan soal ini tuh berhasil dijawab oleh Zanaya, maka poin kalian imbang dan akan kalian tambah satu soal lagi. Ya. Tapi kalau misalkan soal ini berhasil dijawab oleh Alisa, maka Alisa yang mendapatkan poin yang sangat-sangat banyak. Oke, kita beralih ke soal terakhir. Silakan dengarkan baik-baik ya. Siapakah aku? Aku dijuluki Sawama.
6: Zania.
5: Oke, Zania, apa jawabannya? Zania, apa jawabannya?
6: Hafsah binti Umar.
5: Kunci?
6: Kunci.
5: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zania? Oke, Zania, silakan ambil ya, bebas mana aja. Oke, jadi poin kalian imbang ya. Tahu enggak poin kalian berapa? 110 sama. Oke, jadi ini soal terakhir ya. Jadi silakan kalian fokus dengarkan baik-baik. Silakan dengarkan baik-baik soal terakhir ini. Silakan fokus ya, Zanaya, Alisa. Pokoknya Kak Radin kasih soal ini soal paling gampang. Pokoknya biar yang teman-temannya kalian tuh sudah tahu pasti jawabannya. Ya? Iya, okay. Betul.
6: Okay.
5: Betul. Oke, silakan dengarkan baik-baik. Siapakah aku? Aku adalah yang suaranya
6: Zania.
5: Apa jawabannya?
6: Bilal bin Rabah.
5: Kunci.
6: Kunci.
5: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Zanaya. Oke, Masya Allah, Zanaya berhasil menjawab. Dan silakan Zanaya, masih ada snacknya enggak? Oh, sudah habis. Kalau begitu, Zanaya mendapatkan tambahan 10 poin terakhir ya. Oke, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi soal terakhir kita ya di sisi tebak sahabat di kesempatan kali ini. Dan bisa dibilang sisi ini paling menegangkan dan juga sangat sengit ya sahabat teman, karena poin mereka itu tadi awalnya sama 110 ya, tapi kemudian karena soal terakhir juga lebih cepat Zanaya menjawabnya, maka untuk pemenang kita di kesempatan Salam Sapa Anak Soleh ini adalah Zanaya dari kelas 5D, Masya Allah. Dan kami ucapkan selamat ya kepada Zanaya dari kelas 5D yang telah berkesempatan memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini, seperti itu. Oke, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita di Salam Sapa Anak Soleh kesempatan hari ini. Dan sebelum kita closing, kita persilakan dulu kepada Zanaya, ada enggak yang mau disampaikan kepada teman-temannya atau keluarga di rumah yang sudah mendukung? Silakan, bebas mana aja.
6: Terima kasih kepada orang tua dan teman-teman yang telah mendukung saya.
5: Oke, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada Alisa yang sudah dari tadi ya bersaing dengan sangat ketat oleh Zainnya, tapi belum berkesempatan, tapi tidak apa-apa ya Alisa. Oke Alisa, silakan, ada yang mau disampaikan enggak kepada teman-temannya?
13: Terima kasih untuk orang tua, keluarga, ustaz dan ustazah, teman-teman yang telah mendukung saya.
5: Oke, seperti itu, Masya Allah ya. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi ya sesi terakhir kita. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita memperoleh atau memberikan ya sedikit hadiah ya kepada adik Zanaya dari kelas 5D yang telah memenangkan Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan hari ini. Boleh enggak Zanaya dibuka hadiahnya dan diperlihatkan ke kamera? Ada apa sih di dalamnya?
6: Jelas.
5: Oke, boleh dibacakan enggak apa sih bacanya?
6: Salam Sapa Anak Soleh.
5: Kalau di sebelahnya?
6: Lain Les Privat Kendari.
5: Oke, Lain Les Privat Kendari. Ya, itulah tadi ya sahabat muat sponsor kita ya, Les Privat Lain Kendari. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Les Privat Lain yang telah mempersembahkan hadiah kepada pemenang kita di sore hari ini. Dan sahabat muat, demikian kebersamaan kita di sore yang berbagai ini dalam Sapa Salam Sapa Anak Soleh. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu ya di pekan depan insya Allah dalam pukul 16.20 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, tentu di hari Senin dan juga Selasa. Untuk itu sahabat muat, jangan sampai kelewatan ya keseruan kita dalam Salam Sapa Anak Soleh yang dipersembahkan oleh Les Privat Lain Kendari, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah. Dan bagi sahabat muat yang penasaran seperti apa Lain sebenarnya, bisa langsung mengunjungi akun Instagram di @lain.kendari atau bisa juga di lesprivatkendari.com. Demikian sahabat muat, saya Radin Muhammad pamit undur diri, sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
15: Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
16: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
17: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
16: Bah, kenapa nak? Ya tidak ajar Kika guru tadi sekolah?
17: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
16: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
18: Adik-adik pelajarannya makin sulit, banyak PR, mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja, sekarang sudah ada layanan Les Privat Lain. Lain melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
19: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
19: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
21: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
22: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
21: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
23: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
24: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
23: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
24: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
25: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
26: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
25: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
27: Yang mendengarkan Radio Mu'ad Bin Jabal 94,3 FM. Meniti jalan istiqomah Quran dan As-Sunnah.
28: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik semua yang berbahagia. Hari ini kita perlu panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau dan para pengikut beliau, kita semua ini yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik adik-adik semua, hari ini kita ada di program Kisah Anak Muslim. Nah, kita sudah banyak ya berkisah-kisah, dan kisah ini kita ambil dari salah satu guru kita ya, Ustadz Hadi ya, yang mana yang menulis di kisahmuslim.com ya, masya Allah adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita mau berkisah tentang seorang anak yang berbakti pada orang tua atau kepada ayahnya. Gimana adik-adik? Kira-kira adik-adik yang di rumah sudah berbakti belum kepada ayahnya?

0: Ayo.
1: Ayahku jarang pulang sih. Aku ke bunda aja deh.
2: Loh, kok ke bunda aja? Ke ayah juga, adik-adik.
1: Habisnya ayah itu sukanya pergi. Jarang pulang. Terus kalau pulang biasanya marah-marah. Jarang main sama aku. Ngapain harus berbakti?
2: Jangan gitu. Ayah itu adalah sosok orang tua yang penuh pengorbanan.
1: Hah? Pengorbanan? Pengorbanan kenapa?
2: Tuh adik-adik, kenapa penuh pengorbanan? Ada yang tahu? Coba ini, share. Soleh, oh, Kak Yogi Soleh. Kak Yogi Soleh itu berarti namanya Kak Yogi Soleh ya?
1: Bukan.
2: Lah kan Kak Yogi Soleh, berarti namanya Kak Yogi Soleh. Ada Kak Yogi Triandi, ada Kak Yogi Kusprayogi, berarti ada Kak Yogi Soleh juga ya? Oh, baru tahu ini ya.
1: Kak Yogi Mangunkusumo ada nggak?
2: Ada paling, Kak Yogi Mangunkusumo ya. Kemudian sudah ada Atalia, kemudian ada Fatima Zul.
3: Suaranya kecil. Zulfukorova,
2: masya Allah ya, masya Allah. Ada siapa? Nada Nadifa, ada Hanifah Rania Humaira, ada Arkom, wah, ada Syahla, ada Zahra dari Bogor, ada Zakia Altaf, masya Allah, dan yang lainnya, alhamdulillah ya. Oh, ada Sabrina, ada Tanika dari Bogor juga ya. Baik, adik-adik sudah siap belum menyimak kisah seru di sore hari ini? Coba kalau sudah, anggukkan kepalanya.
1: Sudah.
2: Sudah siap? Sudah siap ya, masya Allah. Duduknya yang rapi. Senyumnya dipasang. Matanya dibuka. Telinganya dipasang. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai kisah seorang anak yang berbakti pada ayahnya. Coba kita lihat ya kisahnya. Nah, adik-adik kalau mau baca kisahnya bisa loh di kisahmuslim.com. Adik-adik, dikisahkan dari Ma'mar dari Ibnu Tawus. Wah, dari bapaknya dia berkata, mendahulu hiduplah seorang Bani Israel, ya, ini Bani Israel berarti umatnya Nabi Musa. Dengan 4 orang anaknya. Berarti ini kisah Israiliyat ini adik-adik ya. Nah, dia hidup bersama dengan 4 orang anaknya. Namun ketika dia sudah lanjut usia, anak-anaknya sudah besar, kemudian ada salah seorang dari anak mereka mengatakan, siapakah di antara kalian ayah dapatkan warisan? Wah, ini gak ada yang jawab adik-adik. Akhirnya orang tersebut yang mengatakan bahwa kalau begitu saya saja yang akan merawat ayah meskipun saya tidak mendapatkan warisan.
1: Kayogi warisan apa sih?
2: Peninggalan orang tua kita untuk kita. Misalnya ada orang tua yang punya rumah besar, tanah yang banyak, nanti diwariskan ya, diturunkan ke anaknya. Ya, nah, ini warisan. Hartanya orang tua itu kalau sudah meninggal orang tuanya dibagi-bagi untuk anaknya. Nah, ini ayahnya sudah tua. Kemudian, siapa yang hendak merawatnya? Anaknya ada 4. Nah, tapi anak-anak yang lain tidak mau merawatnya. Ya? Atau tidak disampaikan dalam sini, tidak mengiyakan. Hanya satu anak yang mengiyakan untuk merawat orang tuanya walau tanpa warisan. Nah, adik-adik ya, ini seorang ayah nih ya, orang tuanya ini. Maka adik-adik, seorang ayah inilah pahlawan untuk kita. Dia pekerja siang dan malam, mencari nafkah, mencari uang. Untuk ayah lelah, letih, dia menempuh perjalanan, bertemu dengan banyak orang, menghadapi masalah, menghadapi rintangan dan ujian. Setiap duka, sedih, lelah, letih, dia simpan sendirian. Ya, inilah seorang ayah. Sosok perhero yang tangguh yang kita miliki. Yang mungkin hari ini di rumah kita beliau jarang tersenyum. Yang mungkin hari ini di rumah kita beliau itu orangnya tegas. Yang mungkin beliau orangnya disiplin. Yang mungkin beliau kadang

0: sesekali marah ya. Tapi yakinlah, seorang ayah itu mencintai keluarganya dan mereka rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itulah ayah adik-adik, itulah kenapa ayah orang pulang. Ayah harus bekerja lama di luar sana. Ayah menghadapi masalah, ayah menghadapi ujian, dan itu semua dilakukan untuk Allah dan keluarganya. Masya Allah adik-adik, maka cintailah ayah kita ya. Suatu hari nanti ketika kita sudah besar, sudah dewasa, lalu yang tersisa adalah ayah kita ya. Meskipun dulu ayah jarang bermain bersama kita, meskipun dulu ayah jarang mengantar kita sekolah, meskipun dulu ayah jarang menemani kita belajar, meskipun dulu ayah jarang berpergian bersama kita, tapi ketahuilah adik-adik, apapun dilakukan seorang ayah itu adalah demi kebaikan keluarganya. Di balik diamnya ayah, sibuknya ayah, itu semua dia korbankan untuk keluarganya. Masya Allah adik-adik. Sehingga nanti ketika ayah kita sudah tua, tugas kita adalah membalas semua kebaikannya, walaupun tidak mungkin bisa balasnya, tidak mungkin setara. Tapi kita lakukan semampu yang bisa kita lakukan, seperti seorang anak yang ada di kisah ini. Wah, apa yang dia lakukan? Kita dengan penang. Ya, ayahnya makan, dia sediakan, terkadang mungkin dia suapi ayahnya. Karena ayahnya pernah menyuapi dia. Ya, ketika ayahnya kelelahan, keletihan, mungkin dia pijitin ayahnya. Karena dulu mungkin ketika kita pernah sakit di waktu kecil, ayah yang mijitin kita ya. Ayah mungkin yang ngelus-ngelus kita. Ayah yang mungkin merawat kita saat sakit. Adik-adik ya. Nah, ketika ayahnya di waktu renta usianya tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa buang air besar sendiri, kita yang kemudian memandikan ayah. Kita yang membersihkan sisa-sisa buang air besar dari ayah. Ih, jorok kak. Bukan jorok. Dulu waktu kecil juga kita eok. Itu ayah yang bersihkan juga. Ayah yang cebokin kita. Ayah yang mandikan kita. Bukankah dulu ayah pernah melakukan itu adik-adik? Ya, maka kelak ketika ayah sudah tua renta tidak bisa berbuat banyak, kitalah yang gantian merawat ayah. Seperti pemuda ini. Nah, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, sang pemuda ini merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang. Dia penuhi kebutuhan-kebutuhan ayahnya. Dia begitu mencintai ayahnya karena dia tahu ayahnya adalah orang yang baik, ayahnya adalah orang yang sayang kepada keluarganya. Suatu ketika adik-adik, ya. Nah, ayahnya pun telah sampai pada usianya. Ayahnya pun meninggal dunia. Yang akhirnya anak tersebut mengurusi jenazah ayahnya, kemudian menguburkan ayahnya. Dan benar, ketika ayahnya meninggal, dia tidak dapat warisan apapun. Ya.
1: Kayak Ogi, pas ayahnya meninggal sedih nggak?
0: Sedih. Tidak ada seorang anak yang kemudian orang tuanya meninggal, dia malah biasa aja dan bahagia. Tidak. Setiap anak, dia cinta sama orang tuanya. Dan mungkin setiap anak ketakutan kehilangan kedua orang tuanya. Tapi adik-adik, kita harus sabar dan ikhlas. Karena kematian itu pasti datang kepada siapapun. Kullu nafsin.

0: sehat tiba-tiba sakit terus Mas Yusuf ya?
1: Betul. Apa namanya? Mas Yusuf duluan, kemudian Kak Yogi yang meninggal. Gitu ya Mas Yusuf ya? Bisa jadi kayak gitu ya? Iya, atau sebaliknya ya? Kak Yogi terakhir, Mas Yusuf yang duluan gitu ya? Sama aja itu ya. Ya bisa jadi Kak Yogi yang duluan, kemudian Mas Yusuf ya. Ya ini meninggal adik-adik. Semua orang pasti meninggal. Kita jangan takut berlebihan terhadap meninggal. Harusnya kita sekarang persiapkan amal ibadah kita yang banyak ya. Beramal solih. Terus adik-adik, kita berbuat baik sama orang tua agar nanti tidak ada penyesalan di hati kita. Karena menyesal itu, ini gak ada, oh ya gak ada mic-nya ya. Karena menyesal itu, adik-adik, menyesal itu adalah ketika kita punya waktu untuk berbuat baik sama orang tua. Di sisa-sisa waktu orang tua kita, tapi kita tidak berbuat baik. Kita justru malah sering marah, jarang nengok orang tua, jarang ngobrol sama orang tua, ya. Hingga nanti waktu orang tua telah habis di dunia, Allah memanggilnya. Orang tua meninggal dunia, baru terasa. Baru menyesal, kenapa dulu tidak sering ngobrol sama bunda sama ayah? Kenapa dulu tidak sering bantu bunda dan ayah? Kenapa dulu tidak sering bercanda dengan bunda dan ayah? Kenapa dulu malah seringnya marah-marah? Kenapa dulu malah seringnya menentang dan melawan? Nah maka adik-adik, selagi orang tua kita masih ada, maka berbuat baiklah kepada mereka agar tidak ada penyesalan di kemudian hari, ya? Masya Allah. Nah, sebagaimana anak ini, dia telah merawat orang tuanya, tentu dia sedih, tapi dia tidak sedih yang berkepanjangan, karena ini juga tidak baik. Nah, paham adik-adik?
2: Paham Kak Yogi.
1: Nah, baik sama orang tua,
2: siap.
1: Biar nanti tidak ada penyesalan, ya. Nah, adik-adik, kemudian ketika ayahnya telah meninggal, pemuda ini tidur.
2: Kalau tidur, ngorok nggak?
1: Nggak tahu adik-adik ya, ngorok apa enggak. Ngorok nggak, ha? Hah? Jangan-jangan adik-adik ngorok ya?
2: Hui!
1: Kok ada hui-nya gitu? Ya, nah suatu malam adik-adik, pemuda ini tidur. Dia tidur, kemudian dia bermimpi.
2: Wah, bermimpi. Mimpi jalan-jalan.
1: Bukan. So tahu nih adik.
2: Kak, jangan kasih tahu. Pasti bermimpi makan-makan.
1: Bukan.
2: Bentar Kak, jangan kasih tahu. Pasti dia lagi bermimpi naik gunung.
1: Bukan. Jangan so tahu dong adik-adik.
2: Kan aku cuma nebak, Kak.
1: Oh iya, boleh-boleh nebak ya. Ini macet-macet enggak Mas Yusuf? Enggak ya, lancar ya. Oke. Nah, adik-adik, tentang yang orang miskin itu berkata kepada anak muda. Oh iya, kek, ada apa?
3: Ingin memberitahumu sesuatu.
1: Apa?
3: Datanglah ke itu di sana. Terus kamu akan menemukan 100 dinar uang. Setelah itu ambillah.
4: 100 dinar? 100 dinar itu... Kalau 1 dinarnya 4.200.000, berarti kalau 100 dinar ada 400 juta.
1: Masya Allah. Berapa 4?
4: Ada 4 miliar adik-adik, 4,2 miliar.
3: Wah, ini uang yang sangat banyak.
4: Wah, kek, aku ingin bertanya, kek, apakah uang ini halal?
3: Tentu tidak anak muda, tidak halal.
1: Waduh. Duh. Kemudian pemuda ini terbangun.
4: Aku tadi bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan kakek-kakek. Aku harus ceritakan kepada istriku.
1: Kemudian pemuda ini datang kepada istrinya.
4: Wahai istriku, aku tadi malam bermimpi.
3: Wahai suamiku,
4: aku bermimpi yang miskin mendatangiku, lalu dia mengatakan dibut dinar uang 4,2 miliar istriku.
3: Halal jika engkau menggunakannya untuk bersedekah kepada istrimu, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu akan jadi halal.
4: Oh tidak istriku, tidak seperti itu. Aku tidak akan mengambilnya.
1: Wah, ya.

0: diambil ya kak?
1: Enggak diambil.
0: Ya sayang banget 4,2 miliar bisa beli Rubicon kak.
1: Emang tahu Rubicon adik-adik. Nah adik-adik ya. Adik-adik.
2: Sama aku beritahu istriku. Istriku aku bermimpi yang sama. Ada uang 10 dinar. Berarti ada sekitar
1: berapa Kak Yusuf? 40 juta ya? Ya adik-adik ya. Nah tapi pemuda ini tidak mau mengambilnya. Padahal istrinya sudah mengatakan, suamiku ambil saja, ini uang untuk rezeki kita.
2: Tidak istriku, ini uangnya tidak halal.
1: Wah kemudian adik-adik di malam berikutnya pemuda ini bermimpi lagi adik-adik.
0: Bermimpi apa kak? Kali ini mimpinya naik gunung ya?
1: Bukan. Nah adik-adik, dia bermimpi dengan kakek yang sama. Lalu kakek ini mengucapkan,
2: wahai anak muda, di suatu tempat itu ada uang cuma 1 dinar.
3: Apa kek? 1 dinar?
2: Iya anak muda, ambillah untukmu.
3: Kek, apakah uang itu halal?
2: Halal.
1: Kemudian sang anak muda ini bangun.
3: Wah, aku harus menceritakan kepada istriku.
1: Kemudian dia cerita ke istrinya bahwa ada uang 1 dinar di suatu tempat dan itu uangnya halal boleh diambil. Kemudian laki-laki ini segera menuju ke sana. Ya, 1 dinar kurang lebih segitu. Yang bagus. Nah, kemudian adik-adik, pemuda itu,
3: kling, wah, ternyata benar, ada 1 dinar. Wah, alhamdulillah ya.
1: Kemudian, lalu dia pulang untuk menggunakan uang 1 dinar ini untuk keperluan keluarganya. Namun adik-adik, di jalan dia bertemu dengan penjual ikan atau nelayan yang menjual ikannya. Kemudian pemuda ini bertanya,
3: wahai pak, bapak penjual ikan?
4: Oh iya betul, ini ikan yang aku jual. Ikan-ikan, siapa yang mau beli ikan-ikan?
3: Pak, bolehkah saya beli ikan ini?
4: Oh, ini harganya mahal anak muda.
3: Berapa pak?
4: Harganya 1 dinar.
0: Senang Kak Yogi, senang.
1: Adik-adik suka ikan apa?
0: Aku suka ikan. Ikan apa kak?
1: Yo coba sebutkan 5 nama ikan. Bisa gak menyebutkan 5 nama-nama lagi adik-adik? Ikan kembung ya boleh ya. Ikan nila boleh. Ya. Wah Masya Allah. Ikan apa lagi adik-adik? Ikan Nemo. Ikan Nemo? Ada ya ikan Nemo ya?
0: Ada kak yang warnanya merah kuning hijau.
1: Wah, kok merah kuning hijau itu loh? Ha? Merah putih adik-adik ikan Nemo. Nah ikan apa badut itu ya adik-adik ya. Nah ada ikan emas, ada ikan tenggiri betul. Ada ikan patin, ikan lele, ikan tuna, ikan kembung, ikan emas. Wah betul ya. Masya Allah, banyak ternyata ya. Adik-adik tahu nama-nama ikan ya. Baik, kalau gitu langsung saja untuk adik-adik, Kak Yogi mau kasih yang sudah bisa jawab 5 nama ikan, Kak Yogi kasih sepeda nih ya. Tuh adik-adik ya. Nah. Nah, baik adik-adik, kita lanjut ceritanya?
0: Lanjut!
1: Nah, akhirnya adik-adik, pemuda ini membawa ikan itu pulang ke rumah untuk istrinya. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik?
0: Yang terjadi ikannya dibakar.
1: Iya sih, boleh-boleh ya. Mau dibakar, digoreng ya. Kira-kira di mana istimewanya ikan ini? Nah adik-adik, ternyata adik-adik setelah istrinya itu senang gembira mendapatkan ikan ini dan dibelah ikan ini, ternyata di dalam perutnya ada permata adik-adik.
0: Hah? Permata?
1: Permata adik-adik, intan. Ini sah sekali. Dan pemuda ini berniat ya, karena di masa itu, di zaman itu,

0: Itu adik-adik yang namanya permata, intan, berlian itu sangat berharga. Bahkan sampai hari ini kan. Nah, berita seorang pemuda menemukan permata ini atau intan ini didengar oleh sang raja.
1: Sang raja, raja singa.
0: Bukan raja singa, serem kalau raja singa. Bukan.
1: Raja hutan.
0: Bukan ya. Nah adik-adik, nah raja-raja di sebuah negara. Kemudian raja itu mendengar sebuah berita.
2: Paduka raja, ada seorang pemuda yang memiliki intan sangat indah.
3: Oh, yang betul. Kalau begitu, undang orang itu ke sini, aku ingin melihatnya.
0: Wow. Kemudian sang pemuda itu pun diantar menemui sang raja di istana. Lalu sang pemuda,
2: silakan tuan raja, ini aku temukan. Ini sangat indah.
3: Mana coba lihat. Wah. Wah. Wah. Wah.
1: Kapan Kak Yogi? Hahu-hahu aja.
0: Oh iya, bentar. Kan rajanya lagi ngelihat ya. Sabar. Kok adik-adik yang gak sabar sih? Nah.
3: Ini perfecto nomore uno.
1: Apa maksudnya perfecto nomor uno?
0: Maksudnya ini sempurna.
3: Perfecto nomor uno. Ini bagus sekali. Aku sangat suka sekali dengan intali berapapun harganya.
0: Baiklah tuan raja.
1: 30 apa kak?
0: 30 apa ya? 30 apa kantong emas yang dibawa oleh kuda. Jadi kuda itu dia membawa kantong yang berisi emas jumlahnya 30 ekor.
1: Hah, banyak banget.
0: Iya, karena intan ini jauh lebih berharga daripada emas adik-adik. Dia jauh lebih mahal. Akhirnya sang raja pun,
3: baiklah, akan aku berikan. Pengawal, ambilkan emas yang kita punya.
0: Wah, Masya Allah adik-adik ya. Akhirnya diambilkan adik-adik. Dan pemuda ini pulang bersama dengan 30 kuda yang membawa kantong emas di masing-masing kudanya.
1: Wah, langsung jadi sultan ya, Kak.
0: Langsung jadi kaya adik-adik. Masya Allah ya. Ya, dari intan tadi. Kemudian adik-adik, sang raja pun sangat senang.
3: Wah, ini sangat bagus sekali. Aku...
0: Lihat nih.
3: Ini bagus sekali.
0: Rasanya apa tuan raja?
3: Rasanya biasa aja.
1: Emang ada rasanya?
0: Enggak, adik-adik enggak tahu. Ya. Kemudian sang raja mengatakan,
3: "Seandainya ada dua pasang, ini pasti ada pasangannya ini. Mana pasangannya? Pengawal, aku apapun harganya."
0: Baik tuan.
1: Saya juga mau.
0: Iya adik-adik. Mengatakan istana lagi. Lalu ditanya,
3: wahai pemuda, apakah engkau punya pasangan dari intan ini?
2: Ada tuan, aku punya. Ini tuan.
3: Wah, perfecto nomore uno.
0: Wah, diambil lagi.
3: Baiklah, akan aku beli juga. Biar aku punya sepasang. Pengawal, sediakan uangnya. Berapa yang dia minta?
2: Sama tuan, aku meminta 30 ekor kuda bersama kantung emas.
3: Kasih.
0: Namanya sultan adik-adik ya. Akhirnya, dua intan itu dibeli oleh raja dengan harga 30 kantung emas yang dibawa oleh kuda bersama kuda-kudanya. Masya Allah. Kalau zaman sekarang mungkin ini adik-adik ya, mobil yang paling mahal apa tadi ya? Misalnya mobil Fortuner, Pajero Sport, apalagi ya Land Cruiser, mobil yang mahal-mahal itu, ya itu kan kuda kalau zaman dulu ya, kuda-kuda yang bagus itu harganya mahal-mahal, ya kemudian membawa kantung emas yang sangat banyak di tubuhnya. Berarti mobil-mobil tadi membawa emas. Wah, itu jumlahnya ada ya. Masya Allah.
1: Wah, berarti pemuda miskin tadi kaya ya.
0: Melakukan amal soleh, berbakti pada ayahnya. Dia merawat ayahnya tanpa biaya atau tanpa warisan. Dia merawatnya dengan uang yang dia punya. Sehingga Allah gantikan

0: dengan berlipat ganda. Dan bukan hanya itu adik-adik, jika di dunia saja Allah gantikan dengan harta di akhirat. Ya, kalau berbakti pada orang tua, Allah akan berlipat gandakan pahalanya sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga dari pintu yang paling tengah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pemuda ini sangat senang akhirnya adik-adik. Dia sangat gembira. Oh, ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Wah adik-adik ya. Masya Allah. Inilah buah balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Nah adik-adik gimana kisahnya? Setelah mendengar kisah ini, adik-adik jadi semangat gak berbuat baik sama ayah?
1: Iya Kak Yogi, biar aku beli ikan, habis itu aku nemu intan, aku jual sama raja, aku kaya raya.
0: Kok gitu adik-adik?
1: Dikisah.
0: Emang sekarang ada raja?
1: Ada Kak, Raja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Yogyakarta.
0: Bukan adik-adik. Aduh, emang ada kan?
1: Bisa, nanti aku ke pasar ikan.
0: Ya adik-adik, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah itu kebaikan, yaitu rahmat Allah, yaitu berkah Allah surga nanti. Ini adalah balasan sebaik-baik balasan ya. Kita akan pahala dalam surganya Allah. Siapa yang mau masuk surga?
1: Aku!
0: Maka adik-adik bertakwa kepada Allah, berbakti pada orang tua. Nah, gimana? Kisahnya seru hari ini?
1: Seru Kak Yogi, lanjut lagi dong.
0: Lanjut lagi.
1: Tadi kan berbakti sama ayah, sekarang sama bunda dong.
0: Aduh, sampai malam.
1: Sampai malam, sampai jam 12 malam.
0: Sampai besok pagi.
1: Iya.
0: Teman-teman tidur.
1: Iya, aku tidur.
0: Tidurnya di kamar. Pakai kasur. Kak Yogi di sini. Duduk di sini. Sendirian. Mas Yusuf pulang.
1: Mas Yusuf pulang
0: sendirian, ngomong sendiri, cerita sendiri, adik-adik tidur. Makasih adik-adik.
2: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lain. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Agak Kendari di Jalan Depan Asrama atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram @kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
6: Apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
7: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah. Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.

0: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan profesional yang mengantungi National Authorized Trimmer. Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199. Mega Suara Car Interior, jangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulus kerjaan amikau, Pak.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
0: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam di Indonesia.
3: Malaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Ya Allah, tapi nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik deh kalau kita bikin acara di sana.
0: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya Rp25 juta. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma Rp60 juta. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga Rp79 juta. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya Rp110 juta. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga Rp7,5 juta untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
5: 94,3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air.

0: Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendak dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran suci? Jawaban Syekh Muhammad An secara hafal luar kepala saja. Namun maka jangan, sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu, akan tetap tidak apa-apa membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari.
1: Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran bila bacaannya secara hafalan sebab selain kondisi junub? Sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas Allah Al Muhadas, najis dan syirik. Di dalam hadis dalam surat beliau

0: kepada pegawainya, ya la illa ta'an. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan akan kesepakatan, dalam kondisi berhadas kecil, maupun menyentuh mushaf kecuali ditutup habis. Tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wa'alam.
1: 94,3 FM.
2: Info dunia Islam.
1: Info dunia Islam.
2: Info dunia Islam.
1: Info dunia Islam.
3: Baiklah sahabat Muhammad, dimanapun Anda, dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
2: Simak informasi terkini dalam acara Dunia Islam. Merangkum macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda 00 hingga 8 siang bagian tengah. Live di Radio Mu'adzil Ummah.
4: Majelis yang mulia ini, pelajaran-pelajaran penting.
5: Selamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Sulap.
6: Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudnya akan dicintai miliki dengan sanad-sanad yang hasan."
7: Qudwatun
6: kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
8: Qudwatun nabawiyyah.
9: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
6: داري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
8: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Qudwatun qudwatun nabawiyyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه رواه مسلم.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadha lafz.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
4: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
3: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
5: Kembali dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
3: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8:00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
6: Murotal by request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal

0: Yasmin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih senantiasa bersama kami tentunya menemani ruang dengar sahabat Muas sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini yang tentunya menunjukkan pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, belum lama berselang kita semua tentu menunaikan ibadah salat Maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Maka kembali sahabat Muas, bersama kita berdoa, semoga setiap amalan yang kita kerjakan, semoga setiap ibadah solat yang kita tunaikan menjadi timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Dan tentu sahabat Muas sekalian, waktu antara bada Maghrib dan juga Isya adalah waktu yang penuh keberkahan. Maka mari sahabat Muas, kita manfaatkan waktu-waktu seperti sekarang ini untuk memperdalam pemahaman ilmu agama Islam kita. Karena sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat Muas, di malam ini akan kembali bersama insya Allah kita dengarkan kajian Islam ilmiah dengan tema Apabila Bumi Berguncang, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'amun SPD Hafizullahu Ta'ala. Dan mungkin bagi sahabat Muas sekalian yang mempunyai pertanyaan baik terkait materi yang akan disampaikan oleh guru kita ataupun juga seputar hukum-hukum syariat disertainya, sahabat Muas bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui nomor media kami via pesan singkat WhatsApp di 0852-555-0943. Kembali kami ulangi sahabat Muas, 0852-555-0943. Dan tentu sahabat Muas sekalian, karena saat ini kajiannya telah berlangsung, langsung saja kembali bersama kita dengarkan dan kita simak kajian dan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, dan terkhusus di kesempatan kita di malam hari ini dipertemukannya kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salat berjamaah, dan juga selanjutnya di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan dengan kajian sebelum melaksanakan sholat isya pada waktunya. Dan di kesempatan malam hari ini seyogianya sebagaimana biasa bersama dengan guru kita, namun satu dan lain hal beliau tidak bisa untuk mengisi kajian di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau dan juga kepada ilmu beliau dan juga kepada keluarga beliau.

Maka sebagaimana biasa kajian ini diisi oleh kami dalam kajian tematik dengan tema ketika bumi berguncang. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kesyukuran kita adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita di samping kehidupan ini, juga nikmat hidayah, petunjuk darinya dan berbagai macam nikmat yang lain, nikmat keamanan, nikmat kelapangan dan hal-hal yang lain yang tidak bisa untuk kita hitung. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang mengatur alam ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja tentu setiap manusia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan hal tersebut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dari sesuatu, dari ketakutan, kelaparan dan juga kekurangan harta, jiwa, makanan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kejadian baru-baru ini kita melihat beberapa gunung berapi kembali mengeluarkan aktivitasnya tidak sebagaimana biasa. Tentu saja jamaah sekalian, alam ini kita hanya bisa melihat apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tetapi yang mengetahui akan hakikat keseluruhan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat air yang mengalir dengan tenang, lautan yang juga berada di atas ketenangannya. Namun tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui riak apa yang terjadi di bawahnya atau apa hal-hal yang berkaitan dengannya yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Demikian pula dengan gunung-gunung yang ada di sekeliling kita, kita melihat dia tertancap dengan kokoh. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bagaimana keadaan mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yukhshil layla an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun bi amrihi wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga yang telah menciptakan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam ke dalam siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamar musakhkharatun bi amrih, dan juga dia yang telah menciptakan matahari dan juga bulan yang tunduk di atas perintahnya. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala lah penciptaan, hak Allah penciptaan dan juga perintah terhadapnya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala sesuatu ini tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah menjelaskan kepada kita jemaah sekalian bahwa hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, artinya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan juga yang memerintahkan segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Maka segala sesuatu ini jemaah sekalian berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, matahari, bulan, pergerakan-pergerakan mereka, meskipun kita melihatnya secara ilmiah ada sebab dan juga ada akibat,
ada kaitan dengan hukum-hukum, akan tetapi jauh di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan juga Allah yang memerintahkan mereka untuk bergerak. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu bagi kita contoh-contoh sebelumnya. Bagaimana kita melihat Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dengan tongkatnya membelah lautan. Itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian lautan itu pun terbelah. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kemudian dilemparkan ke dalam gunungan api yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, padahal kita melihat api yang besar begitu panasnya, namun atas perintah Allah Subhanahu wa taala dia bisa menjadi dingin dan juga menjadi keselamatan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hanya kita tidak bisa melihat karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Al-Latif, Allah adalah Maha Halus, pengaturannya sangat halus yang tidak bisa bagi kita untuk bisa menjangkaunya. Karena seberapapun kita berusaha untuk meneliti, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan penciptaan dalam hubungan sebab akibat dalam setiap bagiannya. Ya, dalam setiap bagiannya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib jemaah sekalian. Tapi kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada ini berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ini, semua makhluk jemaah sekalian itu di hadapan Allah mereka bertasbih, mereka beribadah, mereka bersujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajar." Ya. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan juga matahari dan bulan, dan juga bintang-bintang, dan juga gunung-gunung, dan juga pepohonan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersujud. Semuanya ini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita manusia tidak mengetahui hakikat daripada tasbih, hakikat daripada sujud mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka ini semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia jemaah sekalian. Manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan juga hawa nafsu. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kauni, secara hukum kauni yang berkaitan dengan fisiknya, yang berkaitan dengan jasmaninya, yang berkaitan dengan hal-hal yang terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauni, seperti malam, siang, udara dan yang lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan amalan, maka manusia diberikan pilihan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memilih untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menundukkan hawa nafsu mereka untuk ketaatan kepadanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya menjadikan bumi ini bagi kita sekalian sebagai hamparan, menundukkan bumi untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wakulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian, menjadikan bumi sebagai hamparan yang bisa kalian injak. "Famshu fi manakibiha," maka bertebaranlah kalian, berjalanlah kalian di penjuru-penjurunya. "Wakulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur," dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah kalian akan dikembalikan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kita bumi ini yang darinya tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan sebagai sumber makanan bagi kita, sebagai sumber rizki bagi kita. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menundukkan, tentu kita tidak akan bisa melewati, karena mereka makhluk jemaah sekalian sebagaimana kita. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengambil bagian daripada bumi. Malaikat yang pertama yang akan mengambil ditolak oleh bumi, bumi tidak mau memberikan bagiannya. Beberapa diutus, bumi tidak mau memberikan bagiannya, nanti kemudian diutus malaikat Jibril atau yang lainnya ya. Kemudian bumi memberikan bagiannya, maka diambillah satu genggaman dari seluruh bagian bumi. Maka jadilah itu sebagai ciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi menolaknya jemaah sekalian. Artinya bumi itu memiliki keinginan. Bumi juga itu adalah makhluk. Namun ketika manusia telah berada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menundukkan bumi ini untuk kita, sehingga bumi ini mereka tidak ya menolak, mereka tidak melakukan perlawanan ketika kita manusia berada dan berjalan di atasnya. Tetapi jangan lupa jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak, maka akan terjadi sesuatu yang terjadi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit, yang akan menenggelamkan dengan kalian bumi ini, dan kemudian bumi ini kemudian berjalan? Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita lihat dalam keadaan tenang ini memang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai seorang manusia, hendaknya kita tidak pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa untuk keselamatan kita. Karena jemaah sekalian, kalau Allah menghendaki sebagaimana difirmankan ini, apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang akan menenggelamkan kalian di dalam muka bumi ini, kemudian bumi ini berjalan? Itu yang terjadi jemaah sekalian. Hal-hal yang terjadi di luar dugaan manusia. Mereka di malam hari masih dalam keadaan tenang, tidur dalam keadaan nyaman. Tiba-tiba di pagi hari kita tidak tahu di mana lagi mereka. Mereka sudah berada di mana? Apakah masih berada di atas muka bumi, atau mereka telah tenggelam di dalam bumi ini? Maka tidak ada yang mengetahui jemaah sekalian, tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, karena Dia yang Maha menciptakan segala sesuatu. Demikian juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa lampau. Ledakan Gunung Krakatau dahulu yang terjadi tahun 1980-an dan seterusnya. Itu orang-orang menyangka itu hanyalah sebuah kejadian atau hanyalah sebuah fenomena alam ketika mereka menyaksikan gunung yang bererupsi tersebut. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui di malam harinya dan di keesokan di waktu subuh, gunung itu kemudian membenturkan dengan benturan yang sangat keras, yang menyebabkan kebinasaan atau binasanya satu kaum, atau yang menyebabkan orang-orang kemudian meninggal. Maka ini yang perlu menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, "A'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktunya nanti bumi ini akan kemudian diam sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itulah yang terjadi pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari kejadian di alam yang akan terjadi pada waktunya nanti. Allah Subhanahu wa taala dan yang dahsyat ini, "Bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhadu kullu mur." Tapi adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Itulah gambaran jemaah sekalian, keadaan yang sangat keras. Tentu saja kita memang pernah melihat peristiwa-peristiwa besar ketika terjadinya gempa, tapi kita tidak pernah melihat orang yang ketika terjadinya gempa itu seperti dalam keadaan mabuk. Mereka lari dalam keadaan sadar. Mereka lari dalam keadaan sadar jemaah sekalian. Meskipun mereka larinya entah kemana untuk menyelamatkan diri, tetapi mereka masih dalam keadaan sadar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Sekencang-kencangnya gempa dahulu, wanita yang menyusui akan melindungi anaknya. Pasti dia akan membawa anaknya, kalau tidak dia akan mengorbankan dirinya untuk anaknya. Betapa banyak kita mendapatkan jasad-jasad yang kemudian melindungi anaknya. Tetapi jemaah sekalian, saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, wanita yang menyusui akan lari dari yang dia susui. Saking dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, wanita yang hamil akan langsung melahirkan. Saking dahsyat

dahsyatnya goncangan pada hari kiamat itu, goncangan bumi pada hari itu. Engkau akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang dalam keadaan mabuk. Anda bisa melihat orang yang mabuk bagaimana? Dia jalan sempoyongan, dia tidak mengenal lagi siapa yang ada di hadapannya. Itulah kira-kira gambaran jemaah sekalian, saking dahsyatnya goncangan dan ketakutan yang sangat pada waktu itu. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Bumi ini bergoncang jemaah sekalian dengan goncangan yang sangat keras. Allah berfirman, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Sedangkan gunung-gunung pada hari itu jemaah sekalian, dia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, seperti kapas ya, yang berterbangan jemaah sekalian. Sangat ringan, gunung itu padahal beratnya luar biasa. Akan tetapi karena dahsyatnya goncangan yang terjadi, bumi itu akan bergoncang hingga terangkat bagaikan anai-anai. Ya, kita bisa bayangkan, apakah ada manusia yang hidup pada terjadinya hari kiamat? Ada. Mereka adalah seburuk-buruk manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha," dan bumi ini mengeluarkan apa yang dikandung olehnya. Ya. Bumi ini akan mengeluarkan apa yang dikandung olehnya. Para ulama menyebutkan jamaah sekalian, yang dikandung oleh bumi yang disebutkan ada dua penafsiran. Yang pertama, bumi akan mengeluarkan mayat-mayat yang terdapat di dalamnya. Sudah berapa banyak orang-orang yang tertanam di dalam bumi ini jamaah sekalian, semenjak dahulu sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan hari kiamat. Pada waktunya nanti ketika terjadi goncangan pada hari kiamat, bumi ini akan mengeluarkan mereka. Bumi ini akan mengeluarkan mereka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya bumi juga ini akan mengeluarkan isinya berupa perbendaharaannya, yang hari ini orang-orang saling berbunuhan dengannya, orang-orang saling menzalimi dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taqiyul ardu aflada kabidiha amthal al-ustwan min adh-dhahab wal fiddah. Bumi ini akan memuntahkan isinya pada hari kiamat kelak. Emas dan perak itu akan dikeluarkan oleh bumi. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu. Maka akan datang orang-orang yang saling bermuduhan, orang-orang yang membunuh pada hari itu dia mengatakan, untuk inilah aku membunuh. Ya. Wayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qata'tu rahmi. Dan akan datang orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, kemudian dia mengatakan, untuk inilah dahulu aku memutuskan tali silaturahim. Wa yaji'u sariqu fa yaqulu fi hadha quti'tu yadi, dan akan datang orang-orang yang mencuri, yang dia kemudian mengatakan kepadanya, untuk inilah dulu tanganku ini dipotong. Tsumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a, kemudian mereka menyerunya dan mereka tidak bisa mengambilnya sedikit pun juga. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, harta yang dikeluarkan pada waktu itu tidak ada lagi harganya. Tidak ada lagi harganya. Yang hari ini orang-orang rela untuk berbunuh, orang-orang rela untuk saling mengkhianati. Saudara tidak peduli dengan saudaranya, bapak tidak peduli barangkali dengan anaknya. Kalau untuk urusan-urusan seperti ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun pada hari kiamat kelak dia akan dikeluarkan oleh bumi ini. Bumi ini mengandung berbagai macam material, berbagai macam mineral jamaah sekalian. Itu akan dia keluarkan pada hari kiamat kelak. Menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita mengambil apa yang ada di dalam bumi ini sesuai dengan kebutuhan, dan jangan kemudian kita menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh dia tidak akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya waddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Orang-orang yang berdosa, para penghuni neraka jahanam, mereka menginginkan pada waktu itu untuk bisa menembus diri mereka, kalau bisa dengan sepenuh bumi mereka menembus diri mereka, akan tetapi mereka tidak bisa melakukannya jemaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha
pada hari itu bumi akan mengabarkan kabarnya. Dikatakan oleh Imam Ahmad jamaah sekalian, sebagaimana yang diriwayatkan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa yauma idin tuhadditsu akhbaraha, dan pada hari kiamat nanti ya atau sebelum itu Allah berfirman, wa qalan insanu malaha, dan manusia bertanya ya, apa yang terjadi? Goncangan yang sangat dahsyat, yang tadinya bumi ini dalam keadaan tenang, tiba-tiba dia bergoncang mengeluarkan segala sesuatu. Wa qalan insanu malaha. Ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, wa nufiqa fis-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Dan ditiuplah sangkakala, kemudian mereka kemudian dibangkitkan dari kubur mereka. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Mereka mengatakan, celaka siapa yang telah membangkitkan kami ya dari tidur kami ini. Allah berfirman, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada hal ini, ketika mereka dibangkitkan mereka akan terkaget. Wa yaqulul kafiru hadza yaumun asir. Orang-orang kafir mengatakan ini adalah hari yang sangat berat. Tapi orang-orang yang beriman jamaah sekalian, orang-orang yang beriman dengan akan hal ini, ketika mereka dibangkitkan, mereka kemudian mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, dan benarlah para utusan, benarlah para rasul, apa yang telah mereka kabarkan kepada kita. Orang-orang yang beriman jamaah sekalian, ketika mereka dibangkitkan dengan keimanan, karena hal ini telah mereka imani semenjak mereka hidup ketika di dunia. Maka ketika mereka melihatnya, ya, mereka lihat dengan ainul yakin, keyakinan yang dengan penglihatan. Kalaulah ketika kita di bumi ini, kita hanya berada pada tahap ya ilmu yakin, meyakininya berdasarkan ilmu yang ada pada kita. Tetapi kelak pada hari kiamat kelak, ketika diperlihatkan, itulah dia ainul yakin, betul-betul diyakini dengan melihatnya secara langsung. Oleh karena itu perkataan mereka, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, dan benarlah para utusan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia pada waktu itu. Seluruh manusia jemaah sekalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumpulkan setelah manusia dibangkitkan. Dalam sebuah hadis, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah mengatakan jarak antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Kemudian sahabat yang lain bertanya, ya Abu Hurairah, apakah 40 hari? Beliau tidak menjawab. Apakah 40 bulan? Beliau tidak menjawab. Apakah 40 tahun? Beliau tidak menjawab. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, setelah itu Allah akan menurunkan dari langit air yang kemudian akan mengenai tulang belulang, dan tidak ada satu tulang kecuali dia semuanya hancur, kecuali dan setelah mengenai tulang belulang, kata beliau, maka dia akan menumbuhkan manusia seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apakah Anda pernah melihat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan jamaah sekalian? Pelan-pelan dari biji kemudian dia menumbuhkan batangnya, kemudian daunnya. Kurang lebih gambaran simulasinya seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, fayambutuna kama yambutul baql. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwasanya seluruh tulang asalnya itu hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor, ajbud dhanab, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat darinya lah kemudian manusia itu akan dibentuk. Maka ketika manusia telah sempurna, telah terbentuk dengan sempurna jamaah sekalian, maka dipertemukanlah ruh-ruh dengan jasad, kemudian manusia dibangkitkan. Manusia dibangkitkan dengan berbagai macam keadaan yang sangat dahsyat pada waktu itu jamaah sekalian. Kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan

dan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak menggunakan sehelai kain pun, dalam keadaan tidak berkhitan. Ya, dalam keadaan tidak berkhitan. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha yang mendengar informasi ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu orang-orang akan saling melihat satu dengan yang lain, laki-laki dan perempuan." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perkara pada hari itu jauh lebih dahsyat daripada mereka menyaksikan satu dengan yang lain." Jemaah sekalian, antum bisa bayangkan ketika antum berada di dalam kamar mandi, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, kemudian terjadi gempa, Anda tidak sempat untuk mengambil pakaian Anda, tentu Anda akan langsung lari untuk menyelamatkan diri. Itu ketika di dunia. Bagaimana ketika di akhirat? Oleh karena itu wajar, pada waktu manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, mereka tidak peduli lagi dengan apa yang ada di samping kiri kanan di hadapan mereka. Yang mereka pedulikan adalah diri mereka sendiri, karena dibangkitkan pada saat itu dalam keadaan yang sangat dahsyat. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dan pada hari itu bumi akan menceritakan kabar padanya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca ayat ini, kemudian beliau bersabda, atadruna ma akhbaruha, apakah kalian mengetahui apa kabarnya atau apa yang diinformasikan oleh bumi? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin ya wa amatin bima 'amila ala dhahriha an taqula ya 'amila kada wa kada yauma kada wa kada fa hadhi akhbaruha. Bahwasanya kabar yang diberikan oleh bumi pada hari itu, bahwasanya dia akan menjadi saksi atas setiap orang laki-laki dan perempuan terhadap apa yang mereka lakukan di punggungnya. Dia akan mengatakan, engkau melakukan ini dan itu pada hari ini dan juga pada hari itu. Inilah informasi yang akan diberikan oleh bumi, jemaah sekalian. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita katakan tadi, bumi ini memang tidak berbicara. Dia hanya diam ketika orang-orang di atasnya melakukan perzinahan, na'udzubillah. Ketika orang-orang di atasnya melakukan begal, ketika orang-orang di atasnya melakukan tipu daya, ketika orang-orang di atasnya merencanakan untuk melakukan makar, merencanakan untuk melakukan pembunuhan, bumi hanya diam. Dia tidak berbicara sama sekali. Tapi jangan dikira bumi ini tidak mencatat, bumi ini tidak merekam. Bumi ini, jemaah sekalian yang kita pijak, merekam setiap kejadian yang terjadi, dan dia akan berbicara pada harinya nanti. Dia akan berbicara pada harinya nanti. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tahaffidhu minal ardi fa innaha ummukum wa innahu laisa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiruhu." Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Jagalah oleh kalian bumi ini, karena sesungguhnya bumi ini adalah ibu kalian. Bumi ini ada induk kalian." Dan sesungguhnya tidak seorang pun yang beramal di atasnya, baik kebaikan ataupun keburukan, kecuali dia akan mengabarkannya pada hari kiamat. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memakmurkan bumi, menjaga bumi ini bukan hanya menjaga secara fisik. Kita menjaganya dari kerusakan, menjaganya dari kerusakan tumbuh-tumbuhan, lautan dan seterusnya. Tetapi di antara perkara penjagaan kita adalah kita menjaga dengan melakukan amal soleh, tidak berbuat kerusakan di atasnya. Karena bumi ini akan memberikan kabar kepada setiap perbuatan yang dilakukan. Bukan hanya bumi, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Ya. Pada hari itu akan ditutup lisan-lisan mereka, dan yang akan berbicara adalah tangan dan juga kaki-kaki mereka. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita. Ingat, dimanapun kita melangkah, di sana akan selalu ada saksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala itu dekat melihat kita, minimal kita mengetahui bahwasanya bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mewahyukan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan jemaah sekalian untuk dia berbicara, maka dia bisa berbicara. Ingat jemaah sekalian, semua alam ini berlaku atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Udara,
tekanan. Kita ini manusia hanya menemukan. Manusia tidak membuat hukum alam. Dia hanya menemukan hukum yang sudah ada, yang barangkali masih tersembunyi beberapa tahun yang lalu, pada tahun ini ditemukan. Bukan berarti dia menciptakan, bukan. Dia hanya menemukan, kemudian dia merangkai sesuai dengan hukum yang berjalan. Yang menciptakan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pesawat, memang ada yang menemukan pesawat. Tetapi hukum tekanan dan seterusnya itu sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kemudian menemukan, menyesuaikan, kemudian membuat sesuatu yang sesuai dengan hukum tersebut, juga atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, perhitungan apapun yang dilakukan oleh manusia itu bisa tidak sejalan dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala bisa menetapkan satu makhluk, tetapi Allah mengubah sifatnya. Sebagaimana jemaah sekalian, api. Kita ketahui api itu adalah sifatnya panas. Tetapi dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan api itu menjadi dingin. Bentuknya tetap api. Dan orang lain tetap melihatnya sebagai sesuatu yang sangat panas. Akan tetapi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu berubah menjadi sesuatu yang dingin. Para sahabat dahulu, mereka diantaranya diriwayatkan mereka berjalan dengan kuda-kuda mereka di atas air. Air itu adalah cair. Dan dia, orang-orang yang berada di atasnya pasti akan tenggelam. Karena mereka memiliki berat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa merubahnya, merubah hukum itu. Kita melihat fisiknya tetap, tetapi hukum yang berubah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan pernah merasa aman. Kita berada di atas pesawat, ya bisa jadi kita aman. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan merubah hukum yang ada di atasnya. Karena tidak seorang pun di antara kita yang mengetahui dan menguasai alam ini, jemaah sekalian. Manusia hanya menemukan sesuatu yang ada. Oleh karena itu kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka dia akan bergerak. Maka ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mendapatkan pelajaran untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir pagi, zikir petang. Di sana ada doa-doa perlindungan, ada doa-doa agar kita tidak dikenakan keburukan dan atau dihindarkan dari keburukan dan juga seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtatal liyura a'malahum." Pada hari itu akan diberikan catatan amal bagi manusia, ya, akan agar mereka melihat amalan perbuatan yang mereka lakukan. Tidak ada setiap perbuatan yang akan dicatat. Al-kitabu fataral mudih wa yaquluna ya wailatana mali bila yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan dibagikanlah kita orang mujrim, orang menghuni neraka jahannam ini, melainkan dia mencatatnya. Catat jemaah sekalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan meskipun sebesar zarrah, sekecil apapun hasilnya, dan barang keburukan juga akan melihat. Fatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan peristiwa-peristiwa tersebut. Dari awal Allah ingatkan kepada kita tentang bumi ini, bagaimana dia bergoncang, bagaimana dahsyatnya. Kemudian bumi ini akan menjadi saksi dan berbicara tentang peristiwa-peristiwa dalamnya. Di akhir ayat inilah yang menjadi inti sebagai kesimpulan agar kita beramal, tidak menganggap remeh amal kebajikan, meskipun juga kita tidak boleh meremehkan amalan keburukan meskipun amalan itu amal kecil. Karena ingat jemaah sekalian, dosa-dosa itu, dosa-dosa besar yang terjadi itu juga diawali dari dosa-dosa kecil yang terus menerus dilakukan oleh seorang hamba. Langkah demi selangkah, maka dia pun sampai pada taraf yang besar, di mana itu kemudian akan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya. Maka demikian halnya dengan kebajikan jemaah sekalian. Jangan kita remehkan kebajikan sedikit pun juga, karena semua kebajikan ini akan dicatat dan akan diganjar pahala oleh kita sekalian. Sedekah, baik yang besar maupun yang kecil, akan didapatkan oleh hamba pada hari kiamat kelak sebagai balasan atas perbuatan yang mereka. Demikian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala. Gempa dan seterusnya itu mengingatkan kepada kita agar kita selalu mempersiapkan diri, jemaah sekalian. Ingat, boleh jadi kita melihat gempa itu pada gunung-gunung, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah kaki kita ini. Kita tidak tahu hukum yang terjadi, tekanan seperti apa yang terjadi di bawah kaki kita. Mungkin bisa terukur, tetapi siapa yang tahu ada hal-hal yang tidak bisa terukur, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan semoga senantiasa diberikan petunjuk olehnya. Demikian, wassalamualaikum.

0: نبينا محمد والله تعالى أعلم.
1: Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian telah kita mendengarkan uraian
2: materi. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Syukran jasa terguncangnya bumi. Seperti gempa gunung apakah ada hubungannya Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu. Wallahu taala misab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Yang pertama, semua yang terjadi di alam ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan hal itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqam ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Disebabkan perbuatan tangan manusia agar kami rasakan sebagian daripada perbuatan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Yang jelas kita mengetahui bahwasanya setiap kerusakan, musibah, salah satu di antara sebab utama adalah karena perbuatan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Kerusakan fisik maupun yang paling parah adalah kerusakan pada amal, kerusakan moral, akidah dan seterusnya. Tentu saja ini adalah pembahasan secara umum dan ini tidak bisa kita mengkhususkan kepada orang per orang, pemerintah, rakyat dan seterusnya, itu tidak bisa kita mengkhususkan. Kenapa demikian? Karena semua kita melakukan ya keburukan. Ya. Kalau orang-orang kemudian mengatakan begitu, itu adalah perkataan di atas hawa nafsu mereka. Ya. Naam, pemerintah melakukan. Sekarang pemerintah melakukan, masyarakat, apakah masyarakat juga tidak melakukan keburukan? Kesyirikan tersebar di mana-mana. Ya. Kemudian perzinahan dan juga penipuan, korupsi dan yang lain sebagainya. Ini terjadi di mana-mana jemaah sekalian. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah dan mendoakan para pemimpin kita. Ya. Saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan sekalian dan jemaah sekalian. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hal ini dan kemudian mengkaitkan sesuatu dengan pemerintah sampai menjatuhkan kehormatan mereka, kita tidak pernah membela yang namanya kezaliman, tetapi kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kita untuk bermuamalah dengan para pemimpin-pemimpin kita adalah dengan mendoakan dan menjaga kehormatan mereka. Adapun keburukan, setiap orang akan mendapatkan balasannya. Ya. Orang akan mendapatkan balasannya. Kewajiban kita adalah untuk memperbaiki dengan cara dan kapasitas yang kita miliki, yaitu dengan menasihati. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau orang-orang dia simpulkan apakah ini karena pemerintah, itu adalah perkataan mereka. Yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal ini, dalam sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya. Kita katakan sebab musibah itu adalah akibat perbuatan dosa. Kalau kita sudah sebut perbuatan dosa, tentu kita tidak menunjuk. Kita juga menunjuk pada diri kita sendiri, kita juga menunjuk pada orang, tetapi yang paling penting kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Semua kita bertanggung jawab. Karena jemaah sekalian, kita ini terikat dalam satu komunitas yang namanya negara. Yang kewajiban kita adalah untuk saling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita tidak bisa mencuci tangan apabila terjadi sesuatu kemudian kita mengatakan oh itu kesalahan mereka. Tidak bisa. Kita tidak tahu ya, barangkali ada tuntutan juga bagi diri kita sehingga dengannya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya dan selanjutnya kami persilakan kepada hadirin barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, tadi ada disampaikan bahwa terkait surat Yasin yang mengatakan bahwa celakalah kami yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur di alam kubur. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana apakah memang manusia di

0: dalam kubur tidur ataukah seperti apa? Karena kan ada juga yang mengatakan bahwa bagi orang yang berdosa maka akan mendapatkan sisa kubur. Begitu juga orang yang mukmin dan saleh akan berbincang dengan amal solehnya. Apa maksud daripada membangkitkan dari tempat tidur, Ustaz? Mungkin itu ya.
1: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Wallahu alam. Hal ini pernah ditanyakan juga oleh para ulama. Yang saya dapatkan penjelasan memang ada jeda disebutkan berdasarkan zahir ayat ini bahwasanya ada jeda di mana manusia nanti seperti dalam keadaan tidur. Memang orang-orang kufar itu akan disiksa dalam kubur, tetapi ada jeda sebelum terjadinya hari kiamat nanti sehingga ketika mereka dibangkitkan mereka dalam keadaan kaget. Wallahu alam berdasarkan ayat ini. Ya. Wallahu alam bisawab.
2: Taib, kemudian satu pertanyaan lagi dari Taib, silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pertanyaan saya yaitu semua takdir yang diciptakan itu, yang diciptakan Tuhan itu adalah takdir baik semua. Jadi yang menjadi pertanyaan banyak. Yang menjadi pertanyaan saya itu kita percaya semua takdir yang Allah berikan itu kepada kita baik. Lalu bagaimana caranya kita memahami musibah yang diberikan kepada kita, lalu banyaknya korban musibah yang bertanya, kenapa saya diberi cobaan yang seperti ini? Apa burukah saya atau bagaimana? Terus bagaimana cara menjelaskan hikmah di balik takdir buruk itu, Ustaz? Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada penjelasan ayatnya atau bagaimana, Ustaz?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, takdir secara zahir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi takdir ada yang baik, ada takdir buruk. Ya. Ada takdir baik dan juga ada takdir buruk secara zahir. Nah, akan tetapi itu kalau kita melihat dalam sisi kehidupan kita di tengah-tengah manusia, ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya. Tetapi kalau kita kembalikan ini sebagai perbuatan Allah yang menetapkan takdir, maka semua itu adalah baik. Bisa dipahami bedanya? Maksudnya semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisi Allah itu adalah baik. Tetapi dari sisi yang terjadi pada manusia, zahirnya kita melihat adalah takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Kita melakukan melayani, tapi di balik takdir yang buruk itu ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan keburukan mutlak murni sebagai sebuah keburukan, tetapi di balik itu bisa ada hikmah kebaikan bagi orang-orang yang mau berpikir, orang dan orang-orang yang mau mengambil pelajaran darinya. Bagi seseorang yang terkena musibah, tentu selagi mereka masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, maka musibah ini bisa menjadi momentum bagi mereka untuk kebaikan bagi mereka. Tetapi kalau seseorang terkena musibah yang menjadikannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperbaiki diri sampai ajal menjemputnya, berarti kita katakan musibah sebagai sebuah keburukan yang datang baginya, yang itu tidak terjadi kecuali memang karena pilihan dia. Ya, karena pilihan dia. Nah, bagaimana kemudian seseorang bisa meyakini bahwasanya musibah itu sebagai sesuatu yang baik? Yang pertama, dia harus bersabar. Bersabar dalam artian dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menerima, maksudnya menerima, dia memikul beban tanpa rasa marah dan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka bagi mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang lain, dia harus meyakini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh musibah, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kami berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kami kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita punya, segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hanya titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya juga kita adalah tidak ada. Ya, asalnya juga kita adalah dari tanah, dari setetes mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita kemudian bisa terlahir di muka bumi ini atas izinnya dan juga dengan nikmatnya. Kemudian dengan nikmatnya pula kita bisa hidup, terus diberikan rezeki olehnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian apa yang telah Allah berikan kepada kita, manakala kita memahami ini dan kita berupaya, ya, berupaya maksud saya, karena tidak semua di antara kita bisa langsung sampai pada hal ini, tetapi kita berusaha untuk melatih diri kita bahwa tadinya juga kita tidak punya apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan dan Allah kemudian yang mengambilnya. Kalau kita mengembalikan musibah ini sebagai sebuah ketetapan Allah, maka hati ini cenderung akan lebih tenang ketimbang kita sibuk untuk mencari sebab dan akibat yang kadang-kadang hanya akan semakin menjadikan hati kita terpuruk. Maka mari kita kembalikan ini sebagai sebuah ketetapan Allah dan kita ambil sebuah introspeksi bagi diri kita dan menjadikan ini sebagai sesuatu yang lebih baik, dan kita berdoa agar Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam.
2: Taib, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi satu pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh guru kita, dan kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas apa yang disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan kita terapkan sehari-hari. Kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
0: Apakah boleh bagi wanita yang hendak berihram memakai sarung tangan di saat umrah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita memakai sarung tangan bila ia berihram haji atau umrah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Sarung tangan adalah kaos tangan yang biasa dipakai wanita. Adapun memakainya di luar waktu ihram adalah baik dan lebih sempurna dalam menutup aurat. Wallahu a'lam. Apa hukum keberadaan wanita di dalam Masjidil Haram untuk mendengar pengajian dan khutbah sedangkan ia dalam keadaan haid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi wanita yang sedang haid menetap atau tinggal di dalam Masjidil Haram atau di masjid-masjid lainnya. Akan tetapi ia boleh lewat saja untuk mengambil keperluannya. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika disuruh mengambil sajadah Nabi di dalam masjid. Maka pada saat itu Aisyah berkata, sajadahnya ada di dalam masjid sedangkan ia dalam keadaan haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haid kamu itu bukan pada tanganmu. Jadi apabila wanita haid lewat sepintas di dalam masjid sedangkan ia merasa aman dari ceceran darah, maka tidak apa-apa ia melintasinya. Akan tetapi jika ia hanya sekedar ingin masuk dan duduk di dalamnya, maka hal ini tidak boleh. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kaum wanita pada waktu salat Id agar mereka turut ikut serta pergi ke tempat salat. Hanya saja beliau menyuruh agar wanita-wanita yang sedang haid menghindari atau berada di luar tempat salat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid sekalipun untuk mendengar khutbah atau pengajian. Wallahu a'lam. Bagi wanita nifas, bila telah suci sebelum 40 hari, apakah wajib baginya berpuasa dan solat? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Bila mana wanita nifas telah suci sebelum 40 hari, maka wajib baginya berpuasa bila pada bulan Ramadan, dan wajib solat, serta boleh bagi suami untuk menggaulinya. Karena dia dalam keadaan suci, tidak ada lagi sesuatu yang mencegah dari kewajiban berpuasa maupun kewajiban solat dan boleh digauli. Wallahu a'lam. Bolehkah zakat emas diberikan kepada para pejuang atau mujahid? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Boleh bagi siapa saja yang mempunyai harta zakat, baik berupa zakat emas, zakat uang, barang dagangan, ataupun lainnya, boleh diberikan kepada para mujahid yang berjuang fi sabilillah. Karena berjihad fi sabilillah termasuk yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya harta zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, dan orang-orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, keperluan berjihad fi sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
1: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
2: Zulfikar.
1: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
2: Datang tepat waktu.
1: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
3: Masya Allah, benar.
1: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adanya
2: Hafsah binti Umar.
1: Hafsah binti Umar, yakin?
2: Iya.
1: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
0: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
5: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
4: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
5: Ummul mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
4: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
5: Ala anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
4: rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
5: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
4: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adz bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
6: 94,3 FM.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
3: حديث 40 ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
3: حديث 40 ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: Al-Hadith Al-Arba'un عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
3: حديث 40 ke-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
2: Al-Hadith Al-Hadi Wal-Arba'un عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
3: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
2: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu,
5: istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di Rumah Herbal Medina. Kunjungi Rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Yeah. Ustadz menjawab.
11: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
12: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
13: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
14: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
3: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
15: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia ahyuma khalaqtu. Bahkan kata Pak disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
16: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis, kitab

0: fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti al-wajiz, seperti sahih fikih sunnah, seperti fikhus sunnah, dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin, Ustaz, untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan boleh dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
2: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani, dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
3: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
4: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran nih buat fulan, banyak dosanya fulan.

0: dalam ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul mu'min." Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. "Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin, hattal ham yahammah, wasyauka yushakwa." Tidaklah musibah yang menimpa mukmin, baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya. Musibah yang bentuknya ujian. Tapi dia gak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
2: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
3: Bin Jabal
4: 94.3 FM.
5: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
6: Masya Allah, lamanya senda ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
5: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
7: Astagfirullah. Coba paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda, kasih tahu, Mak.
5: Hah, gampang Jini Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Maltaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da salat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
10: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
9: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
10: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
9: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat

Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0171-0906-0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadratis sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar.

0: Or, alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Radio Muad Bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mencari tempat ya untuk sebuah acara istimewa tuh sebenarnya bukan sekedar bagaimana kita mencari gedung ya kan sahabat Muad. Kita tentu ingin tempat yang nyaman, fasilitasnya lengkap, kapasitasnya sesuai, dan yang paling penting adalah mampu memberikan suasana yang sesuai dengan konsep acara kita. Nah, kalau misalkan sahabat Muad saat ini tuh sedang mempersiapkan ya momen spesial di kota kita tercinta, Kota Kendari, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari itu bisa menjadi jawabannya sahabat Muad. Karena dengan kebutuhan kita Alwarda untuk 200 tamu undangan mulai dari 25 juta rupiah, lalu kemudian ada paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya 6, lalu kemudian tamu undangan Ron hanya 110 juta rupiah. Jadi pokoknya kita bisa nih milih mau paket sesuai yang mana ya, yang sesuai dengan jumlah tamu undangan kita dan menyesuaikannya dengan kebutuhan acara yang kita impikan tentunya. Tapi tidak hanya wedding syar'i ya sahabat teman, karena di sini juga tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga kita semua. Untuk kebutuhan bisnis dan juga perusahaan, Sahid Aziza Syariah Hotel itu juga menyediakan nih berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif ya sahabat muat. Dan untuk sahabat muat yang ingin menikmati fasilitas dan juga aktivitas bersama keluarga ya, di sini tuh tersedia juga ya kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari sahabat muat, dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir ya yang terbaru, yaitu fasilitas gym berkonsep syariah lengkap dengan ruang khusus pria dan wanita. Ya Masya Allah, satu tempat banyak kebutuhan dan semuanya hadir dengan konsep syariah. Jadi sahabat Muad, apapun acara yang sedang dipersiapkan ya, mulai dari wedding, akikah, hingga kebutuhan meeting dan juga perusahaan, pokoknya percayakan ya kepada Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Sahabat Muad bisa mengunjunginya di Jalan DI Panjaitan nomor 100 Mundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi dan juga reservasi, sahabat Muad bisa menghubungi 0811-45-1117 atau di 0811-4393-838. Mau cara apa aja, Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini ya, tak terasa malam juga sudah semakin larut dan waktu kini telah menunjukkan pukul 20:32 menit waktu Indonesia Tengah. Namun sahabat Muad, jangan jadikan malam ini tuh sebagai alasan ya untuk kita berhenti belajar dan juga memperbaiki diri kita, karena tentunya setiap langkah kita dalam mempelajari Al-Qur'an itu insyaallah menjadi kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kota liman sahabat Muad, dimanapun Anda berada, insyaallah seperti biasa di kesempatan malam ini kita akan kembali untuk mendengarkan program acara Iqra, setoran hafalan dan juga perbaikan bacaan Al-Qur'an. Namun qadarullah, karena suatu dan lain hal ya sahabat Muad, maka program di kesempatan ini tuh diliburkan, dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan program ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan sebelumnya. Untuk itu mari kita bersama-sama ya menyiapkan diri kita dan kita dengarkan setiap bacaan dengan baik, dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin membuat kita semua semakin mencintai dan juga termotivasi untuk semakin mendekat dengan Al-Qur'an. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dillahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad

0: الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita akan bergabung bersama dengan program Iqra khusus untuk penyetoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka silakan bergabung bersama kami melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Nah, kita akan langsung mulai peserta pertama, yaitu Akhi. Nah, Akhi Jamal di.
1: Ini sekarang kan.
0: Nah, silakan.
1: Umur

0: مسفرة وضحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: نعم. Untuk Hijam Aldi, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Jadi catatannya yang pertama di awal-awal ya, hati-hati di ayat yang ketiga dengan ayat yang ketujuh ini jangan sampai kembali lagi ya. Ketika sudah sampai di ayat yang ketujuh, wa ma 'alaika alla yazzakka, maka jangan au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, walaupun di akhirnya sama-sama yazzakka. Ya, ini kadang suka terputar-putar gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi antara ayat yang ketiga dengan ayat yang ketujuh sehingga tidak terbolak-balik. Kemudian yang kedua, yang terakhir catatannya di akhir mad arid lisukun ini semua panjangnya disamakan mulai dari yauma yafirrul mar'u min akhih ya ummihi wa abi, kemudian ushahibatihi wa bani tadi panjang, maka di ayat 37-nya juga likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, di situ juga sama dipanjangkan, jadi konsisten dalam mad arid lisukun. Nah, itu saja untuk Hijam Aldi, sudah bagus ya. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, kita lanjut ke apanya? Ahi Chandra. Ahi Chandra, silakan. Ahi Chandra, sudah siap? Nah. Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap setelah Ahi Chandra, Ahi Jumaidi. Naam, tafadhol.

Nah, untuk akhirnya di jelas soalnya sudah bagus. Coba ulangi ayat pertama di ya sama. Kayak kedengaran ada suara ya. Coba cepatnya ya. Ya sama.

0: Kayaknya naruh dari ini apa namanya. Jadi di sini dalam suara ikhfa ya, ya dia menyamarkan nun ya, menyamarkan nun ya, kayak kedengaran ada suaranya. Ida sama uing uing ya, di sini jangan ada suara iya nya. Apa ini pengaruh dari ini ya? Terus sekali lagi.
1: Yes, sama.
0: Dibacanya. Jadi jangan ada suara. Kemudian catatan yang kedua di ayat 19 tadi ya. Latar ka ka di sini huruf ka bukan latar kon tapi latar kabun naqabakon. Coba diulangi sekali lagi. Oke. Oke, jadi itu catatannya ikha dengan ayat 19 latar kun. Nah, ini perlu di apa namanya? Diperbaiki. Perkolofik. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya, Abu Akila Ranometo. Setelah Abu Akila siap-siap akhiri Sarmin. Nam, kalau Abu Akila. Abu Akira Nomito. Abu Akila. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Nam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam. Tafadhol.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: جل وتعالى أن يعلم بأن الله يرى
1: sekali lagi kala la la illam ya tahil nas ini masih belum la illam ya tahil nas fa'am tidak ada hianya ya ya jadi nam Abu Aqila surat al-alaq inna ila inna ila wabat inna dan terdengar baknya pi a baca lagi sekali la sampai selesai dan ayat 15 lam ya sekali lagi yang terakhir dia wa rabbukal akram rabbukram akram
0: rabbukram
1: masih kurangi sedikit ya, jadi ini ayat yang ketiga
0: kamu tasaddah

0: Masya Allah, untuk Aisyar Min, alhamdulillah bacaannya sudah bagus ya, lancar, tidak ada kesalahan. Catatannya satu saja, yaitu konsisten di dalam dengung ya. Tadi dengungnya kurang konsisten, ada ya satu khususnya idgham bigunnah. Ini idgham bigunnah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dengan ya, ini di idgham dan bersama dengan gunnah. Ya, ini tadi kurang ya. Tapi yang lainnya sudah bagus, itu saja catatannya. Tapi alhamdulillah sudah main bagus. Bisa dilanjut di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Baik, peserta berikutnya Abu Aisyah. Nah, silakan Abu Aisyah. Abu Aisyah, silakan dinyalakan mikrofonnya. Abu Aisyah. Baik, nampaknya Abu Aisyah belum siap. Kita pindah dulu ke peserta berikutnya. Itu Bapak Satori. Pak Satori, Nam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhol, Pak Satori.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يقول

ربكم إن أرجعوا وراءكم فيلتمسوا نورا فضربت

تقرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر

0: Masya Allah, barakallahu fiik untuk Pak Satori. Storannya alhamdulillah sudah bagus ya. Catatannya ada dua. Yang pertama di ayat 17 tadi, qad bayyana lakumul ayati, bukan ayatu. Itu yang perlu diperhatikan, yang sampai harakatnya berubah. Kemudian ada satu, ini sedikit tadi catatan huruf tha ya, huruf tha ya, ini ya kedengaran ada suara desisnya ya, atau suara sofirnya ya. Jadi tadi nampak sekali wakathirum minhum, jangan wakasirum, ada sedikit desisnya, ini perlu diperhatikan nih, huruf tha-nya ya. Itu saja sih catatannya, yang lainnya bisa dilanjut di ayat berikutnya. Barakallahu fiik Pak Satori. Kemudian selanjutnya Abu Aisyah, sudah siap Abu Aisyah?
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Abu Aisyah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أولاً هم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم

0: إذا
1: قالوا إنا معكم
0: في شياطينهم. شياطينهم huruf to, jadi bukan pakai huruf ta, ya itu yang pertama. Kemudian ketika napas tidak sampai, maka silakan berhenti, ya cari tempat berhenti, ya supaya bacaannya tidak kayak habis. Kemudian gunnah perlu diperhatikan. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu yang perlu diperhatikan di ayat 14. Coba sekali lagi. Akhi, wa idza laqul ladzina amanu.
1: Wa idza laqul ladzina amanu qalu آمَنَّا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
0: إِنَّا آيات berikutnya. Dan insyaallah kita akan dan kita tutup doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum. Bungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
3: Menyediakan berbagai puding, nasi box, tumpeng, catering dan prodianan peloh kalau aufa.co.id. Aufa Kendari.
4: Berapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi?
5: Hah? Oh, begitu di. Terus itu cara ceknya bagaimana?
4: Gampang, tinggal cek saja barcode BertPI atau hanya lagi tuh pakai aplikasi Sirani saja.
6: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdik perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
7: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
8: Anu kau ni bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, cinumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
10: Radio Muad Bin Jabal.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad dimanapun Anda berada, ada yang bilang ya bahwa membeli barang itu gampang ya kan, yang penting cocok, harganya sesuai lalu dibawa pulang. Tapi kalau yang kita beli adalah perangkat elektronik, sahabat Muad, jangan terburu-buru ya. Karena ada satu hal penting yang perlu kita pastikan terlebih dahulu nih, sahabat Muad, supaya kita itu tidak sekedar mendapatkan barang yang kita inginkan, tapi juga mendapatkan perangkat yang jelas legalitasnya. Nah, bagi sahabat Muad yang saat ini mungkin sedang mencari mic wireless ya, router, speaker Bluetooth, handphone atau laptop, atau mungkin perangkat elektronik yang punya konektivitas Wi-Fi, ya sebelum membeli, sahabat semua, jangan cuma lihat harga dan juga fiturnya saja ya, sahabat semua, tapi kita harus pastikan nih bahwa telekomunikasi

0: Komunikasi atau perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli itu sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya itu gampang kok, sobat mal. Kita tinggal perhatikan kemasannya dan pastikan itu terdapat tanda SDPPI atau DJID. Dan untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa nih melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sobat mal, jangan sampai ya karena tergiur harga murah kita itu justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan juga sertifikasinya ya. Untuk itu mari kita jadi konsumen yang cerdas. Sebelum membeli kita cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan aman, legal dan juga telah tersertifikasi ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari via WhatsApp di 0811 4020 2003. Ingat ya sobat-sobat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini makin tenang ya, makin sejuk rasanya karena saat ini waktu telah menunjukkan pukul 21 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu di suasana yang tenang seperti ini ya sahabat Muad, mari kita kembali sejenak untuk mengingat bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak berjalan sendirian sahabat Muad. Ada keluarga, ada sahabat dari perjalanan hidup kita. Dan agama kita yang mulia tentunya Islam ya, mengajarkan kita untuk menjaga hubungan dengan sesama bukan hanya karena kepentingan dunia tapi juga karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuknya adalah mencintai dan juga menyayangi saudara kita karena Allah. Persaudaraan yang dibangun karena Allah tentunya bukan hanya ketika kita sedang membutuhkan bantuan ya, sobat muat, tetapi juga ketika saudara kita sedang membutuhkan perhatian, nasihat dan juga dukungan. Lalu seperti apa sebenarnya adab dalam menjaga persaudaraan karena Allah dan apa saja yang perlu kita lakukan agar persaudaraan kita menjadi jalan menuju kebaikan? Nah, insya Allah di kesempatan ini sahabat muat kita akan membahasnya bersama dalam program Ensiklopedia Islam.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
0: Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu memiliki saudara dan juga sahabat yang baik tentu menjadi nikmat yang patut kita syukuri ya sahabat muat. Persaudaraan dalam agama kita ini Islam bukan sekedar saling mengenal atau berkumpul bersama. Ada adab yang perlu kita jaga agar persaudaraan tersebut itu menjadi hubungan yang diridhai oleh Allah. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat muat, kita akan membahas salah satu adab yang sangat indah, yaitu adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan adab kita di adab yang ke-10, yaitu menerima hadiah dari kawan. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Ensiklopedia Islam berikut ini.
2: Ensiklopedia Islam.
0: Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di adab yang ke-10 ini adalah menerima hadiah dari kawan ya. Dan di sini sahabat muat, kita itu dianjurkan untuk jangan menolak hadiah dari kawan kita meskipun hadiah tersebut itu sederhana atau kecil nilainya. Karena berdasarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya penuhilah undangan yang mengundang dan janganlah menolak hadiah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena menolak hadiah kawan ini sahabat muat itu dapat menjadi pintu dari pintu-pintu syaitan yang ia masuk melaluinya untuk memutuskan tali cinta antara dua orang sahabat. Lalu kemudian kita masuk di adab yang ke-11, yaitu memberikan hadiah kepada kawan. Nah, yang ke-5, tentu memberikan hadiah kepada teman-teman kita atau sahabat kita ini merupakan sesuatu yang harus ya diusahakan. Memberikan hadiah kepada kawan atau teman kita dalam berbagai kesempatan. Hal ini ya sebab yang dapat hadis riwayat Imam Bukhari. Dan selanjutnya sahabat muat, dimanapun Anda berada, kita masuk di adab selanjutnya yang ke-12, yaitu bersama-sama merasakan kesedihan. Nah sahabat muat, hendaknya ya sebagai seorang muslim menampakkan kesedihan ketika saudara kita atau sahabat kita tuh sedang bersedih dan kita berusaha membantunya dengan harta dan juga kata-kata yang baik. Karena dalam sebuah hadis ya, Rasulullah

0: Sabda yang artinya mukmin dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang salah satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan untuk adab yang terakhir, yaitu yang ke-13 di kesempatan yang berbahagia ini, sahabat umat, adalah bersama-sama merasakan kegembiraan. Nah, hendaknya sahabat umat ya, sebagai seorang muslim, kita bersama-sama dalam kegembiraan serta menampakkan kebahagiaan dan juga keceriaan kita ketika sahabat kita itu tengah bergembira. Karena hal itu ya dapat menguatkan dan juga mendorong rasa cinta kita. Dan di samping itu juga bagaimana kita mendoakan keberkahan atasnya ketika misalkan dia mendapatkan nikmat, dan jangan kita hasad terhadapnya, seperti itu. Nah, ikhwatul iman, sahabat muat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan singkat kita ya di kesempatan yang berbahagia ini. Dan tentunya semoga apa yang kita bahas bersama ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya, agar kita selalu senantiasa menjaga persaudaraan dengan sesama muslim. Mari kita bersama-sama ya mencintai saudara kita, karena Allah saling menasihati dalam kebaikan, saling membantu, dan tidak mudah memutuskan hubungan hanya karena perbedaan atau kesalahpahaman. Dan tentunya sahabat teman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita ya, menyatukan kita semua dalam kebaikan, dan menjadikan persaudaraan kita sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatul iman yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Chen, mau cek anak-anak yang lagi.
3: Ya, bisa beli kue, mak sembari nungguin anak-anak masuk TPQI.
4: Ada rasa panduan kontra dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Natabrak maki. Ya Allah, ini mobil tak Pak Rahman?
7: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
6: Riasi mobil tak? Bagus na. Padahal dulu dede rantasak na kuliah.
7: Kami itu di sana kone di bypass di Van Variasi.
8: The Van Variasi, specialist car stylist, melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
9: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
8: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Van Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Van Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
10: Astagfirullah.
11: Kenapa bro?
10: Itu bro, lihat deh, orang di sebelah sana.
11: Mana-mana?
10: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
11: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun

0: kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
2: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari 93 FM dan Mu'adz TV
3: 94,3 FM.
4: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nung pinggir wis kayak dia. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga.
3: Kalau jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana.
4: Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
5: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita sekaya apapun dibagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita, kita semua tidak susah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini, begini, gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
5: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
7: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang salat selama 60 tahun salat, walam tuqban lahu salat, satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalaluhu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
5: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
8: Ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
7: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
8: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
7: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi

0: amila bihi.
1: Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu?
2: Ketika antum seorang muslim, sholat, antum harus tahu bagaimana sholat yang diterima oleh Allah SWT. Itu kewajiban kita.
3: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
4: 94,3 FM. Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pukul 21 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, ya, kebersamaan kita di malam ini sudah sampai di penghujung Mu'adz dan mendengarkan setiap pembahasan yang dihadirkan di kesempatan ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, ya sahabat Mu'adz, tetapi juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mewakili tugas, kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat perkataan atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan di hati sahabat Mu'adz sekalian. Tetap jaga silaturahmi, tetap sayangi saudara kita, dan semoga Allah selalu menjaga persaudaraan kita semua dalam kebaikan. Saya Raden Muhammad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM.
2: Setiap hari Jumat untuk setiap muslim baca, bahkan Al-Kahfi di malam Jumat, orang muslim yakin Al-Quran ini benar lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamkan. Mereka tahu belajar dengan aku, tapi dengan syarat jangan bertanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh. Kata Musa, katakan aku di benak sabar. Maka Al-Kahf diceritakan Khidir naik di atas sebuah Nabi Khidir di sebuah kota atau sebuah desa. Tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, Musa belum apa yang belum saya jelaskan. Kalau kau bertanya, baru kau ambil ilmu. Mereka berjalan di ringkas, kedua orang ini nginap di situ. Maka Khidir pun apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu. Yang membolongi karena Allah telah yang suka mengambil sayang. Dan yang ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil. Anak itu kalau meninggal sebelum balik, maka dia akan selamat. Karena belum ada orang tuanya anak yang soleh. Orang tuanya orang soleh. Dan yang harta yang ayah, itu rupanya dimiliki kelompok tersebut, masyarakat itu akan bagus badannya. Dan yang ketiga kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa, bagaimana dia menyajukan untuk menyebar Allah, dia bisa membendung kedua suku-suku tersebut dengan membuat sebuah
3: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar.

atau bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan. Mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin. 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول فهد: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: هلك عني سلطانيا. خذوه.
1: Kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'id. Ay ikhwa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali minha dimabuk, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda

0: yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
1: Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda hanya seminggu di neraka Allah. Anda satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
4: Kesabaran yang terbaik begitu cepat memberi jalan kemenangan. Barang siapa yang membenarkan Allah dalam segala hal, pasti mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan kesulitan. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kejadian dan peristiwa adalah pelajaran yang berharga bagi seorang muslim. Mari mengambil pelajaran dari setiap kejadian dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Kisah berikut tentang keteguhan. Semenjak 6 bulan, absyah ke pertama aku akan mencari wanita yang paham agama. Aku tidak mendapatkan kesulitan untuk itu. Ada seorang wanita yang banyak mendapatkan pujian diceritakan kepadaku tentang kebaikannya. Aku pun maju melamar kepada orang tuanya. Orang tua yang berwibawa, umurnya lebih dari 60 tahun. Aku tidak heran melihat caranya berbicara dan keterbukaannya terhadapku. Namun aku terperanjat ketika bertanya. Aku melakukan sholat istikhar. Aku sudah khawatir bila. Namun kejahilan sebagian orang terhadap yang terbaik dalam segalanya adalah mencari jalan yang paling ringkas. Susul menyusul. Bulan disusul berbagai. Tetapi aku tidak tahu letak pasar. Ku lebih berharga daripada pengeluaran harta yang lebih banyak. Setiap kali aku perluan, aku teringat agama dengan baik berkurang. Senyum menghias berita penyiksaan dan pembunuhan yang membuat miris hati. Yang dengan aku adalah seorang. Sebuah pertanyaan mencuat. Bagaimana aku mengkompromikan antara yang ini dan itu? Namun aku teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi umat ini, pengajar mereka sekaligus juga komandan mereka. Meskipun berat tugas kerasulan yang ia pikul, tetapi beliau tetap dapat memberikan segala sesuatu kepada orang yang berhak memilikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus komandan. Beliau adalah pembina dan instruktur. Beliau juga seorang hakim dan pemutus perkara. Amalan-amalan yang tidak ada habisnya. Meski demikian, beliau adalah sebaik-baik seorang suami dan sebaik-baik seorang dalam kegembiraan dalam menceritakan kepada mereka kisah-kisah dan kisah-kisah mereka. Membalari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali Aisyah menang dan sekali yang lain Rasulullah menang. Aku merasa kecil sendiri. Aku teringat orang yang meremehkan hak-hak istrinya lalu beralasan bahwa waktunya amat sempit dan banyak kesibukan.

0: bukan? Aku juga teringat orang yang apabila masuk rumah seolah-olah ia singa menerkam atau pedang yang terhunus. Keluarganya tidak merasa tenang sampai ia meninggalkan rumahnya. Berbagai pikiran melintas di kepalaku, begitu cepatnya menjadi buyar kembali. Sebuah ceramah ringan dan beberapa perlombaan ilmiah untuk anak-anak kecil diteruskan dengan pukulan rebana dan nasyid oleh anak-anak perempuan kecil bagi kaum wanita, lalu pembagian hadiah kepada setiap yang ikut menggembirakan acara tersebut berupa buku dan kaset. Sungguh ia wanita yang baik sekali, berakhlak, beradab, dan pandai membawa diri. Anda hanya bisa mendengar suaranya yang berisik atau tasbih dikala tidak ada yang dikerjakan. Bila aku mengajukan persoalan, ia lebih mengutamakan yang kusenangi dan kusukai. Setiap kali aku menanyakan satu urusan kepadanya, ia selalu berkata, bagaimana sunnahnya dalam hal ini? Tidak pernah terlintas dalam benakku bahwa wanita yang demikian selemah dan pikiranku kacau. Aku ingin mendengar pendapatnya, karena ia adalah istriku, juga ibu dari anak-anakku. Suara yang tenang, itu adalah obrolan kami. Setelah memberi mukadimah yang panjang, aku melanjutkan. Bukankah engkau tahu bahwa medan dakwah itu adalah jalan yang panjang, sulit, dan terpagari oleh hal-hal yang tidak kita suka? Bisa jadi aku banyak mengambil waktumu dan teledor dalam memenuhi hakmu. Bahkan mungkin. Ia tidak membiarkanku meneruskan ucapanku. Bagaikan gunung yang tegar, kuat, dan kokoh, ia berkata, adapun waktuku bila untuk kepentingan dakwah telah kuberikan padamu, apakah engkau berpendapat bahwa ada dakwah tanpa hal-hal yang tidak mengenakan dan tanpa kesulitan? Di mana yang kau baca selama ini dari buku-buku sejarah dan biografi para ulama? Siapa yang beri kita makan dan pakaian? Apakah engkau? Setiap binatang melata di muka bumi ini pasti rezekinya sudah ada di sisi Allah. Baikkan anak panah mengenai sasaran, aku baikkan anak kecil yang mendengar lantunan prosa sastra. Aku memperhatikan kilatan kedua matanya, sementara ia mendoakanku agar mendapat taufik. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, aku mengucapkan kepadanya dengan keras, yang sebanding dengan 1000 wanita. Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah profil wanita soleh. Yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, yang menghormati suaminya dan memuliakan suaminya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muat bin Jabal.
3: Fas'alillaha, jika engkau mintalah kepatuhan Allah dengan sesuatu, laksanakan yang wajib dan sunnah. Ketika dia senang, akan mengenal dia di saat dia susah, di saat dia susah, di saat dia sakit,
4: di saat dia...
5: Sebab utama kepada Allah, akibat daripada kepada dia. Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Apakah selamat ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Selakan kesenangan menutup ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin.
6: Dalam istiqomah sesuai dengan.
7: Sesungguhnya mendustakan ayat-ayat kami dan pintu-pintu langit bagi. Kami memberi.
8: Amanu wa kallifam
7: al di dalamnya.

0: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما أهيب من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني أهيب pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulul nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah

atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah selalu limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memperkokoh iman kita, menjaga eksistensi ketakwaan dan hijrah kita. Karena iman itu bertambah dengan dibacakannya ayat-ayat Allah, dikajinya firman-firman Allah. Wa idza tuliyat alaihi zadatuhum imana. Orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat, dikaji ayat-ayat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Oleh karena itu, kehadiran kita di majelis ilmu adalah sebuah kebutuhan. Karena untuk meraih surga Allah, kita harus eksis sampai detik kematian kita. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai malam ini kita akan berbicara tentang tujuannya apa sih kita menuntut ilmu agama. Karena ini PR kita semua. Majelis ilmu lebih mulia dari sebuah ruangan VVIP hotel bintang 5, lebih mulia daripada ruangan seorang pejabat teras. Ada adab, ada akhlak, ada rambu yang harus kita ketahui jika kita ingin ilmu kita berkah, kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita ingin ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Malam ini hadirin, kita akan mempelajari apa tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Karena ternyata sebagian yang belajar gak tahu apa tujuan dia untuk belajar. Kalaupun dia punya pandangan, ternyata pandangannya tidak selaras dengan penjelasan, sehingga ilmunya gak berkah. Mungkin punya ilmu, tapi tidak berubah, tapi tidak produktif dalam menghasilkan amal soleh, lalu amal soleh berikutnya. Ingat, dari awal kita sudah sitir penjelasan Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama besar pada hari ini, ketika beliau menasehati kita, bukan hanya ilmu yang harus kita cari, tapi keberkahan ilmu atau ilmu yang berkah yang harus kita raih. Karena tidak setiap ilmu manfaat. Ada belajar untuk apa? Atau buat majelis taklim di komunitas, di komplek, din yang dirahmati Allah, yang hidup di dari rentan temannya, dan Umar bin Khattab di zamannya, B kata C kata. Kita langsung dengar dari lisan salafus saleh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sebagaimana yang termaktub dalam Hilyatul Auliya karya Abu, antum bisa cek juga dalam kitab. Ilmu itu dibahas semata-mata untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Beliau kata itu. Masih ingat konsep yang selalu kita ingatkan? Kanu yata'allamu salaf dulu itu belajar tempo dulu nih. Untuk bertakwa dan jadi pintar agama. Tapi kalau pintar tanpa takwa apa? Hanya atas hayat di jamaah. Kita bicara lain. Menariknya apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Famin fadil ana kasairil. Muliakan dari ilmu agama tuh beda. Kalau di sini maka sama saja dengan ilmu-ilmu yang Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kita bisa hafal bedanya sama ilmu fisika apa? Bedanya dengan ilmu. Kalau ilmu-ilmu yang pintar, atau belajar bisnis biar pintar, akuntansi biar tahu pembukuan, biar tahu neraca, ada Inggris biar pintar, bahasa apa? Bahasa Jerman, kan biar pintar. Walaupun itu goal utamanya, itu tujuan pesan, tapi mereka tidak dikasih kebeningan. Hal kan cerdas. Tapi kok dinamakan dari rumah? Antum harus pastikan Palembang, berarti antum gak bisa naik Gojek. Kan gitu, tujuannya udah beda. Belajar apa tujuan? Kalau hanya biasanya pintar cuma agama. Bar pada hari ini kata beliau dalam salah satu, itu tujuan ilmu. Oleh karena itu kita bukan bermaksud untuk merendahkan kepintaran agar kita tunduk.

kita belajar nih biar tunduk sama Allah. Ilmu itu bukan sebuah ensiklopedia berjalan. Jelas, clear tuh, tujuannya clear. Untuk jadi soleh. Masih ingat gak contoh? Datang ke ustadznya, terus minta kajian lagi. Ayo dong kita kan. Saya mau tanya pertanyaan itu seperti. Iya. Karena kan ilmu harus jadi ulama. Kira-kira berapa pun yang berhasil nanti? Ulama. Ya dulu nih. Bukan itu dalam tanda kutip ya. Sekali lagi tidak ada maksud apa merendahkan ulama, justru kita berusaha memuliakan mereka. Itu hanya sebatas itu. Tujuan takwa kalau ulama harap besar. Tapi inti takwa kan ada beberapa definisi kalau kita baca humullah atau beli karena berharap akan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu Allah karena takut akan azab Allah. Inti larangan itu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita sepakat takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Pertanyaannya, kapan seseorang rela diperintah-perintah dan dilarang-larang? Kapan hadir? Kapan seseorang rela diperintah-perintah oleh pihak lain dan dilarang-larang oleh pihak lain? Ya, pada saat dia merasa kecil. Pada saat dia merasa bodoh. Pada saat dia merasa kerdil. Pada saat dia merasa rendah. Saat itu perintah dan kan begitu hadirin sekalian. Seorang Meijen misalnya. Meijen bintang berapa? Bintang 1 atau bintang 3? Bintang 2. Diperintah beli ketoprak sama bintang 4. Kira-kira responnya apa? Siap dan, Masya Allah. Siap dan, ketoprak tuh. Cabainya 2/3. Siap dan. Walaupun bingung juga 2/3. Siap dan aja. Begitu, tapi antum yang beli sendiri, jangan suruh ajudan. Siap dan. Pas beli ke tukang ketoprak, ketemu kopral. Mau beli apa dan? Boleh nitip sekalian enggak? Kira-kira siap dan lagi? Enggak. Kenapa? Padahal perintahnya, permohonannya sama. Karena itu tadi. Enggak ada ceritanya CEO diminta sama seorang OB. Karena justru sebaliknya. Kenapa OB mau disuruh-suruh? Karena merasa kecil, merasa rendah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada setiap OB, apalagi OB yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya bicara dari satu sisi, tidak ada maksud ke sisi-sisi yang lain, hadirin. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu, hadirin. Ini yang sering dilupakan sama kita. Karena tujuan dari ilmu, siap diperintah dan siap dilarang oleh Allah, maka suasana majelis ilmu itu harus berisi orang-orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, merasa diri bodoh. Jadi atmosfernya harus demikian. Kalau nggak bisa oleh para ulama. Kita sebutkan beberapa nukilan karena masalah ini masalah fundamental dalam dunia ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadirin siapa yang enggak tahu Majmu' Syarah Muhadzab?

Itu buku besar dalam fikih madhab Syafi'i secara khusus dan fikih perbandingan madhab secara umum. Al-Imam Nawawi menjelaskan, dan sebagian ulama menggadang-gadang kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sampai akhir, maka itu buku fikih terbaik di dunia. Padahal beliau meninggal sampai bab apa? Bab riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan la yatlubu ahadun hadzal 'ilma bi mulki wa 'izzi nafsi. Fayufi, tidak seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan izin nafsi dan dengan jiwa yang tinggi lalu dia sukses, dia berhasil. Gak ada orang begitu, kata Imam Syafi'i. Gak ada satupun orang yang belajar dengan mengandalkan kekuasaan, mementang kekuasaan, punya uang, dia bisa seenaknya lalu dia berhasil ulama bani begitu atau sukses di dunia ilmu, dunia dakwah. Gak ada. Atau wa'iz nafsi, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang besar, bisa direhbat, bisa diripting, lalu sukses, gak. Bukan bilang, Imam Syafi'i yang bilang. Orang aktif dunia dakwah, di dunia jihad, merasa besar, merasa diri ini, karena merasa punya uang, sukses, gak ada, kata Imam Syafi'i, gak ada. Walakin, man talabahu, bidhulli nafsi, wa bikil aishi, wa khidmati ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa menuntut ilmu agama bidzulli nafsi, dengan kendahan hati, rendah, merasa diri rendah. Ingat, merasa diri rendah, merasa kecil, wadil aish, dan fokus belajar, saya dia enggak bisa nikmatin hasil dunia sebagaimana pihak lain. Wakhidmatil lama, lalu dia berkhidmat, dia layani ahli ilmu, ulama, aflah, itu yang sukses. Karena orang tidak mungkin melayani pihak lain kecuali dia merasa diri rendah, dia merasa kecil, dia tawadhu, rendahan, baru dia mau melayani orang. Gak ada orang rasa aku mau melayani orang. Dia yang sukses. Dan ini mengucapkan Imam Syafi'i saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sufyan bin Uyainah, hadirin. Syekhul Islam. Diriwayatkan dari beliau Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Siapa yang merupakan Sufyan bin Uyainah? Apa dikatakan Syafi'i tentang Sufyan Uyainah rahimahullah? Kata Imam Syafi'i, wajadtu ahditha ahkam kulha inda ibni Uyainah siwa sittati ahadith. Aku mendapatkan seluruh hadith-hadith yang berbicara tentang hukum semuanya dari Sufyan bin Uyainah, kecuali hadith saja yang aku tidak dengar dari beliau, yang aku gak dapat dari beliau. Semuanya dari beliau, kecuali Imam Hadith. Ya Allah, Imam Syafi'i bilang, rahimahullah. Imam Syafi'i bilang begitu, siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Apa jelas Sufyan bin Uyainah tentang karakter penuntut ilmu? Karakter orang duduk di majelis, duduk di kajian. Ada kajian Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, inna. Intafi'u bin yang belajar, ilmunya belajar. Ilmunya kafir. Kedudukan seperti hamba. Yatlubu kulla syai'in yurdi sayyidah, yang meminta segala ridho tuannya, krahu. Dan juga berusaha menghindari hal-hal yang enggak disuki. Mau jadi penuntut ilmu sejati, mau ilmunya berkah, itu jangan bawa-bawa harga diri, hadirin. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Jangan bawa harga diri, jangan bawa gengsi, jangan bawa keangkuhan. Dan masa anak enggak di ini, masa harusnya kan dia enggak ada anak-anak tuh, enggak ada. Karena yang dia cari adalah bagaimana Allah ridho sama dia. Udah enggak bawa-bawa harga diri lagi, enggak bawa gengsi lagi. Menjaga izzah keislamannya ya, tapi kalau pribadinya enggak. Menjaga marwah ilmu ya, menjaga marwahnya iman ya. Tapi

Itu penuntut ilmu itu abad, kata Sufyan bin Uyainah. Abad. Antum harus sampai titik itu. Yang abad, hamba yang dipikirkan gimana cari ridhonya, bagaimana dicintai olehnya, bagaimana bisa dekat sama dia subhanahu wa ta'ala, gimana bisa berada di kedudukan tinggi di sisinya, itu aja. Dan gimana biar Allah gak marah sama saya, udah. Gimana Allah gak marah? Itu poin. Jadi udah gak bicara apa ego tuh dijatuhin. Dunia ilmu itu dunia yang menjatuhkan seluruh ego kita, menjatuhkan seluruh gengsi kita. Hadirin, Ibnu Abdul Hadi, saya tutup sebelum sholat isya dengan kisah nyata ini. Ini kisah nyata, bukan fake. Ibnu Abdul Hadi, seorang ulama besar, sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Wafi Bil Wafayat, beliau alim. Suatu ketika ulama ini, hadirin, kalau masih bisa gak ke belakang untuk dengar kisah ini, saya sarankan dengarkan. Ini kisah ajibnya luar biasa. Ibnu Abdul Hadi, tapi yang kebelet gak apa-apa. Kebelet, kalau keluar aja gak apa-apa. Ibnu Abdul Hadi itu pernah berdebat dengan salah satu pihak. Orang, beliau ulama yang luar biasa, jago menyampaikan dalil. Argumentasinya kuat dan artikulasi bahasanya dalam perdebatan luar biasa. Akhirnya lawan debatnya sebel sama dia dan gak bisa ngejawab. Gimana sih, udah kalah pengen bantah gak bisa juga, udah mentok tuh, semua dikunci sama dia. Akhirnya apa yang dilakukan?

beliau usap ludahannya, terus beliau katakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Beliau usap, lalu beliau katakan, ludah ini suci dengan ijma' seluruh para ulama. Lakin hatima indaka in kana indaka syai'. Apakah antum ada dalil lain jika antum punya dalil tersebut? Selesai masalah. Antum paham maknanya? Enggak ya. Aduh. Sudah promo besar-besaran atau enggak ngerti. Hadirin, ludah dalam ilmu fikih, ludah manusia suci apa najis? Suci dengan ijma ulama. Seluruh ulama mengatakan ludah manusia suci. Ketika Ibnu Abdul Hadi diludahin, dia bilang, ini ludah suci. Kalau suci, buat apa saya marah? Kan yang dia kasih suci. Yang dia kasih ke saya, itu suci, bukan najis. Apa alasan saya harus marah? Ayo kita balik ke forum, antum punya dalil lain enggak? Selesai masalah. Allahu Akbar. Bisa antum terapkan itu? Coba, yang siap siapa? Yang siap. Sudah ada volunteer di sini, yang siap. Siapa yang bisa, ya Allah. Itu dunia ilmu, hadirin, itu dunia. Yang bicara juga saya enggak jamin saya bisa. Mungkin saya belum bisa malam ini. Tapi saya ingin mengatakan ini dunia ilmu. Dunia ilmu bukan dunia retorika. Bukan panggung hiburan. Bukan show off. Dunia ilmu tuh merubah. Kalau antum benar-benar jujur sama Allah, antum bisa main di level seperti itu. Hadirin, kalau orang masih bawa gengsi, masih bawa harga diri, bisa gak kayak gitu? Gak bisa. Gitu. Ditungguin di depan. Gitu. Suci, tapi tunggu di depan lo ya. Gitu katanya. Gue tahu nih suci, tapi gak bisa. Ada tahirun bi ijma'il muslimin. Jadi beliau cuma cari-cari alasan aja. Dan alasan kan cerdas. Kan beliau ulama. Gimana biar biar tidak marah, bagaimana biar orang mengerti dan orang juga gak emosi. Kan ulama pasti punya jamaah. Antum, ustaz antum digituin, antum marah gak? Tapi dengan pakai alasan seperti ini, semua akan tenang. Tenang aja, ini suci kok, ijma suci. Tenang, kecuali kalau dilempar najis. Ini kan suci, udah tenang-tenang. Ada dalil lain gak? Oh, luar biasa. Dunia ilmu, dunia yang menekan ego kita, nafsu kita. Abad, kata Sufyan bin Uyainah, abad. Abad, hamba. Ini dunia yang genrenya ketundukan, genrenya kerendahan. Orang-orang sombong tidak punya tempat seharusnya di majelis ilmu. Enggak. Kita akan lanjutkan pada salat isya wa sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menekuni sebuah bidang atau menjalani sebuah bidang atau memasuki sebuah bidang, kita harus tahu karakter dari bidang tersebut dan apa atmosfer yang ada di bidang itu. Ya sederhana aja lah, hadirin sekalian. Ketika kita ingin snorkeling atau ingin diving, maka kita harus basah. Kita harus basah. Kalau kita gak basah, kita gak akan dapat sensasinya. Udah sampai pulau A, terus antum gak mau nyebur. Antum milih perahu yang lantai

perahunya itu fiber ya, jadi bisa kelihatan tuh terumbu karangnya, bisa ngelihat. Tapi antum nggak dapat sensasi ketika antum nyelam langsung, jadi harus basah. Beda kalau antum ke masjid mau sholat, terus kering, kering, wangi. Karena Allah mengatakan khudhu zinatakum inda, bawalah perhiasan kalian kalau kalian mau ke masjid. Jadi jangan basah-basahan di masjid gitu loh, apalagi di Nurul Iman. Antum berhadapan dengan Pak siapa? Pak Yan ya. Jadi semua tuh harus tahu karakternya. Antum naik mobil, mau off-road, tuh mobil harus kotor hadirin. Gak boleh kinclong gitu loh. Orang pertanyakan, dari mana? Dari off-road. Kok kinclong banget nih mobil? Terus kotor tuh. Tapi kalau antum mau ke Balai Sudirman, tuh mobil harus kinclong. Jadi semua harus, antum harus ngerti karakternya nih. Ngerti harus ada, setiap semua ada karakter. Mau olahraga, mau ke gym, mau main bola, main futsal, terus keringetan tuh hadirin. Gak boleh kelimis begitu, selesai game itu kelimis, gak ada keringet sama sekali. Anda belum nge-gym, belum main bola tuh. Kalau main mungkin cadangan gitu loh. Iya, harus keringetan. Nah, begitu juga kalau orang mau datang ke kajian, harus ngerti tuh. Karakter ilmu tuh kayak apa. Kalau gak gagalan, kita gak akan dapat kenikmatan, kita gak dapat sensasi, kita gak akan dapat kebahagiaan, kita gak ada perubahan. Dan karakter ilmu adalah kerendahan dan ketundukan. Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim membawakan sebuah kaedah yang diyakini oleh para ulama, yang dibawakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka katakan al-ilmu izzun la dhulla fi. Ilmu itu mulia dan tidak ada kerendahan dan kehinaan sama sekali di dalamnya. Ilmu itu mulia. Bagaimana enggak mulia? Ilmu itu isinya firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia. Lalu ulama kita melanjutkan wala yudraku illa bi dhullin la izza fi. Nah ini bottom line-nya hadirin. Ini yang harus antum garis bawahi juga. Dan ilmu tidak akan bisa didapatkan, ilmu yang berkah ya, ilmu yang bermanfaat, gak akan bisa diraih, gak akan bisa didapatkan, illa bidhullin la izzafi, kecuali dengan kerendahan, kerendah hatian para penuntutnya. La izzafi, dan tidak ada ketinggian sama sekali dalam hati mereka. Itu ilmu. Jadi ilmu gak akan bisa didapatkan walaupun antum kenal semua ustad, walaupun antum datangi semua kajian, kalau masih ada ketinggian di hati antum gak bisa dapat ilmu. Gak bisa. Mungkin antum hafal ayat, tapi ilmu yang berkah gak dapat. Mungkin antum hafal hadis, tapi ilmu yang berkah gak akan antum dapatkan. Ini konsep para ulama. Wala yudraku illa bidhullin. Gak akan ada yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan ini kan yang diminta Nabi. Nabi SAW doanya apa? Wa ilma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin, ya Allahumma inni a'udzubika ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ilmu yang membawa perubahan, ilmu yang membuat kita istiqomah dalam hijrah. Mungkin antum dapat retorika, tapi antum gak dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin antum menang debat, kan kalau ego besar kan debat sana, debat sini. Antum menang debat, tapi antum gak akan dapat keberkahan ilmu tersebut. Dan ini bukan kaedah buatan kita, ini kaedah buatan ulama, ini kaedah hasil para ulama. Hasil pengkajian mereka dan hasil pengalaman mereka. Wala yudraku illa bidhullin la izzafi. Dan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang punya kerendahan hati dan tanpa ada
La izza fi, tanpa ada ketinggian sama sekali. La izza, la nafiya, gak ada sama sekali. Terus izza nakir umum, baik ketinggiannya persentasenya 100% atau 0,1%, gak ada tuh. Bener plong. Ini seperti kata Sufyan bin Uyainah, kamanzilatil abad, seperti seorang hamba, seperti seorang budak gitu loh. Baru dapat hakikat ilmu, kalau enggak dapat. Kalau masih ada ego, masih ada gengsi, enggak dapat. Walaupun tahunan jadi panitia. Atau termasuk yang bicara, walaupun tahunan jadi ustadz atau pemateri, enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Jadi harus ditekan, ditekan, ditekan, ditekan, dan terus ditekan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan itu testimoni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Dhalaltu taliban." Aku ketika belajar, aku rendahkan diriku serendah-rendahnya. Itu Ibn Abbas. Itu Habrul Ummah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, pakar tafsir Romer Wahid. Nikmat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Aku rendahkan ego, nafsu, gengsi, diriku serendah-rendahnya ketika aku menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Fa'azaztu matluba, lalu setelah itu aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kan kuncinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan semakin seorang hamba itu merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi nih derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya. Semakin sombong, semakin rendah. Makanya apa kata dalam surat Ghafir ayat 60? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang merasa angkuh, merasa besar, sehingga mereka enggak ibadah kepada diriku, mereka enggak doa kepada aku, kita akan masukkan ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Jadi ketika orang merasa diri itu kedudukannya di sisi Allah nol besar, dijatuhin sama Allah. Mafhum mukhalafahnya, semakin kita merendahkan, tunduk kepada Rabbul Alamin, semakin kita mulia di hadapan Allah. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang seperti Abdullah bin Abbas, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Ibnu Abdul Hadi, yang benar-benar merendahkan egonya segala macam, kan mereka yang mendapatkan janji Allah, Allah akan meninggikan yarfa'il ladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi justru kalau antum ingin cari kemuliaan yang elegan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan ego, bukan dengan nafsu, tapi tawadhu di hadapan Rabbul Alamin. Dan itulah atmosfernya dunia ilmu. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, wa azzul ilmi makana anzul litalabi. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu di mana kita paling merendahkan diri saat menuntutnya di hadapan Allah. Itu yang paling mulia. Jadi saat kita jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya di hadapan Rabbul Alamin, maka justru itu yang ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Itu yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ilmu adalah dunia kerendahan. Karena hanya dengan merasa rendah, merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa, kita akan mau diperintah dan dilarang. Hanya dengan merasa bersalahlah kita enggak akan berontak. Antum ketika merasa bersalah, nabrak bemper mobil orang, kira-kira ngotot apa enggak? Enggak kan? Ada yang ngotot?
Pak, kenapa nih bemper Bapak saya tabrak? Saya gak terima, Pak. Kan gitu. Loh, ya kenapa Bapak lelet banget? Tapi kan masa iya saya ngerti. Tapi saya gak suka, gitu. Orang kan bingung nih, orang kesurupan atau apa. Iya, orang kalau udah merasa bersalah, dia kan diem. Dia kan iya deh, ya. Nurut deh. Bisa lihat SIM-nya, dikasih tuh, nurut tuh. Diminta SIM-nya, dikasih SIM-nya. Eh, kita ke bengkel terdekat ya. Ke bengkel, enggak, saya mau ke bengkel saya. Ya, nurut tuh ke bengkel dia, tuh, karena ngaku salah. Nah gitu juga. Orang yang benar-benar ngerti hakikat ilmu, dia kan merasa berdosa. Makanya kan itulah ucapan Umar sebagaimana pertemuan yang lalu. Ketika Umar mengatakan kalau pada hari kiamat nanti ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala semua manusia masuk surga kecuali satu orang, la khasyitu annahu Umar. Aku khawatir orang yang satu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena sukses ilmunya tuh ilmu yang bermanfaat. Bayangkan satu orang Umar. Kita 50 orang masih pede kita. Insya Allah bukan aneh. 50 orang masih ada kaum Nabi Lut, masih ada kaum Samud. Kan insya Allah tuh cukup 51 malah waktu itu tuh kayaknya. Jadi tenang gitu. Karena merasa diri baik. Umar pikir kayak kita nih. Itu karakter yang harus kita bangun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diriwayatkan bagaimana ketika suatu ketika Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu taala dapat laporan bahwa beliau digibahi, aib beliau dibuka, dijelek-jeleki. Apa kata beliau hafizahullahu taala? Bukannya kesel, beliau memuji Allah, alhamdulillah, yang telah menutup aib-aibku sehingga yang disebutkan hanya segitu aja. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menutup aib-aibku sehingga yang dibuka sama tuh orang hanya sedikit itu aja. Orang kalau merasa suci kan gak mungkin ngomong begitu hadirin sekalian. Dia kan marah. Kalau orang merasa punya kedudukan, dia kan emosi, kok tega sih? Tapi orang yang merasa diri banyak dosa, dan itulah pendidikan yang dibangun oleh ilmu, karakter-karakter itu hadirin. Karakter-karakter yang seperti itu. Maka itulah yang akan membuat orang sukses. Dan dunia ilmu penuh dengan profil-profil demikian. Dan Ibnu Abdul Hadi hanya satu di antara ribuan para ulama yang seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami hakikat ilmu. Pahami hakikat ilmu. Ilmu kita harus membuat kita merasa zero, merasa kecil, merasa kerdil, merasa diri gak punya apa-apa, merasa diri banyak dosa hadirin sekalian. Ya jangankan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah, sosok Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang berbagai macam nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Mentornya para malaikat. Apa doa yang beliau, atau apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Ini sosok yang langsung wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan Adam seluruh nama. Alim Nabi Adam itu. Tapi kalimat yang meluncur dari lisan beliau dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama berbagai macam benda. Itu kalimat yang meluncur dari
lisan beliau. Nah, sudahkah ilmu kita membawa kita untuk memperbanyak doa di atas? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami banyak sekali menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dan maafkan kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunana minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kesimpulannya jamaah sekalian, atau summary dari pertemuan kita kali ini, bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan ini juga penjelasan Hasan Al-Basri. Tadi sebelum sempat saya sampaikan, Hasan Al-Basri juga mengatakan sebagaimana yang disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', fa inna sufaha himmatuhu riwayah. Orang-orang bodoh ambisi dan tujuannya hanya meriwayatkan hadis. Hanya banyak-banyakan, hanya kuantitas. Hanya mungkin menghafal, hanya mungkin retorik. Kalau bahasa sekarang banyak-banyakan followers, banyak-banyakan yang hadir. Wa innal ulama, tapi para ulama himmatuhumur ri'ayah. Tapi para ulama ambisi dan tujuannya ketika belajar, ketika buat majelis ilmu untuk mengamalkan dan mendakwahkan, untuk menjaga eksistensi dari ilmu. Menjaga eksistensi dari ilmu adalah dengan mengamalkan. Yang namanya pengamalan, perintah dan larangan, lagi-lagi itu. Dan kalau kita lanjutkan, kapan seseorang mau diperintah dan dilarang? Pada saat dia merasa diri kecil, merasa diri kerdil, baru mereka mau diperintah dan dilarang. Maka ini yang harus dibangun di dunia ilmu, terus merasa diri kecil. Tundukkan, jauhkan ego. Bukan hanya sekedar mencari kepintaran, tapi mencari ketakwaan. Walaupun kepintaran itu penting dan para ulama kita pintar-pintar. Jadi tidak ada arah untuk memberikan catatan kepada kepintaran. Namun catatannya adalah jika hanya kepintaran yang kita inginkan tanpa ketakwaan, itu poinnya. Dan ini menunjukkan bukan berarti kita malas-malasan untuk menghafal loh. Mas gak menghafal mas, kok andalannya trikul aja, tenang aja. Tujuan ilmu itu takwa, bukan hafalan bro gitu. Bukan, justru salah satu untuk benar-benar menyelami bahwa kita itu bodoh, benar-benar menyelami perasaan kecil, kerdil, gak pinter, itu dengan belajar. Kapan seseorang benar-benar sadar bahwa dia misalnya gak pinter dalam fisika, pada saat belum belajar fisika apa setelah belajar fisika? Setelah belajar fisika, iya ternyata susah banget tuh fisika. Kalau orang gak pernah belajar akan meremehkan. Jadi terus menghafal. Justru kita benar-benar menyelami bahwa kita ini bodoh pada saat kita belajar menghafal, mencatat. Antum hafalin surat, misalnya Juz Amma. Mulai dari Amma Yatasa'alun. Kita benar-benar merasakan bahwa iya kita ini bukan siapa-siapa. Pada saat kita berusaha menghafal, kita baca, kita hafalin Amma Yatasa'alun. Hari ini amma yata sa'alun, hafal tuh. Besoknya anin naba'il azim. Tapi amma yata sa'alunnya lupa. Akhirnya ulang lagi, amma yata sa'alun, anin naba'il azim. Lalu udah oke nih, hari ketiga, alladihum fihi ikhtalifun. Udah hafal tuh ketiga, tapi ayat pertama kedua lupa. Jadi ngafalin 25 hari, yang hafal cuma satu ayat aja. Jadi hari ketiga yang hafal ya hari ayat ketiga, hari keempat yang hafal, jadi hari kedua yang hafal, hari kedua
ayat pertama lupa, hari ketiga hafal ayat ketiga, hari ayat pertama kedua lupa, hari keempat hafal ayat keempat, ayat pertama kedua ketiga lupa, hari kelima hafal ayat kelima, ayat 1, 2, 3, 4 lupa. Hari ke-6 hafal ayat ke-6, ayat 1, 2, 3, 4, 5 lupa. Itu kira-kira orang merasa diri pintar atau bodoh? Tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau kondisi antum seperti ini, antum merasa diri antum itu orang tercerdas di dunia, atau aduh-aduh. Kan itu poinnya. Itu soul-nya itu loh. Ya syukur, tapi antum jangan niat lupa, enggak, kalau antum hafal kan baru juz 30, baru an-naba, belum an-nazi'at, belum abasa. Kalau udah juz 30 kan baru satu kiro'ah, kan ada 7 kiro'ah. Jadi justru kalau begitu kita nyelam, kita merasa bukan siapa-siapa. Kalau antum hanya belajar cuman dengar itu, susah tuh, merasa diri kecil susah. Antum harus hafalin, antum harus baca, antum harus kaji, berusaha hafalin nih, summary kemarin hafal, terus lupa lagi, itu intinya. Itu kan bodoh gitu. Iya kan, itu kan gak pinter, hafalannya lemah. Iya deh, tunduk aja deh gue. Itulah yang dikatakan Al-Imam Asy-Sya'bi. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Imam Asy-Sya'bi mengatakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 fase. Faman nala minhu shibran syamakha bi anfihi wa dhanna annahu nalahu. Barang siapa masuk di fase pertama, dia merasa sudah menguasai semuanya. Oh, udah paling jago deh. Udah paling pintar karena baru baca satu buku. Karena baru berguru dengan 1-2 ustaz. Tuh merasa wa dhanna annahu wa man nala shibra tsani sughurat ilahi nafsuh. Lalu ketika dia naik di fase kedua, baru dia merasa diri bodoh. Iya ya. Oh, ternyata ada pandangan sekian. Oh, ternyata ada penjelasan lain. Oh, ternyata ini luas. Ternyata susah banget. Ternyata syubhatnya tuh dalam, gua enggak paham-paham. Iya ya, ternyata diriku kecil. Lalu tingkatan ketiga kata Imam Syafi'i, wa amma syibru tsalits fa hayhata la yanaluhu ahadun abada. Itu tingkat kesempurnaan, enggak ada yang bisa capai tingkatan seperti itu. Enggak ada. Ada sebagian riwayat mengatakan 4. Jadi yang pertama merasa pintar udah paling jago. Fase kedua kalau bahasa kita banyak imbuhan o-nya, kebanyakan O-nya. Oh, ternyata ada penjelasan lain. Oh, gitu. Baru fase ketiga, ternyata Anda gak ngerti apa-apa ya. Ternyata Anda nih bodohnya minta ampun. Baru fase keempat, itu fase yang gak mungkin dikuasai oleh anak manusia. Fase kesempurnaan, gak ada orang sempurna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian gak dikasih ilmu kecuali sedikit. Nah, kira-kira antum di fase apa gitu. Nah, ini poin hadirin, kita gak akan bisa masuk ke fase kedua benar-benar merasa diri kecil kalau kita gak benar-benar belajar. Kalau kita gak, antum benar-benar merasa bodoh di dunia Quran pas kapan? Pas dot gak bisa-bisa kan? Iya kan? Pas fa-nya susah banget kan? Karena gitu, mungkin ada beberapa daerah kan susah fa. Ya Allah, susah banget nih itu. Ternyata aku bodoh ya. Ketika apa ain itu enggak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah, Mas. Ulang lagi. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah, Mas. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah, Mas. Ya Allah, bodoh banget gue ya. Gitu kan. Pas antum coba, kalau antum gak pernah duduk di kelas tahsin, gak pernah ngerasa bodoh antum. Pinter terus sudah. Udah kasih sudah, sudah. Iya, apalagi moratal antum kalau ngasih misyari, sudah syurim. Udah jago, udah deh. Yang penting mirip ragamnya, walaupun tajwidnya berantakan, lahannya lahan jali semua. Kan berantakan. Karena gak pernah duduk. Antum duduk tuh baru ketahuan. Iya, salah.
Nga itu susah banget. Ha, itu susah. Baru ketika antum cebur, antum harus nyebur. Kalau nggak bisa. Antum harus ikut kelas ini, kelas itu. Ada ujiannya, ditanya nggak bisa-bisa. Iya ternyata gue bodoh banget gitu. Kalau nggak pernah ujian kan nggak pinter-pinter. Makanya ujian masuk di sini gitu. Itu iya penting. Ini pesan sponsor. Iya, kalau gak pernah belajar, gak pernah diulang, gak pernah ujian, ya merasa pinter terus udah. Gampang ngeritik nih Ustaz salah begini, Ustaz coba ujian. Kadang-kadang kan gitu kan, gampang ngomong A, ngomong B, ujian Iqra 3 aja gak bisa-bisa. Iqra 3 tuh ya Allah. Jadi memang harus belajar. Baru kita, ya Allah, lemah kita nih. Ya Allah yang kemarin lupa, apa ya? Pas ditanya bingung. Tahun kemarin tuh emang kita kerdil nih. Akhirnya juga dan gak gampang ngeremehin. Dan akhirnya tawaduk kita tuh. Iya gak hadirin sekalian? Kan gitu. Jadi harus coba gitu. Kalau gak pernah belajar gak akan pinter-pinter kita. Gak akan pinter. Jadi harus dihafalin. Jadi kan punya harus kelas apa belajar akidah. Terus akidah dihafalin. Tentang masalah rukun iman. Terus syarat la ilaha illallah gitu. Kan kalau mendadak malam ini kita buat ujian syarat la ilaha illallah itu kan baru kayak apa kayak tersambar petir kita. Ya Allah syarat la ilallah anda lupa ya. Ya siap gak nih kita buat ujian malam ini syarat la ilaha illallah. Katanya ahlu sunnah wal jamaah. Katanya ahlu tauhid. Katanya la ilaha illallah. Gak boleh salah tuh syarat la ilaha illallah. Hafal gak? Ada 5 atau 6? Khilaf Pak Ustaz tuh, khilaf semua. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru harus belajar. Jadi ini kalau antum ingin sampai makomnya Ibnu Abdul Hadi, mau sampai makomnya Syekh Abdul Razak, antum ingin sampai makomnya Imam Nawawi yang ketika dicuri pecinya justru dihalalkan. Kalau antum ingin sampai ke kedudukan Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi ketika digibahi senang, antum harus benar-benar belajar, gak bisa duduk sana, duduk sini, loncat sini, gak bisa. Benar-benar belajar, terus dihafalin, dikaji benar-benar, mulai dihafal, baru jadi. Ini yang bisa disampaikan, terima kasih jazakallahu khairan, semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mengajukan pertanyaan lebih awal karena saya berharap bisa mendapatkan jawaban. Ya gak apa-apa. Nanya dari jam 6:30 juga dibacanya jam segini. Gak apa-apa. Saya mahasiswa. Apa nih? Saya mahasiswa semester terakhir. Namun 2 bulan terakhir saya merasa mencapai titik terendah dalam hidup saya. Yang pertama tidak kuliah, yang kedua ibadah berkurang bahkan sampai ditinggalkan. Yang ketiga tidak nurut dengan orang tua bahkan sampai melawan. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi tapi semua terjadi begitu saja. Saya merasa sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya kembali seperti dulu dan bahkan menjadi lebih baik. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan, amin. Jika tidak terjawab, saya mohon dijawab melalui email jika berkenan, jazakallahu khairan. Ya, makasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang sebuah kesalahan ya. Apalagi poin pertama saya no comment karena saya nggak tahu kenapa nggak kuliahnya. Yang kedua ibadah berkurang ini jelas. Yang ketiga tidak nurut kepada orang tua ini dosa besar. Tapi saya ingin katakan. Ini bukan berarti kiamat hadirin sekalian. Selama nyawa belum ada di tenggorokan, semua masih bisa diperbaiki. Selama matahari belum terbit dari barat, semua masih bisa diperbaiki. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas dan caranya simpel banget. Kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar, lalu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Karena Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi jangan sampai ibadah itu ditinggalkan. Justru semakin ibadah ditinggalkan, semakin berantakan hidup kita. Semakin
berantakan. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa berpaling dari agamaku, berpaling dari peringatanku, dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi kembali bertaubat dan mendekat kepada Allah, lalu ganti pergaulan hadirin. Cari lingkungan yang positif, lingkungan yang semangat, lingkungan yang sehat. Dan kalau antum kenal seorang ustaz, antum konsultasi khusus dengan beliau. Kalau memang bisa dapat waktu dengan ustaz yang antum cocok, minta nasihat khusus kepada beliau sehingga akan lebih dalam lagi. Lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dan antum kan masih mahasiswa masih insyaallah masih banyak kesempatan, masih panjang perjalanan, kecuali memang jika Allah takdirkan lain, tapi secara matematika kita ini masih banyak harapan dan antum sangat berpeluang menjadi salah satu orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala jika segera ditangani dan minta maaf kepada orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kita semua yang ada di majelis ini selalu diberkahi Allah dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, saya insya Allah tujuan menuntut ilmu selalu hanya ingin mencari keberkahan Allah agar menjadi orang yang lebih baik. Amin. Semoga tujuannya, semoga jujur dalam mengatakan ini dan mencapai cita-citanya. Saya merasa ada perubahan yang cukup banyak dalam diri saya, namun ada beberapa hal yang masih sulit saya ubah, seperti masih mendengarkan musik atau masih nongkrong dengan yang bukan mahram, bercampur dengan laki-laki perempuan. Walaupun tidak sesering atau seintens dulu. Apakah saya masih tergolong orang yang mendapatkan keberkahan menuntut ilmu Ustaz? Saya sering sekali takut kalau sejauh saya belajar tapi saya tidak mendapatkan keberkahan karena saya masih belum berhasil berubah seutuhnya. Bagaimana pendapat Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Wa iyyakum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Nathruddur, itu beliau mengatakan begini, innallaha lam yakhluq syai'an illa saghiran tsumma yakbur. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali dimulai dari kecil lalu berkembang menjadi besar. Nah, begitu juga dengan perubahan itu bertahap. Benar, salah tetap salah. Tapi sunnatullah dalam perubahan, gak ada orang berubah, taubat lalu besoknya benar semua, itu gak ada. Mungkin ada masalah dari segi pergaulan, ada masalah dari segi emosi, dia masih harus mengobati, ada masalah dari segi egonya, mungkin ada yang masalah dari segi hasad, semua orang punya masalah klasik masing-masing hadirin sekalian. Intinya, selama grafiknya terus naik, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah tuh. Jadi jangan lupa bersyukur atas anugerah, hidayah, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua, pelan-pelan kita kurangi sampai tidak sama sekali. Jadi semua perubahan memang harus bertahap. Dan setiap orang kan ujiannya beda-beda. Setiap orang kelemahannya beda-beda. Beda-beda dan syaitan akan goda dari kelemahan-kelemahan kita tersebut. Jadi kurangin sampai tidak sama sekali. Kalau belum bisa mengatakan tidak dari awal, kalau bisa ahlan wa sahlan, dan itu yang kita harapkan semua. Karena sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah ketika Nabi berdakwah kan begitu. Pelan-pelan. Dan salah satu caranya, antum pertebal iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sering-sering mengkaji masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, masalah surga dan neraka, sehingga keburukan-keburukan kita itu dengan cepat kita hilangkan. Allah taala misalnya. Dan ganti pergaulan, lagi-lagi lingkungan itu penting lah. Pergaulan itu penting. Dan PR beliau ini itu sangat berkaitan dengan pergaulan. Jadi jaga pergaulan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tingkat tertinggi belajar ilmu agama harus di universitas
di kota Madinah, Mekah, kota-kota yang memiliki universitas terpercaya ilmunya. Bagaimana afdolnya untuk maksimal dalam menuntut ilmu? Yang kita tahu ustadz yang faqih kebanyakan ada di KSA, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, barakallahu. Enggak juga hadirin. Imam Syafi'i lulusan universitas mana? Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, kan enggak harus demikian. Universitas itu sarana, bukan tujuan. Sarana, walaupun memang di beberapa kota itu sarananya sangat kondusif, sangat mendukung dan akan memudahkan, tapi enggak harus demikian. Tidak harus demikian. Dan enggak harus ada di KSA, di mana-mana ada. Ahmad Syakir itu dari mana? Mahmud Syakir itu dari mana? Muhammad Alim Manashin Kite itu dari mana? Al-Mubarak Furi itu dari mana? Kan itu bukan dari KSA. Imam Bukhari kan bukan dari KSA, hadirin. Syekh Albani dari mana? Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau antum bisa ke sana, bagus. Tapi jangan lupa, kalau enggak bisa jangan berkecil hati. Banyak ahli ilmu yang tidak punya, yang tidak lulus dari universitas-universitas yang sangat terkenal atau populer atau bergengsi, tapi ilmunya sangat mumpuni. Dan ingat, inti dari ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah semua orang harus kuliah atau fokus studinya di agama Islam atau yang berbau Islam? Berbau Islam itu apa, hadirin? Berbau kan mis, kasturi, misk, ud. Apakah boleh kita kuliah di bidang umum tapi tetap datang ke kajian-kajian ilmu seperti ini? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Hadirin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, Al-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi Nabi menganalogikan hubungan kita itu ibarat bangunan. Saya ingin tanya, apakah ada bangunan yang dalamnya pasir semua? Gak ada. Kecuali istana pasir, kalau main di pantai Carita, pantai Anyer, itu pasir semua. Tapi bangunan yang benar harus ada pasir, harus ada baja ringan, harus ada bata, harus ada air, harus ada semen, harus ada batu kali, harus ada batako. Nah, begitu juga dengan hubungan di antara kita. Harus ada yang berperan sebagai baja ringan, tapi harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai bata. Harus ada yang berperan sebagai semen. Begitu juga harus ada yang menjadi pakar fikih, harus ada yang jadi pakar hadis, harus ada yang jadi pakar akidah, harus ada yang jadi pakar nuklir, harus ada yang jadi pakar militer, harus ada yang menjadi pakar fisika dan seterusnya. Asal niatnya benar. Niatnya benar, hadirin. Dan itu kan salah satu faktor kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya tangguh. Nabi punya tim yang komplit, hadirin. Tim yang komplit. Hadith ada Abu Hurairah. Fikih ada banyak. Ada Mu'adz bin Jabal yang tahu halal haram. Ada Abdullah bin Mas'ud. Pakar tafsir ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas. Lalu ada pakar militer Khalid bin Al-Walid. Komplit. Ada pakar budaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan itu luar biasa, dan Nabi bisa melihat potensi dan passion sahabatnya dan digunakan sesuai dengan talent dan passion tersebut. Khalid bin Walid enggak disuruh belajar tafsir, disuruh perang, hadirin. Karena jagonya di situ. Jagonya di sana. Dai disuruh Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, karena punya kecerdasan linguistik yang bagus, komunikator ulung dan bisa memberikan pendekatan, kalau bahasa antum kan influencer yang hebat dan punya ilmu yang bagus. Jadi yang diutus itu.
Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya khatib di dalam diri Thabit, itu Thabit disuruh khutbah. Jadi komplit hadirin sekalian. Nah, ini yang harus enggak bisa antum semua jadi pakar agama semua, enggak bisa. Sunnatullah harus kita berpencar dan bertakwa sesuai dengan bidang kita. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang beramal, berkarya sesuai dengan bidang dan takdirnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh muslim di dunia selalu diberi taufik dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afan Ustaz, ana ingin bertanya. Ketika sedang menuntut ilmu, hati ini suka dibisikkan niat yang tidak baik, seperti ingin dilihat orang, sampai ingin mempelajari ilmu agar menjadi ustaz. Ana ingin meminta nasihat dari ustaz untuk mengatasi masalah hati ini. Doakan ana ustaz agar hati ini teguh dalam niat menuntut ilmu yang benar agar tidak menjadi bumerang di yaumil kiamah. Jazakallahu khair ustaz, hafizakumullah wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ustaz ya bagus hadirin, tapi jangan berhenti sampai jadi ustaz. Lanjutkan lagi itu tadi, jadi orang jadi pintar agama, jadi banyak hafalan, jadi ustadz, itu positif, tapi jangan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya jadi ustadz aja, tapi yang bertakwa. Jadi bagus banget, bukan hal yang salah. Dan nah, yang jadi masalah adalah ingin dilihat orang. Nah, itu ingin dilihat orang ini masalah memang. Dan itu bisa jatuh ke dalam riya, beramal agar dilihat lalu dipuji. Dan perlu kita ketahui sekali lagi, ini bahaya laten kita semua termasuk yang berbicara. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan, padahal aku tahu ini syirik, dan aku beristighfar dari apa yang tidak aku ketahui. Karena semua kita bisa dengan mudah terjatuh ke dalam penyakit ini. Ya, tapi yang perlu kita ingatkan, orang itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita kecuali dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada gunanya orang lihat kita, orang muji kita, orang cela kita, tuh enggak ada gunanya. Jadi oleh karena itu carilah pandangan yang dimana kalau dia ridho itu bisa memberikan keberkahan bagi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mah enggak bisa. Dan ini harus pelan-pelan ya. Dan ini wajar di fase awal kita susah ikhlas, itu bukan pembenaran tapi itu wajar. Bukan saya bilang wajar. Al-Imam Daruqutni, ulama hadis besar, itu beliau mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu, waktu pertama-tama kita belajar, awalnya itu bukan karena Allah. Tapi ketika kita terus belajar, mempelajari keikhlasan, mempelajari tentang iman, akhirnya ilmu itu mengarahkan kita agar hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Dzahabi rahimahullah, ketika mensitir penjelasan Al-Imam Daruqutni, beliau mengamini dan beliau juga merasakan hal yang sama. Iya, dulu tuh waktu kita awal-awal belajar tuh belum ikhlas. Tapi berusaha, berjuang, akhirnya dapat keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir di sini selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya bekerja di kantor dengan perjanjian kerja 5 hari, kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Terkadang saya suka datang terlambat ke kantor beberapa menit sampai setengah jam. Tapi seringkali saya pulang melebihi jam 5 sore atau masuk di hari Sabtu atau Minggu karena tugas namun tidak klaim lembur. Apakah hal tersebut bisa menutup keterlambatan saya menurut syariat? Mohon penjelasan jazakallahu khair Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Yang pertama, Allah berfirman di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan yang telah kalian buat. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim itu terikat dengan MOU-nya, perjanjiannya dan kesepakatannya. Jadi kalau jam berapa tadi? Jam 8 ya, jam 8 gitu loh. Dan kalau kita terlambat, maka kita berdosa
Dan apakah keterlambatan kita dalam masalah pulang bisa menutupi dosa tersebut, tergantung kesepakatannya lagi. Kalau ada kantor atau ada perusahaan yang MOU-nya yang penting kerja 8 jam, ya maka kalau kita terlambat setengah jam, kita tutup setengah jam di akhir lebih lambat lagi, maka clear. Tapi ada kantor yang gak bisa terima, maka ini dikembalikan ke kesepakatan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kedurhakan menikah tanpa restu ibu? Ikhwan, syahwat ana sudah sangat bergejolak tak. Tapi ibu melarang saya menikah karena saya jobless. Jobless. Saya keluar kerja karena pekerjaan lama saya banyak menjadi tempat maksiat dan menjual khamar. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Yang pertama, restu ibu baik dari pihak laki-laki maupun wanita bukan syarat atau rukun nikah. Karena wali itu ayah atau laki-laki yang termaktub di dunia fikih, dan gak mungkin kita jelaskan satu demi satu. Jadi ibu mau laki-laki mau wanita itu bukan syarat atau rukun nikah, jadi tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Jadi kalau nikah, nikahnya sah. Namun kalau ibu tidak merestui, kalau ibu gak merestui dengan alasan syar'i, maka ini akan mempengaruhi keberkahan pernikahan kita. Dan alasannya ibu melarang saya menikah karena saya jobless. Ini syar'i enggak? Ya tergantung, kan yang terpenting bukan antum jobless atau enggak, tapi antum bisa nafkahi istri antum apa enggak. Kalau antum jobless, tapi antum di tabungan punya 70M misalnya, ya gak masalah, antum tapi jujur sama orang tua, ma tenang aja, aku punya 70M gitu loh. Tapi kalau saldo tinggal 70.000 gitu loh, ya mau nak kasih makan apa anak orang, ini syari juga nih. Kan orang mikir tuh, ibu antum nih mau dikasih makan apa, apalagi kan ibu-ibu cepet tuh, cash flow-nya langsung terpatri. Nih menantu aku punya butuhnya sekian, ya anakku bisa apa? Oleh karena itu, dan nafkah kan syar'i, itu kewajiban. Kalau antum gak bisa nunaikan kewajiban, antum zalim sama istri nanti, terus pernikahannya juga gak berkah. Maka oleh karena itu, jelaskan, artinya antum berusaha dulu, kalau antum mampu menafkahi dia, antum maju ke ibu antum dan kasih janji, kasih keyakinan bahwa walaupun jobless antum bisa menafkahi istri antum nanti. Dan kalau antum bisa menafkahi istri, lalu syahwat antum sangat bergejolak, dan kalau tidak menikah zina, maka silakan antum nikah. Karena kalau demikian nikah sudah sampai derajat wajib. Jadi walaupun udah puasa tuh tetap kayaknya aku zina. Bahkan puasanya udah puasa Nabi Daud, tetap kayaknya udah gak bisa nahan. Udah di pertahanan terakhir. Maka pada saat, dan orang tetap kendalanya hanya faktor ibu dalam tanda kutip. Maka nikah sudah sampai pada titik wajib. Kalau titik wajib, permintaan orang tua tidak bisa menjadi penghalang. Sama kayak orang tua minta kita gak pakai jilbab. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Karena jilbab itu wajib. Asal antum bisa nafkahi istri antum. Bagaimana hendaknya seorang pemimpin rohis ketika mulai mengenal sunnah, lalu mulai memberikan anjuran atau perintah kepada anggotanya untuk mengikuti sunnah, namun mereka menolak atau membantah? Apakah pemimpin tersebut dapat berlepas diri? Ya enggak lah. Ya makasih jazakallah. Antum pemimpin rohis kan? Berarti SMA gitu atau mahasiswa. Ya bergening antum apa merintah-merintah orang? Ya memang mereka anggota, tapi kan sama-sama siswa, sama-sama mahasiswa.
Gak bisa main perintah-perintah orang gitu aja. Apalagi antum juga baru gitu loh. Dan dulu juga kadang gak, ana gak bicarakan yang bertanya ya. Tapi bisa jadi dulu begajulan juga. Dulu gak jelas, tiba-tiba dapat hidayah jadi ketua rohis. Terus ini haram, ini bid'ah, ini segala macam. Ya orang gak akan mau. Caranya adalah kalau bisa antum buat kajian di situ. Dan cari ustadz yang hikmah, yang bijak. Yang mau membina SMA atau mahasiswa yang ada di sana. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan jangan berlepas diri dulu. Belum seberapa. Antum kan belum merasakan seperti yang dirasakan Nabi Nuh kan. Gitu loh. Belum merasakan seperti yang dirasakan Nabi Musa. Jadi perjalanan masih panjang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya masih sering berbuat dosa besar padahal saya sudah ngaji dan tidak ada perubahan seperti para ulama salaf. Bagaimana solusinya Ustadz? Ya, terima kasih Jazal. Kalau pengajiannya benar, kontennya benar, maka masalah di hati. Jadi perbaiki hati kita dan kaji masalah-masalah hati karena intinya di keikhlasan, intinya di ketulusan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik maka baik juga anggota badan. Dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kabur dari majelis ilmu. Jadi tetap datang. Jadi jangan akhirnya saya mau resign aja lah enggak ada perubahan. Jangan, tambah hancur nanti kita. Jadi tetap hadir dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga kita semua diridhai oleh Allah, amin. Ustaz, kalau kita punya niat datang ke kajian untuk belajar, memperbaiki diri, dan juga mengobati kegagalan hati, apa itu boleh? Terima kasih Ustaz. Jelas boleh, karena kan memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan. Memperbaiki ketakwaan. Iya kan, memperbaiki diri kan ketakwaan. Bukan memperbaiki perut, dada, hidung, dan seterusnya. Jadi selama memperbaiki ketakwaan, maka itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita tidak mengantuk saat menuntut ilmu, apalagi ada kajian yang bisa sampai 2 jam setengah. Bagaimana cara mengatasi itu? Kita udah 2 jam setengah belum? Ya, tenang. Penuntut ilmu gak boleh baper. Hadirin sekalian, pertama ikhlaskan niat ya. Yang kedua, antum pakai apalah, pakai solusi. Saya ikut daurah syarah Sahih Muslim yang dibawakan oleh Syekh Walid, salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullah. Jadi di daurah, jadi Sahih Muslim itu dikaji selama 3 pekan atau 2 pekan apa 3 pekan kalau enggak salah. Sahih Muslim itu yang tebal itu tamat dalam waktu 2 sampai 3 pekan. Dan beliau pengisi tunggal hafizahullah. Jadi kajiannya itu seingat saya itu dari pada subuh sampai jam 8:30 mungkin ya. 8:30. Itu 2 jam setengah bukan? Lebih ya. Oke. Lalu kita sarapan, lalu mulai lagi. Saya lupa mulainya jam 9:30 atau jam 10 sampai zuhur. Lalu asar istirahat, makan, tidur siang sampai asar. Asar kajian sampai jam 9. 2 jam setengah dong itu. Asar sampai jam 9, 2 jam setengah bukan. Hanya jeda sholat jama' jama' qasar maghrib isya. Itu aja. Jadi dari asar sampai jam 9. Asar sampai jam 9. Dan Syekh buat peraturan, gak ada yang boleh. Jadi kajiannya kayak di masjid gini, jadi gak pakai bangku. Gak pakai bangku tuh, jadi kayak begini nih. Pada asar sampai jam 9. Tapi terserah, pesertanya mau stand kayak apa terserah. Mau begini, mau begitu, pokoknya mau gaya apa aja terserah. Dengan catatan gak boleh ada yang tidur, gak boleh. Kalau tidur, maka akan ditembak dengan pistol air. Yang bagus ya. Jadi Syekh bawa senapan air yang dikokang gitu. Terus ditembak. Iya.
daya jelas apa ya, kayaknya bisa sampai, kayaknya tabir itu bisa kali ya, mungkin ya. Jadi pokoknya satu masjid itu bisa tercover semua, kayaknya ya sampai hijab itu sampai deh. Jadi Syekh nggak marah, Syekh nggak marah, nggak negur, nggak apa. Tapi begitu ada yang tertidur, itu beliau langsung hentikan kajiannya atau beliau sambil bicara.

0: Ini asistennya tidur, tapi nggak mungkin lah, kan asisten Sheikh. Ternyata bener loh, beliau ambil, beliau tembak asistennya. Ya Allah, seneng gitu. Seneng, iya bener. Iya, jadi itu efektif. Jadi efektif ngilangin ngantuk. Jadi ngantuk tuh hilang. Baik ngantuk yang tidur maupun yang lain gitu loh. Kan kita bahagia gitu, dan ketembak tuh yang awalnya udah ngantuk, wah Sheikh ambil pasti ada yang langsung kita lihat. Jadi lupa kan, mau ngantuk jadi hilang. Kita lagi ngeliatin siapa yang tidur. Terus iya bener, kan udah ngantuk, capek loh. Bayangin dari pada subuh sampai jam 9 apa gak capek tuh. Jadi begitu Sheikh udah ngambil pistol, atau mengambil senapannya, itu yang awalnya kita udah ngantuk, udah pegel-pegel, langsung semangat lagi. Terus kita lihat siapa yang kena deh. Pasti tembak tepat, gerrrr, semua ketawa gitu. Iya, semua satu itu ketawa. Dan gak ada yang ngantuk lagi. Gimana kita terapkan di sini? Ya, mungkin kalau kita lihat banyak yang tidur, mungkin bisa kita pertimbangkan. Walaupun itu inovasi menarik tuh, inovasi menarik. Gitu. Apalagi saya nggak jago nembak gitu loh. Tuh, kayaknya lebih seru lagi. Jadi yang tidur mana yang kena mana. Jadi insya Allah semua hilang. Kita ngantuknya insya Allah. Ya saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa banyak doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
3: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
2: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah Tabaraka.
4: Kita mencintai istri kita.
2: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah Tabaraka.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
7: Saat setelah pembina membakar jatuh presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat musuh tidak percaya kepada pemerintah.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: syahad.
1: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdi.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: بشرهم فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: لصدقوا وتعلم الكاذبين.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang janjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.

0: أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: خذ من أموالهم صدقة

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
1: La taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

0: Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.
1: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

0: غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.
1: Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

0: Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sakara.

0: Sacatul Baul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
2: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
1: berbeda.
3: Melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Qul

0: orang yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ma'ana alihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala bi-iltizam ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju' min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wa usalli wa usallim ala al mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mari kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari yang berbahagia ini. Dan sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kita akan membahas ayat yang ke-22 insyaAllah dari surat Ibrahim ini. Oleh sebab itu sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 21 sampai ayat yang ke-22 dari surat yang mulia ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر dan berkatalah syaitan tatkala perkara telah diselesaikan إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian melainkan sekedar aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku fala talumuni walumu anfusakum oleh sebab itu janganlah kalian mencercaku akan tetapi cercaklah diri kalian sendiri ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi dan sekali-kali aku tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah merupakan pidato syaitan. Pidato pamungkas syaitan, iblis la'anahullah di akhirat kelak. Ketika hisab telah diputuskan, ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, demikian juga orang-orang kafir telah masuk ke dalam neraka. Maka syaitan kemudian menyampaikan khutbah ini. Untuk semakin menambah penyesalan terhadap para penghuni neraka. Dan korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bahwa di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana dialog antara para penghuni neraka antar sesama mereka. Dan setelah mereka tidak mendapatkan solusi, bahkan di akhir pernyataan mereka mengatakan sawa'un 'alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Sama saja bagi kita ini, mau kita berteriak, mau kita merengek-rengek bertadarru kepada Allah atau kita bersabar menanggung apa yang kita derita, sama saja. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa ketika itu orang-orang kafir tatkala melihat orang-orang yang beriman mendapatkan syafaat dari nabi-nabi mereka dari para nabi dan rasul mendapatkan syafaat lalu kemudian pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga maka saat itu orang-orang kafir mereka mengatakan weh coba lihat sana orang-orang yang beriman. Mereka pada mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul mereka. Nah, siapa yang mau ngasih kita syafaat ini gitu kan? Akhirnya mereka bilang, "Nah, tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita ini kecuali si iblis itu." Akhirnya mereka pergi ke iblis untuk meminta syafaat. Iblis lalu kemudian dia berdiri di atas mimbarnya di hadapan para penghuni neraka dan menyampaikan khutbahnya ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassirun rahimahumullah ta'ala wa qala asy-syaitan ba'da an qadallahu al-amra wa hasaba khalqahu wa dakhala ahlul jannati jannata wa dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun narin nara innallaha wa'adakum wa'dan haqqan bil ba'thi wal jazaa wa wa'adtukum wa'dan batilan annahu la ba'tha wa la jazaa fa akhlaftukum wa'di wa ma kana li 'alaykum min quwwatin akharakum biha 'ala ittiba'i wa la kanat ma'i hujjatun walakin da'awtukum ila walakin da'awtukum ila al-kufri wad-dhalali fattaba'tumuni fala talumuni walumu anfusakum fadhanbu dhanbukum ma ana bimughithikum bimughithikum wala antum bimughithiyya min adhabillah inni tabarra'tu min ja'likum li syarikan ma'allahi fi ta'atihi fid dunya innal zalimina fi i'radihim anil haqqi wattiba'ihimul batil lahum adhabun mu'limun muji'un.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah wa qala asy-syaitanu ba'da an qada Allahu al-amra wa hasaba khalqahu, dan syaitan berkata setelah Allah memutuskan perkara dan menghisab makhluk-makhluknya, wa dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara, dan setelah penghuni neraka dan setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Innallaha wa'adakum wa'dan haqqan bil ba'tsi wal jaza, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar bahwa kalian akan dibangkitkan dan diberikan pahala. Wa wa'adtukum wa'dan batilan annahu la ba'tsa wala jaza, sedangkan aku telah menjanjikan kepada kalian janji yang batil bahwasannya tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada hari pembalasan. Fa akhlaftukum wa'di, maka aku menyelisihi janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min quwwatin ukhirukum biha 'ala al-ittiba'i, dan tidaklah aku memaksa kalian dengan kekuatan agar kalian untuk mengikutiku. Wala kanat ma'i hujjah, dan aku pun tidak memiliki hujjah. Walakin da'autukum ilal kufri wad-dhalal fattaba'tumuni, akan tetapi aku hanya sekedar memanggil kalian kepada kekafiran dan kesesatan lalu kemudian kalian mengikutiku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian mencelakku dan celaklah diri kalian sendiri. Fadzanbu dzanbukum, karena dosa adalah dosa kalian. Ma ana bimughisikum wala antum bimughisiyya min adzabilah, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dan tidak pula kalian dapat menyelamatkanku dari azab Allah. Inni tabarra'tu min ja'likum li syarikan ma'allahi fi ta'atihi fid dunya, sesungguhnya aku berlepas diri ketika kalian menyekutukanku sebagai sekutu bagi Allah dalam ketaatan di dunia. Inna zalimina fi i'radihim anil haqqi wa ittiba'ihimul batil. Alhamdulillah. Hadikumullah wassalam. Sesungguhnya orang-orang zalim, sesungguhnya orang-orang zalim ketika mereka berpaling dari kebenaran dan mengikuti kebatilan, lahum adzabun mu'limun muji', bagi mereka adab yang menyakitkan, bagi mereka adab yang sangat menyakitkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, para ulama mengatakan bahwa ini adalah pidatonya iblis di hadapan para pengikutnya dari penghuni neraka di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudhiyal amr, syaitan berkata ketika perkara telah diputuskan, tatkala hisab telah selesai diputuskan, penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang kafir sudah melihat orang-orang mukmin masuk ke dalam surga dengan syafaat yang mereka terima dari para nabi mereka, dari orang-orang saleh, orang-orang kafir tidak ada yang memberikan syafaat kepada mereka. Akhirnya mereka menuntut iblis. Mereka menuntut iblis. Wa qala syaitanu, syaitan di sini maksudnya adalah iblis. Ya, karena di sini bentuknya mufrad, tunggal, dan iblis adalah pemimpin syayatin. Jadi pemimpin setan-setan itu adalah iblis. Oleh sebab itu seluruh ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syaitan dalam ayat yang mulia ini, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, ya, ini adalah iblis la'anahullahu ta'ala. Ya. Dan syaitan telah berkata, lamma qudiyal amru. Lamma qudiyal al-amru di sini adalah al-hisab. Setelah perhitungan diputuskan. Ya, sudah ponis sudah dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ini perkataan iblis. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Di sana ada surga, di sana ada neraka, di sana ada hari kebangkitan, di sana ada padang mahsyar, di sana ada syafaat. Ya, di sana ada timbangan, di sana ada haud, ada semua. Janji itu semuanya terrealisasikan. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Demikian juga aku telah berjanji semasa di dunia bahwa tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada itu hisab, tidak ada hari kebangkitan. Buktinya ada. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sementara aku telah berjanji kepada kalian, lalu aku menyelisihi janji tersebut. Sekarang semua janji yang telah aku janjikan kepada kalian tidak terbukti. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku ketika mengajak kalian kepada kesesatan semasa di dunia dulu, aku tidak mengajak kalian dengan kekuatan dan paksaan. Siapa suruh ikut? Gitu, enak aja dia bilang begitu tuh si iblis ini. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya sekedar mengajak kalian lalu kemudian kalian ikut. Kalian tidak menggunakan akal pikiran kalian, tidak menggunakan ilmu dan kecerdasan kalian. Ikut aja. Kan bodoh-bodoh itu kata orang Sulawesi. Ibaratnya begini. Di sana ada sebuah jurang, ya, atau sungai atau parit atau apalah yang di dalamnya itu banyak kotorannya, comberan, bau di dalamnya gitu kan. Tiba-tiba ada orang dia ngatakan sama kita, kok masuk ke sana itu, masuk ke sana. Kita masuk aja ke situ gitu. Ya. Enggak dipaksa, enggak kemudian diancam, kalau tidak kamu saya tembak gitu. Enggak. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, tidak punya argumen kenapa harus masuk ke situ. Orang ini ketika dikatakan coba kau masuk ke situ, akhirnya dia masuk, dia terjun masuk ke dalam comberan itu, ke dalam sungai yang bau dan kotor itu. Kira-kira yang salah siapa? Ya, orang yang masuk itu yang tidak menggunakan akal sehatnya, mengapa dia bisa masuk dengan tanpa ancaman, tanpa intimidasi, ya, tanpa kekerasan, tanpa bukti dan argumen yang jelas, tanpa ada alasan mengapa harus masuk ke situ. Tapi sudah tahu dia itu busuk, bau, kotor di sana, dia langsung aja masuk begitu. Ibaratnya kata iblis begitu tuh. Ya, ia mengatakan wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak menggunakan kekuatan dan paksaan ketika aku menyuruh kalian untuk masuk ke dalam kekufuran itu. Aku hanya menyeru fastajabtum li, lalu kemudian kalian mengikutiku. Ya, begitu kan? Orang masuk, kenapa diazab oleh Allah? Orang yang masuk ke dalam kekufuran, kenapa diazab oleh Allah? Karena dia telah diberikan iradah. Dia telah diberikan akal untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi orang tidak mau menggunakannya. Terkadang dia menggunakan akal orang lain. Gitu. Dan saat ini, apalagi di era perang informasi begitu kan, kita dituntut untuk menggunakan akal sehat kita. Sama seperti At-Tufail ibn Umar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika Nabi alaihi salatu wasalam diutus menjadi nabi di Mekah, beliau mendengarkan berbagai macam informasi ketika masuk ke Mekah. Beliau kemudian dikata-katai oleh para penduduk Mekah, terutama dari kalangan pembesar-pembesar kaum Quraisy. Mereka katakan, "Hei, awas, kamu akan masuk ke Mekah. Ya, jangan pernah kau dengarkan seseorang yang bernama Muhammad itu. Sesungguhnya dia itu tukang sihir. Sesungguhnya dia itu akan mengajak kamu kepada kesesatan dan lain sebagainya. Jangan pernah mendengarkan perkataannya sedikit pun juga. Kau tutup mulu telingamu itu bila perlu." Gitu. Akhirnya kemudian At-Tufail ibn Umar Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, "Oke, saya tutup telinga saya." Masuklah dia ke Mekah dalam keadaan menutup telinganya dengan kapas. Jadi sama perang informasi ini seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir saat ini. Jangan dengar tuh kajian-kajian yang ada di masjid itu. Itu ajaran radikalisme. Itu ajaran teroris dan lain sebagainya. Demikian perang informasi ini sampaikan oleh orang-orang munafik. Awas, jangan dengarkan sekalipun juga. Tiba-tiba hidayah ini kan datang dari Allah. Apa sih artinya sebuah kapas yang menutup telinga Tufail saat itu? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, jangankan kapas, dinding dari tembaga pun bisa ditembus. Ya kan? Akhirnya kemudian Tufail setelah menutup telinganya dengan kapas itu, tiba-tiba kemudian dia mendengar juga sesuatu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam? Ih, kayaknya perkataannya baik-baik ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, mengapa saya mesti meminjam akal orang lain? Saya ini adalah termasuk orang yang paling cerdas di tengah kaumku. Aku orang yang paling cerdas di tengah-tengah kaumku. Mengapa mesti pinjam akal orang lain? Kan aku bisa menilai sendiri dengan cara yang objektif. Itu juga tuh saya heran dengan sebagian orang ya. Sudah dosen, kadang sudah sarjana gitu, minimal mahasiswa. Ya. Masih juga terkadang dia lebih percaya atau lebih mengedepankan untuk menggunakan akal orang lain. Oh, tuh jangan ikut di CM itu sesat itu. Gitu kan? Kan ada itu orang begitu. Oh, jadi kalau begitu tidak usah saya datang. Antum ini sudah sarjana, sudah mahasiswa, bahkan sebagian orang sudah memiliki titel akademik yang sangat tinggi, kok masih menggunakan akal orang lain gitu loh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ya ilmu, telah memberikan kepada kita kecerdasan, pakai akal kita. Oleh sebab itu kemudian Tufail bin Amr langsung beliau buka kapasnya, akhirnya kemudian langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau mengatakan, "Wahai," katanya, "Muhammad, ajarkan kepadaku apa yang ingin engkau ajarkan kepadaku." Begitu didengar sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam, isinya semuanya kebaikan, akhirnya kemudian Tufail ibn Umar Ad-Dausi dan riwayat yang lain Tufail bin Amr langsung kemudian masuk Islam. Dan begitu beliau masuk Islam, beliau dengan semangat daya juangnya, kemudian beliau memiliki sifat amanah yang sangat tinggi, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, utuslah aku kepada Bani Daus, ke kampung halamanku, agar aku menyampaikan dakwah ini." Subhanallah. Begitu beliau masuk Islam, tanggung jawab untuk menyebarkan Islam itu langsung tumbuh pada dirinya. Langsung didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan." Akhirnya kemudian Bani Daus pada akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Nah, di sini kita lihat khutbah daripada syaitan ini. Syaitan mengatakan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li." Aku tidak pernah memaksa kalian menggunakan kekuatan ketika mengajak kalian kepada kesesatan. Aku hanya mengajak lalu kemudian kalian ikut. Ya, oleh sebab itu, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencelaku. Ya. Walumu anfusakum, tapi celaklah diri kalian sendiri karena dosanya kan dosa kalian. Adapun mengapa kalian mengikutiku kata syaitan, maka itu salah kalian. Kenapa tidak menggunakan akal kalian? Aku tidak memaksa kalian, aku pun tidak pakai argumen. Aku hanya ngajak, kemudian kamu ikut. Kan itu terjadi karena kebodohan kalian. Walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian atau memanggilkan pertolongan bagi kalian, dan demikian pula kalian tidak bisa menolongku dan tidak bisa memanggil pertolongan buatku. Ya, sudah kita jalani saja. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku pun dari sejak awal memang sudah tahu bahwa ketika kalian menyekutukanku, kalian itu salah. Maka aku ingkari jikalau kalian menyekutukanku dari bersama Allah Subhanahu wa taala. Innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Ini pernyataan terakhir ini, ada dua pendapat para ulama rahimahumullah. Apakah ini bagian dari pernyataan syaitan ataukah ini kemudian satu bentuk penutup dari ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya mungkin. Syaitan kemudian menutup khutbahnya, ya, bahwa menetapkan bahwa apa yang dilakukannya dan apa yang dilakukan oleh pengikutnya itu adalah sebuah kezaliman, dan orang-orang zalim akan mendapatkan siksa dan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 poin yang disampaikan oleh syaitan, ya, di khutbahnya ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam tafsir Fathul Qadir, beliau katakan bahwa syaitan di dalam pidatonya ini di hadapan para penghuni neraka, ya, ada 7 poin yang ia sebutkan. Ya. Yang pertama, ia katakan bahwa janji-janji yang telah diberikan oleh syaitan, oleh iblis kepada para pengikutnya itu adalah merupakan janji palsu. Jadi para pengikut iblis ini kena PHP, kata anak muda sekarang. Ya. Pemberi pengharapan palsu. Iblis mengatakan di akhirat kelak bahwa aku dulu hanya PHP saja kepada kalian. Yang kedua, iblis menyatakan bahwa para pengikutnya itu memang dipandang bodoh sama iblis. Kalian memang bodoh, kalian tidak menggunakan akal kalian. Kalian menerima ajakanku dengan tanpa menggunakan akal sehat kalian. Padahal aku menyampaikannya dengan tanpa hujah, tanpa argumen, tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa intimidasi, tanpa kekerasan. Kemudian yang ketiga, ia mengatakan bahwa aku ini hanya menyeru kalian, ya, mujarrad ad-da'wah al-atilah anil burhan. Aku hanya menyeru kalian dengan seruan, dengan tanpa adanya argumen sedikit pun juga. Kemudian yang keempat, ia menyampaikan keprihatinannya, sehingga kemudian ia mengatakan keberlepas diriannya dengan mengatakan, celaklah diri kalian, jangan kau mencelakku. Ya. Kemudian berikutnya, yang kelima, ia menegaskan bahwa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong para pengikutnya. Dan yang keenam, ia mengatakan bahwa dirinya sendiri telah mengingkari, ya, apa yang dilakukan oleh para pengikutnya ketika mereka menjadikan iblis sebagai sekutu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berlepas diri tidak mau bertanggung jawab. Ini adalah semakin memberikan penyesalan, ya, dan rasa kerugian pada para pengikut iblis. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ia pun telah mengakui bahwa perbuatannya dan perbuatan yang dilakukan oleh para pengikutnya itu adalah sebuah kezaliman yang sangat nyata, yang berhak untuk menerima adab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatan iman azan yallahu wa iyakum, selanjutnya kita masuk di sesi kedua dialog interaktif seputar syariat Islam bersama Al-Ustaz. Kami persilakan dari hadirin jikalau ada pertanyaan, mohon diarahkan di depan terlebih dahulu. Ya, dan bagi pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852-55-500-943. Nah, fadol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait dengan ayat yang telah kita bahas ini, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai iblis ini, makhluk iblis ini. Setelah mendengar penjelasan Ustaz, bahwa di akhir nanti iblis akan melakukan pidato di hadapan seluruh pengikut-pengikutnya, ada yang menurut saya agak sedikit aneh di pikiran saya, Ustaz. Karena menurut saya iblis ini makhluk yang agak unik. Karena sepertinya iblis ini dia sudah tahu dengan konsekuensi dari perbuatan yang dia telah lakukan, yang akan terjadi nantinya. Artinya iblis mungkin saja pernah melihat surga, melihat neraka, dan mungkin bertemu dengan Allah. Tapi dia tahu dan apa yang akan terjadi jika dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah, berbeda dengan kita manusia. Pertanyaannya, kenapa iblis ini melakukan sesuatu yang dia sudah tahu dampak dari perbuatannya tersebut? Terima kasih, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, tentu saja bahwa iblis dia telah mengetahui bahwa dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak, ya. Dan itu terjadi dari sejak awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ketika ya Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan memutuskan bahwa iblis sebagai makhluk, ya, yang terkutuk, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis dia angkuh dan sombong, dan dia itu, ya, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Ya. Jadi iblis dia telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah mengetahui akan apa yang dia terima di hari kiamat kelak. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, ukhruj minha madmuma madhura. Ya, keluarlah engkau dalam keadaan terkutuk. dari dalam surga. Oleh sebab itu iblis dia tidak mau sendirian masuk ke dalam neraka. Ya. Oleh sebab itu demi untuk meringankan azab demi untuk merasakan demi untuk meringankan perasaan mereka ketika mereka mendapatkan azab, maka kemudian dia mencari pengikut sebanyak mungkin agar jangan diazab ya sendirian. Itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, misalnya fa innahum yauma idzin fil adabi mushtarikun, ya, di dalam ayat sebelumnya fa agwaynakum inna kunna ghawin fa innahum yauma idzin fil adabi mushtarikun. Jadi memang mereka mengajak manusia agar supaya ya turut serta di dalam merasakan azab itu. Karena azab atau siksaan kalau dirasakan sendirian dia akan lebih sakit ketimbang kita memiliki teman dalam menghadapi azab itu. Ya. Sama misalnya santri ya, kalau kita hukum di pesantren misalnya dia melanggar kita gundul. Kalau dia sendirian, wah itu sakitnya luar biasa. Menderita dia, semua orang perhatikan dia. Tapi begitu kemudian dia digundul bersama dengan temannya, mungkin ada 5 orang, 10 orang, ada di temanku katanya begitu. Ya. Oleh sebab itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdalil dengan argumen ini. Ya. Ketika beliau menjelaskan tentang poligami, beliau katakan bahwa untuk menikah yang ketiga dan keempat itu lebih mudah daripada menikah yang kedua, katanya gitu. Karena si istri ini dia merasa bahwa menanggung sama-sama dengan madunya. Inna fil adabi mushtarikun. Sehingga dengan demikian ya katanya ketika orang itu dia menanggung beban bersama-sama dengan orang lain ini lebih merasa ringan. Oleh sebab itu iblis dia berusaha untuk mencari pengikut sebanyak mungkin padahal itu tidak bermanfaat sedikit pun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falan nazidakum illa adaba." Kami tidak akan menambah hari demi hari kecuali azab. Ya, wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Masih dari hadirin di belakang tiang. Ya. Silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, apa hukumnya dalam makan daging panggang karena ada dalil
0: makan daging?
4: Daging panggang.
0: Panggang.
4: Karena ada dalil yang menunjukkan tawaddu'u mimma masatin nar. Nah. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas pernah seketika Rasulullah SAW setelah berwudu dia memakan daging panggang tetapi dia langsung sholat. Jadi pertanyaannya apa hukumnya jika sudah berwudu? Iya, memakan daging panggang. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kaidah-kaidah untuk dapat mengikuti sunnah Nabi yaitu mengusap kuf?
0: Taib. Makan daging panggang hukumnya halal. Ya, makan daging panggang hukumnya halal kalau daging yang dipanggangnya adalah dalil yang halal. Tapi pertanyaannya adalah ya, apakah makan daging panggang itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ya. Ada sejumlah dalil yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda tawaddu mimma massathun nar. Berwudulah kalian dari makanan yang disentuh oleh api. Ya, tetapi hadis ini mansukh. Ya, hadis ini telah dihapuskan hukumnya dengan hadis Abdullah ibn Abbas tadi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah makan daging panggang lalu kemudian beliau melaksanakan sholat dengan tanpa wudu. Ini menunjukkan bahwa hadis tentang tawaddu'u mimma massathun nar ini mansukh, telah dihapuskan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tinggal kemudian hanya satu, yaitu dari daging unta. Ya, kalau kita makan daging unta, mau dipanggang, mau digulai, mau digoreng, ya, semua membatalkan wudu. Ya, jadi makan daging unta, ya, itu membatalkan wudu. Ya, makan coto unta itu juga membatalkan wudu. Gak tahu kalau daging unta ada cotonya nggak itu? Ya, ada. Ya, di Makassar itu ada coto unta. Ya, di jalan unta, sehingga ada anak salah seorang ihwa katanya, "Bi, ini kita harus berwudu. Kenapa? Ini kan coto unta." Ya, padahal itu dikenal dengan coto unta karena di jalan unta. Ya, itu enggak batal wudunya tuh. Ya, karena dagingnya daging capi, bukan daging sapi. Ya. Tapi jadi seperti itu, ya. Jadi dia tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu karena hadisnya mansukh dengan hadis yang kedua, wallahu taala alam.
3: Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Winarso di Halmahera Timur, Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, mohon dijelaskan jarak neraka dan surga. Syukran.
0: Jarak neraka dan surga. Ya. Jarak antara surga dan neraka seberapa jauh? Wallahu taala alam. Ya, saya belum mendapatkan adanya penjelasan berapa jarak antara surga dan neraka. Tetapi wallahu ta'ala alam, tampaknya antara penghuni surga dan neraka itu bisa berkomunikasi. Ya, bisa berkomunikasi sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan misalnya di dalam surat Al-A'raf, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan misalnya di ayat 46 dan seterusnya dari surat Al-A'raf, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan ashabul A'raf, orang-orang yang kebaikannya dan keburukannya itu setara, berimbang dia. Kebaikan dengan keburukannya berimbang. Akhirnya kemudian dia tidak ditempatkan dalam surga, tidak ditempatkan dalam neraka. Dia ada di sebuah tempat di dataran ketinggian antara keduanya. Jadi ada di antara surga dan neraka, itu ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Al-A'raf. Dan ini yang membedakan jarak antara surga dan neraka. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas A'raf, dataran tinggi itu, ya, ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu. Ada yang kenal dari penghuni surga, ada yang kenal dari penghuni neraka. Ini sama di sana ada kawannya di dunia, di sana juga ada kawannya. Akhirnya kemudian wanadau ashabal jannah an salamun alaikum. Maka kemudian orang-orang yang ada di atas A'raf ini memanggil teman-teman yang ada di dalam surga. Ia katakan, ya, selamat atas kalian. Salamun alaikum. Ya, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum masuk lagi ke dalam surga, bisa ngelihat. Wallahu ta'ala alam apakah jaraknya dekat ataukah jauh? Karena saat ini teknologi kita semakin memberikan gambaran kepada kita kemungkinan komunikasi jarak jauh itu. lewat video call saja buatan manusia itu bisa gitu loh. Ya, karena bisanya komunikasi saat itu antara surga dan neraka, penghuni surga dan neraka, enggak mesti kemudian jaraknya dekat 10 meter gitu ya, bisa teriak-teriak begitu. Enggak. Sekarang saja kita di dunia, orang di Amerika sana bisa berhadapan dengan kita menjalin komunikasi. Ini buatan manusia, apalagi buatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita baca, silakan Anda buka di dalam surah Al-A'raf ayat 46 sampai seterusnya. Sampai kemudian wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kalau di situ tadi disebutkan wanadau ashabal jannah, nampaknya si ashabul A'raf ini menoleh kepada para penghuni surga dengan tanpa paksaan tuh. Karena memang pandangannya di sana indah. Mereka sangat ingin masuk ke sana. Akhirnya kemudian mereka melihatnya dengan enjoy gitu. Tapi begitu di ayat 47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar," dan ketika pandangan mereka dipalingkan kepada penghuni neraka, nampaknya dipaksa. Dipaksa untuk melihat karena surifat. Ketika di sini disebutkan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka. Ya. Jadi dipaksakan, baru kemudian melihat para penghuni neraka itu. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan aku bersama dengan orang-orang yang zalim itu. Ya. Baru kemudian terjadi diskusi antara penghuni antara ashabul A'raf dengan penghuni surga dengan penghuni neraka. Silakan Anda buka di dalam surah A'raf, tetapi saya katakan tidak ada keterangan yang jelas berapa jarak, berapa kilometer atau berapa tahun perjalanan atau berapa bulan perjalanan, tidak disebutkan, karena terjadinya dialog ini tidak menunjukkan jarak yang ada di sana sama dengan jarak yang ada di dunia. Ya, kalau seandainya manusia saat ini mampu menciptakan alat-alat yang bisa menjalin komunikasi jarak jauh dengan tatap muka, maka apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Sang Maha Pencipta. Wallahu taala alam.
5: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: alaihi wasallam bersabda, "Waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: hakim.
1: Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya.
2: Jawa bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, la yastahillanna taqwam min ummati al-hira wal harir wal ma'azif. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: قائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muats, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam. Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, la yamassul Qur'an illa tahiran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
7: قدوات نبوية نبوية نبوية.
8: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
9: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
8: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
9: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. Rawahul Bukhari wa Muslim.
9: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
9: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyah.
8: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
9: دري أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Ustadz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid? Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam, pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid dan beliau mengatakan inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid, aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
18: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja, soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya? Ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor, bebas. Apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada, mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang, meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil, atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan, tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
19: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara. Dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang boleh, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustadz mana yang lebih sahih. Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama, pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Utsaimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak, dan ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz. Belum berarti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang uruf masyarakat. Uruf masyarakat, uruf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihin nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih tidak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat, kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin madhab ketiga menurut saya safar, enggak. Jangan menurut anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya uruf-uruf masyarakat, anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada uruf? Ustadz, ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
20: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam, ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini. Dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil, mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada al-islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang, maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis, maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya, itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
0: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya enggak ngatain dong. Dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya nggak perlu. Ya nggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh, supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh ternyata maksudnya nggak seperti itu, selesai.
21: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
22: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
23: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
2: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
1: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
2: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
3: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Kamilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Azizah Syariah Hotel and Convention Kendari.
4: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
5: Saya, Kamin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
5: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
6: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
6: Harus adil dan beradab.
2: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
7: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
8: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadirati sada. Yurja intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahannya?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: نور من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Rabu tanggal 9 September 2026 Masehi, kita kembali berjumpa dan bersua di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saudaraku seiman, kali ini bersama saya Ibrahim Jabar, biiznillah kita akan bersama hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat Mu'adz dimanapun anda berada, kita kembali mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagi ini kita kembali dipertemukan dengan hari Rabu. Hari Rabu pagi yang mungkin terasa biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan satu nikmat yang luar biasa, di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan saudaraku seiman, coba sejenak kita tarik napas dalam-dalam, rasakan udara pagi yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita masih bisa membuka mata kita, menggerakkan tangan dan kaki kita, berjalan, bekerja, berbincang dengan orang-orang yang kita sayangi. Seringkali kita baru menyadari betapa mahalnya kesehatan ketika tubuh mulai sakit. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering manusia lalaikan. Di mana beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah sahabat Mu'adz, kesehatan dan waktu luang, dua hal yang sering kita anggap biasa, padahal keduanya adalah karunia Allah yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Maka pagi ini sahabat Mu'adz, sebelum kita sibuk dengan pekerjaan kita, sebelum kita memikirkan target, urusan rumah, perjalanan, atau berbagai persoalan yang mungkin menanti, mari kita mulai dengan bersyukur. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, tetapi juga menggunakan kesehatan yang Allah berikan untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai. Kalau Allah masih memberi kita kesehatan, maka gunakan kaki untuk melangkah menuju kebaikan, tangan untuk membantu, mata untuk melihat sesuatu yang bermanfaat, lisan untuk berkata baik, berzikir, dan menyenangkan hati orang lain. Karena sehat bukan sekedar supaya kita bisa bekerja dan mengejar dunia. Sehat adalah kesempatan dari Allah agar kita bisa memperbanyak amal sebelum datang masa ketika kesempatan itu berkurang. Dan saudaraku seiman, mungkin hari ini kita tidak memiliki semua yang kita inginkan. Mungkin ada masalah yang belum selesai, rezeki yang masih kita tunggu, atau harapan yang belum terwujud. Namun pagi ini lihatlah apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih bisa mendengar suara orang-orang tercinta, masih bisa menikmati indahnya pagi. Maka mari kita awali Rabu ini dengan hati yang penuh dengan syukur. Ucapkanlah dari hati kita, "Alhamdulillah ya Allah atas nikmat sehat yang Engkau berikan. Bimbing kami agar kesehatan ini menjadi jalan untuk semakin dekat kepadamu." Selamat menikmati pagi ini sahabat Mu'adz. Semoga hari Rabu ini menjadi hari yang penuh keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan juga kebaikan. Di kesempatan pagi ini sahabat Mu'adz, kita berikutnya akan mendengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Rami Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Sahabat Mu'adz, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

0: Pendengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini kok pandangan jelek ya?
1: Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
1: Halo, Pak.
2: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
1: Halo? Iya, halo.
3: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
4: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
3: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
4: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres, dan insya Allah amanah.
5: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
4: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
1: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
4: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
1: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
6: Tapi antum?

0: Melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dan as-sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu, ainuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Dan pembahasan kita kali ini dengan judul Sehat Itu Bukan Cuma Soal Diet. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kalau sahabat Muaz mendengar kata hidup sehat, apa yang langsung terlintas di pikiran sahabat Muaz? Apakah diet, mengurangi nasi, tidak makan gorengan, menghindari gula, atau mungkin mengejar berat badan ideal? Memang sahabat Muaz, makanan adalah bagian penting dari kesehatan. Dan WHO menegaskan bahwa pola makan yang sehat berperan besar dalam mencegah berbagai masalah kesehatan, terutama atau termasuk penyakit jantung, diabetes, stroke, dan beberapa jenis kanker. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sehat itu bukan cuma soal diet. Kita bisa saja sudah berusaha makan teratur, ya. Tetapi kalau setiap hari kita duduk berjam-jam, kita jarang bergerak, tidur kita tidak cukup, dan hidup kita penuh tekanan, apakah itu bisa atau sudah bisa disebut gaya hidup sehat? Tentu tidak, sahabat Muaz. Nah, jadi pagi ini mari kita melihat kesehatan secara lebih lengkap. Yang pertama, sahabat Muaz, perhatikan apa yang kita makan. Jadi kita tidak perlu langsung berpikir bahwa hidup sehat berarti harus makan makanan mahal atau mengikuti diet yang sedang viral. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, prinsip pola makan sehat itu sebenarnya sederhana. Cukup, seimbang, beragam, dan tidak berlebihan. Artinya sahabat Muaz, jangan hanya fokus pada satu jenis makanan atau menghilangkan makanan tertentu tanpa alasan. Usahakan ada sayur dan buah, sumber protein, makanan pokok yang sesuai kebutuhan, serta batasi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak tidak sehat. WHO merekomendasikan orang berusia di atas 10 tahun untuk mengonsumsi setidaknya 400 gram buah dan sayuran per hari. Untuk garam, orang dewasa dianjurkan mengonsumsi kurang dari 5 gram per hari. Untuk garam ya, atau kira-kira 1 sendok teh. Jadi kalau pagi ini sarapannya masih nasi dan lauk sederhana, maka tidak perlu merasa gagal menjalani hidup sehat. Yang penting adalah pola keseluruhannya. Dan tidak harus sempurna, sahabat Muaz, yang penting lebih baik dan konsisten. Itu dia. Kemudian berikutnya, sahabat Muaz, yang kedua, jangan lupa bergerak. Ini yang sering terlupakan. Kita mungkin sibuk bekerja di depan komputer, mengendarai kendaraan, duduk di kantor, kemudian pulang dan kembali duduk sambil menonton televisi atau bermain handphone. Betul tidak? Padahal, sahabat Muaz, tubuh kita memang dirancang untuk bergerak. WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang dalam sepekan, atau sekitar 30 menit selama 5 hari. Untuk manfaat tambahan, aktivitas sedang bisa ditingkatkan hingga 300 menit per pekan. Dan WHO juga merekomendasikan aktivitas yang menguatkan otot setidaknya 2 hari dalam sepekan. Sahabatmu dimanapun Anda berada, dan aktivitas fisik itu tidak harus selalu berarti pergi ke gym. Jalan kaki misalnya, bersepeda, membersihkan rumah, naik turun tangga, berkebun, atau aktivitas fisik lainnya itu juga termasuk dalam aktivitas fisik. Jadi kalau merasa belum sanggup olahraga berat, jangan jadikan itu alasan untuk tidak bergerak sama sekali. Sedikit bergerak tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Mulailah dari yang sederhana, misalnya pagi ini setelah mendengarkan siaran ini, coba deh sahabat muat berjalan kaki 10-15 menit. Kemudian yang ketiga, sahabat muat, jangan korbankan waktu tidur kita. Ada orang yang dia sangat disiplin mengatur makanan, rajin olahraga, tetapi setiap malam tidur hanya 4 atau 5 jam karena terlalu sibuk bekerja atau terlalu lama bermain handphone. Padahal sahabat muat, tidur itu bukan kemewahan. CDC menyebutkan bahwa orang dewasa umumnya membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam. Dan tidur yang cukup serta berkualitas itu penting bagi kesehatan dan kesejahteraan emosional. Jadi, kalau selama ini kita merasa harus selalu produktif sampai mengorbankan waktu tidur, mungkin sudah waktunya kita mengevaluasi kembali kebiasaan tersebut. Kadang-kadang, sahabat Mu'ad, menjaga kesehatan bukan dengan melakukan sesuatu yang lebih banyak, tetapi dengan berhenti melakukan sesuatu yang berlebihan. Berhenti begadang tanpa alasan, berhenti scrolling sampai tengah malam, berhenti membawa pekerjaan sampai mengganggu waktu istirahat. Kemudian yang keempat, sahabat muat, rawat kesehatan mental dan hubungan sosial kita. Sehat itu, sahabat muat, bukan hanya tentang angka di timbangan. Ada juga kesehatan mental dan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Jadi sesekali kita perlu berhenti sejenak dari kesibukan kita, berbicara dengan keluarga kita, bertemu dengan teman kita, berjalan menikmati udara pagi. Mengurangi waktu di media sosial kalau ternyata membuat kita terus membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Karena hidup sehat bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang menjalani kehidupan dengan lebih seimbang. Nah, lalu pertanyaannya, apa tips sederhananya? Sahabat muat, kita tidak perlu mengubah seluruh hidup kita dalam satu hari. Coba mulai dengan 4 langkah kecil. Yang pertama, perbaiki isi piring kita. Tambahkan sayur dan buah, pilih sumber protein yang baik, dan kurangi makanan serta minuman yang tinggi gula, garam, dan lemak tidak sehat. Yang kedua, lebih banyak bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat, jalan kaki dan aktivitas sehari-hari juga bisa menjadi bagian dari aktivitas fisik. Yang ketiga, prioritaskan tidur. Usahakan jadwal tidur kita lebih teratur dan beri tubuh kita kesempatan untuk beristirahat yang cukup. Dan yang keempat, jaga keseimbangan hidup kita. Jangan sampai kita mengejar pekerjaan, uang, penampilan, atau target tertentu, sehingga membuat kita lupa menjaga tubuh kita, pikiran kita, keluarga kita, dan waktu istirahat kita. Karena pada akhirnya kesehatan bukan proyek satu minggu, sahabat muat. Bukan tentang diet ketat selama beberapa hari. Bukan tentang olahraga keras selama sebulan, tetapi tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan berulang kali. Jadi mulai hari ini jangan bertanya hanya apa yang harus saya makan supaya sehat, tetapi tanyakan juga, sudah cukupkah saya bergerak? Sudah cukupkah saya tidur? Sudahkah saya memberi waktu untuk diri sendiri dan keluarga? Dan yang tidak kalah penting, sudahkah saya mensyukuri tubuh dan kesehatan yang Allah titipkan? Karena sahabat muat, sehat adalah nikmat. Dan nikmat yang disyukuri bukan hanya dijaga, tetapi juga digunakan untuk melakukan kebaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: saudara.
4: Selamat atas kelulusan, Muna. Sarjana Mikaupa. Cum laude lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba.
8: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
7: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
9: Sini, Mi. Kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
7: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
9: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
7: Oh, begitu, Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
9: Gampang, Ji. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
10: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
11: Butuh jas keren! Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Alfa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Alfa pilihan terbaiknya.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
17: 94.3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
2: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
1: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
2: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
1: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
3: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Radio Muas Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Quran for Hafiz.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murotal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murotal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal, 94,3 FM.
2: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
7: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ikatlah ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.

0: Mena, kata Allah. Mena, disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatada mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatada? Sebagaimana yang disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatada, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kata Qatada rahimahullah. Dan kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan al-kitabu qaidul 'ilmi. Catatan itu ikatan untuk sebuah ilmu biar enggak lepas.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitab. Ikat, jaga ilmu itu dengan nulis. Itu perintah dari Nabi sallallahu. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM.
3: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia, senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Muaz masih menemani Anda dan kembali di pagi ini kita berjumpa dalam program Quote Islam. Dan quote kita pagi ini adalah dengan judul Anak adalah nikmat. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita memperhatikan wajah anak-anak kita ketika mereka sedang tertidur? Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Mungkin rumah kita terasa berantakan karena mainan mereka. Mungkin pagi-pagi kita sudah sibuk karena harus menyiapkan sarapan, pakaian, sekolah, dan berbagai keperluan mereka. Kadang kita lelah, kadang kita merasa kewalahan. Tetapi coba berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, bukankah kehadiran mereka sebenarnya adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah titipkan kepada kita? Yang Allah titipkan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 46, Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatul salihatu khairun inda rabbika thawabau wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Saudaraku seiman, perhatikan Allah menyebut anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia. Artinya, anak adalah sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi indah. Senyuman mereka, tawa mereka, pertanyaan-pertanyaan sederhana mereka, bahkan terkadang kenakalan mereka yang membuat kita mengelus dada. Semua itu adalah bagian dari warna kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Namun sahabat Muat, ada hal yang perlu kita ingat. Bahwasanya anak bukan hanya nikmat. Anak juga amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allah pahala yang besar. Sahabat Muat, kata fitnah dalam ayat ini bermakna ujian atau cobaan. Mengapa anak menjadi ujian? Karena kecintaan kita kepada anak bisa membawa kita kepada kebaikan, tetapi juga bisa membawa pula kita untuk lalai. Demi anak kita bekerja keras, itu baik. Demi anak kita mencari rezeki yang halal, itu sangat baik. Demi masa depan anak kita menyisihkan uang untuk pendidikan, itu juga baik. Tetapi jangan sampai karena anak kita justru mencari rezeki yang dengan cara yang haram. Jangan sampai karena ingin anak kita hidup nyaman, kita lupa mengajarkan mereka tentang sholat. Jangan sampai kita sibuk memberikan mereka apa yang mereka inginkan, tetapi kita lupa memberikan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi hamba Allah yang baik. Karena sahabat Muat, anak tidak hanya membutuhkan rumah yang bagus. Anak membutuhkan orang tua yang menjadi teladan. Anak tidak hanya membutuhkan makanan yang bergizi. Mereka juga membutuhkan nasihat, kasih sayang, perhatian, dan juga doa. Allah bahkan memerintahkan orang-orang beriman di surat Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sahabat Mu'adz, tugas orang tua bukan sekedar membuat anak sukses di dunia. Bukan hanya supaya anak pintar. Bukan hanya supaya anak punya pekerjaan bagus. Bukan hanya supaya anak punya banyak harta. Tetapi lebih dari itu, kita ingin anak kita menjadi manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak yang mengenal Rabb-nya, mencintai salat, jujur, menghormati orang tua, dan memiliki akhlak yang baik. Karena kesuksesan terbesar seorang anak bukan hanya ketika dia mendapatkan jabatan tinggi atau penghasilan yang besar, tetapi ketika dia menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang sangat indah tentang bagaimana memperlakukan anak. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali ketika Al-Aqra bin Habis mengatakan bahwa dia memiliki 10 anak, tetapi tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah sahabat Mu'adz, ini pelajaran besar untuk kita sebagai orang tua. Menyayangi anak bukan berarti memanjakan anak. Ya, menyayangi anak berarti memberikan apa yang baik bagi mereka. Memeluk ketika mereka membutuhkan kasih sayang. Mendengarkan ketika mereka ingin bercerita. Menegur ketika mereka melakukan kesalahan. Membimbing ketika mereka tersesat. Dan mendoakan mereka bahkan ketika mereka belum menjadi seperti yang kita harapkan. Sahabat Mu'adz, mungkin ada orang tua yang pagi ini sedang lelah menghadapi anaknya. Anaknya susah bangun, susah makan, susah belajar, terlalu sering bermain handphone, atau mungkin anaknya sedang memasuki usia remaja dan mulai sulit diajak bicara. Maka jangan buru-buru melihat anak kita sebagai beban, sahabat Mu'adz. Coba lihat mereka sebagai amanah yang Allah titipkan. Boleh jadi suara mereka yang hari ini membuat kita lelah adalah suara yang suatu hari nanti paling kita rindukan. Boleh jadi tangan kecil yang hari ini menggandeng tangan kita suatu hari nanti justru menjadi tangan yang menuntun kita ketika kita sudah tua. Maka mari kita syukuri keberadaan anak-anak kita. Dan jangan hanya berdoa agar mereka menjadi anak yang sukses. Berdoalah seperti doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata atau penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan doanya. Bukan hanya meminta anak yang pintar atau anak yang kaya, tetapi meminta keturunan yang menjadi penyejuk hati dan membawa keluarga semakin dekat kepada ketakwaan. Maka pagi ini, kalau Allah masih memberikan kita anak-anak, syukurilah. Kalau mereka sedang tidur, doakan mereka. Kalau mereka sedang bermain, bersyukurlah karena rumah kita masih dipenuhi suara kehidupan. Kalau mereka sedang membuat kita lelah, bersabarlah. Dan kalau mereka sedang melakukan kesalahan, bimbinglah mereka. Sebab suatu hari nanti, masa kecil mereka akan berlalu. Mainan akan tersimpan, seragam sekolah akan berganti, suara langkah kaki kecil itu akan semakin jauh, dan yang tersisa adalah kenangan, serta doa dan amal yang kita tanamkan kepada mereka. Sahabat Mu'adz, anak adalah nikmat, tetapi nikmat itu harus kita jaga. Anak adalah amanah, dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita, anak yang saleh dan salihah, penyejuk hati kedua orang tuanya, mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Nabi SAW, serta menjadi sebab orang tuanya mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga kita sebagai orang tua diberikan kesabaran, kelembutan, hikmah, dan kekuatan untuk mendidik mereka dengan cara yang Allah ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Kuat Islam di kesempatan pagi ini.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
5: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
6: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
5: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
7: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
5: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
7: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
5: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
8: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
9: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
10: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala.
9: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
11: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
9: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
17: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ia adalah pembicaraan atau percakapan, Dan setelah percakapan, kemudian janji, dan setelah janji, yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan, selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

0: pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SNS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukhti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا